0: meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
1: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
2: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
4: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
5: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
4: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
6: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
4: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
7: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
4: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
8: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
4: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
9: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
4: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
10: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
11: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
12: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan, yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yere, Patra, kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21, dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
15: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Dominasi kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini, arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Trasle Inda melaporkan langsung dari studio Intimc Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan. Ya.
3: Terima kasih Brigadir Trasle Inda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita ikuti info cuaca dari kantor BMKG Maritim Ranai Natuna yang akan dipandu rekan Harlan Kasma. Ya.
1: Benar, Mas. Baik, silakan Bang Sumiar ya untuk melaporkan seputar perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna sepanjang hari ini.
2: Oke, Mas. Selamat pagi teman-teman Produa dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya, Sumiar Sihan, Forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Senin 7 September 2026. Kelembapan tinggi serta aktivitas konvektif lokal yang cukup kuat di sekitar wilayah Natuna mendukung pertumbuhan awan hujan. Cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi terjadi hujan ringan pada siang hari. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan. Pada siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi keadaan berawan dengan potensi hujan ringan di seluruh wilayah Natuna. Pada malam hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan. Lalu pada dini hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 85%. Pola angin bergerak dari arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 35 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,75 meter atau dalam kategori rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Produa dan para pendengar Pro 1 RRI Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang berbiur tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peringkat dan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Kami juga menghimbau kepada masyarakat apabila berpergian keluar untuk menggunakan masker dikarenakan kondisi kualitas udara yang saat ini dalam kondisi buruk akibat adanya kebakaran hutan. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali buatnya Bung Sumihar ya, yang pagi ini petugas sebagai prokaster BMKG Natuna. Baik, teman Produa, terima kasih Anda tetap setia bersama kami teman Produa di pagi ini. Di sepada sama pagi teman Produa tetap semangat ya untuk menjalankan berbagai aktivitasnya. Oke teman Produa, untuk saat ini sudah...

Mendengar demikian info cuaca yang disiarkan langsung dari BMKG Maritim Ranai Natuna. Baik, pendengar, ada lagu-lagu pagi untuk Anda yang sudah kami siapkan, dan tetaplah bersama kami.

0: saya bujang. Sehari-harinya saya bekerja sebagai pemecah batu. Saya sering mendengarkan RRI sebagai hiburan saya ketika memecah batu. Dengan mendengarkan RRI, saya juga bisa tahu berita-berita terkini. Selain mendengarkan lagu-lagu hiburan ketika saya bekerja, saya merasa terhibur sekali.
1: Nama saya Suib. Saya bekerja di Radar Sinubing, Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia atau disebut RNAP Indonesia. Dalam bertugas sehari-hari, saya karena standby, saya selalu ataupun sering mendengar RRI Ranai guna untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, terutama berita-berita daerah ataupun informasi-informasi berita skala nasional. Dan RRI itu selain mendapatkan informasi, ada hiburan-hiburan yang sering saya dengarkan juga dalam kegiatan standby saya.
2: Nama saya Ali, sehari-hari saya bekerja sebagai nelayan. Dalam aktivitas saya sebagai nelayan, saya sering mendengarkan siaran RRI, terutama waktu saya mancing ikan di laut sebagai hiburan saya. Semoga kedepannya siaran RRI semakin bagus dan RRI selalu jaya di udara.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

0: pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 k. Teh manis dingin 5 k. Kok ditulis k sih?
1: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul, seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Biar dia tuh kalau bawa mobil jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih Fer, aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Joya, engkau ngintip apa tuh? Tak boleh Joya, kata orang kalau ngintip nanti mata engkau bintitan.
1: Iya ke Kak Leha? Takut jadinya Joya? Tapi betul ke atau tuh hanya mitos saja?
2: Sebenarnya penyebab utama mata bintitan adalah infeksi bakteri Staphylococcus, yaitu bakteri yang umumnya hidup di kulit dan menyumbat kelenjar minyak di kelopak mata, sehingga menimbulkan peradangan. Selain itu, mata bintitan juga bisa disebabkan oleh kuman dan kulit mati yang terperangkap di ujung kelopak mata. Maka, hindarilah memegang mata dengan tangan yang kotor. Peradangan di kelopak mata atau blepharitis juga dapat memicu risiko munculnya bintitan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai,

0: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 9 waktu Indonesia Barat saat ini. Sebelum kita bersama di Halo RRI, sejenak kami sampaikan dua buah berita keluarga. Yang pertama, pendengar, berita keluarga kami terima dari Bitrianti di Sepompang. Ditujukan kepada sanak keluarga dan Anda taulan dimanapun berada. Isi berita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah M. Lazim bin Muhammad Lahab. M. Lazim bin Muhammad Lahab meninggal dunia pada hari ini Senin tanggal 7 September 2026 pukul 7.25 menit waktu Indonesia Barat. Jenazah Sandi disemayamkan di rumah duka di kediaman Bitrianti RT 1 RW 2 Air Danau Desa Sepompang. Jenazah akan disolatkan di rumah Bitrianti ba'da solat asar dan akan disolatkan di Surau Nurul Huda Air Danau pada hari ini Senin 7 September 2026 dan akan dikebumikan di tempat pemakaman umum di RT 1 Air Danau Desa Sepompang. Baik, untuk lebih jelasnya sekali lagi kami ulangi berita keluarga yang kami terima dari Bitrianti di Sepompang. Berita keluarga ditujukan kepada sanak keluarga dan Anda taulan dimanapun berada. Isi berita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah M. Lazim bin Muhammad Lahab. M. Lazim bin Muhammad Lahab meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 September 2026 pukul 7.25 menit waktu Indonesia Barat atau pagi tadi. Jenazah disemayamkan di rumah duka di Air Danau Desa Sepompang. Jenazah akan disolatkan di Surau Nurul Huda Air Danau pada hari ini Senin 7 September 2026 dan jenazah akan dikebumikan di tempat pemakaman umum RT 1 RW 2 Air Danau Desa Sepompang. Demikian disampaikan dan atas nama pengirim berita diucapkan terima kasih. Selanjutnya, pendengar, kami sampaikan berita keluarga kami terima dari Hendri Lon di Sepompang, ditujukan kepada sanak keluarga dan Anda taulan dimanapun berada. Isi berita, innalillah wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Rusmi binti Yusuf. Rusmi binti Yusuf meninggal dunia pada hari ini Senin 7 September 2026 pukul 6.35 menit waktu Indonesia Barat di Teluk Baru Desa Sepompang. Jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka di Teluk Baru dan akan disolatkan di atau dimakamkan pada hari ini Senin 7 September 2026. Demikian, dan untuk lebih jelas saya mendengar kami ulangi berita keluarga dari Hendri Lon di Sepompang, ditujukan kepada sanak keluarga dimanapun berada. Isi berita, innalillah wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Rusmi binti Yusuf. Rusmi binti Yusuf meninggal dunia pada hari Senin 7 September 2026 pukul 6.35 menit waktu Indonesia Barat di Teluk Baru Desa Sepompang. Jenazah saat disemayamkan di rumah duka di Teluk Baru dan akan dikebumikan pada hari ini Senin 7 September 2026. Demikian berita keluarga yang disampaikan dan atas nama pengirim berita diucapkan terima kasih. Demikian dengan dua buah berita keluarga telah kami sampaikan untuk Anda. Selanjutnya kami ajak Anda untuk bersama di Halo RRI.
2: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami. Sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, salam sejahtera, apa kabar pendengar? Di pagi ini edisi Senin awal pekan, tanggal 7 September 2026, sungguh saja pendengar pagi ini kita semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pendengar, pagi ini kembali kami ajak Anda untuk bersama di Halo RRI. Silakan kebersamaan Anda kami nantikan pagi ini. Anda yang akan bersama kami, silakan kontak kami di nomor telepon yang sudah kami siapkan di 0811-7033-669. Sekali lagi, Anda yang ingin bersama kami, Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Baik, pendengar, di awal kebersamaan pagi ini kami pilihkan yang berikut ini untuk Anda, dan selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Halo RRI pagi ini. Selamat pagi pendengar untuk Anda yang akan berpergian. Kami ingatkan dengan cuaca yang seperti ini, ya, pertama kabut asap luar biasa. Ya, jadi untuk itu pastikan Anda jika akan keluar rumah gunakan masker. Karena intensitas asapnya memang sudah mengganggu kesehatan kita. Jadi kami yakin Anda bijak dengan cuaca yang seperti ini. Jadi untuk itu, mari kalau keluar rumah gunakan masker. Kalau tidak penting-penting sangat, tak usah selesai ya. Apalagi anak-anak juga sudah, anak-anak sekolah sudah di BDR-kan atau belajar dari rumah ya, di selama 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Jadi untuk itu mari kita sikapi cuaca seperti ini dengan baik dan bijak ya. Kemudian juga ibu-ibu rumah tangga yang saat ini sedang sibuk-sibuknya nyesah ya, mencuci atau apalah nama lainnya, untuk bagaimana menyikapi air yang semakin sedikit kering ya. Kemarin alhamdulillah untuk beberapa titik di Ranai hujan lebat, mudah-mudahan saja dapat menambah debit air ya. Jadi mudah-mudahan saja ada terus hujan yang turun walaupun intensitas tidak seberapa, sehingga dapat menambah debit air untuk sistem Ranai dan sekitarnya. Dan ada yang kering kerontang kemarin, tak sempat tersentuh hujan sama sekali. Ya, itulah alam. Tidak siapapun yang bisa menebak. Baik, pendengar, masih bersama kami di Halo RRI. Pukul 9.14 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi untuk Anda yang bersama kami, kami undang Anda. Apapun informasi menurut Anda layak dan patut disampaikan di Halo RRI ini, Anda bisa bergabung di 0811-703-3669. Sekali lagi, Anda bisa bergabung di 0811-703-3669. Baik, seperti ada pendengar yang bersama, kita coba sapa. Selamat pagi, assalamualaikum. Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Assalamualaikum, sama Edi di Air Raya,
2: Bang Oskar. Bang Edi di Air Raya, Bang Edi, silakan. Apa kira-kira topik yang nak kita coba bahas pagi ini di Halo RRI ini? Silakan.
3: Ya. Kalau untuk hari ini, memang cuaca kita sangat panas.
2: Ya.
3: Jadi mari kita sama-sama. Ini cuaca kita cukup terik, meskipun agak mendung, tapi cuaca tidak bagus. Sebaiknya kita kurangilah beraktivitas di luar ruangan.
2: Ya.
3: Kalau memang ada keperluan, ya paling tidak pakai masker.
2: Ya.
3: Ikuti himbauan dari pihak terkait.
2: Ya.
3: Kalaupun kalau nak bakar, ya tengok-tengok juga cuaca.
2: Ya.
3: Kalau memang ada titik api, segera lapor baik ke kita RT, RW, supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, yang begitu. Jadi itu saja, Bang Aspajan.
2: Ya.
3: Apalagi ini kondisi air kita sangat menipis, Bang Aspajan. Sungai-sungai kita hampir rata-rata mengering. Tapi kalau udah kering sungai kita, udah kacau gitu, Bang Aspajan. Ya mudah-mudahan ini tidak terjadi dan cepat berlalu. kita dapat segera beraktivitas dengan ya, normal.
2: Ya.
3: Baik. Demikian Bang Marjan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Bang Edi, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebuah pesan untuk kita bersama, bagaimana berhemat air, kemudian bagaimana menyikapi cuaca yang seperti ini, ya, untuk kita beraktivitas di luar rumah agar hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Bang Edi. Baik, pendengar, pukul 9.16 menit waktu Indonesia Barat.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Eh Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga, kemana Dan?
0: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya ya Dan.
0: Yoi, nih coba dulu Ar.
1: Oh sorry Dan, aku gak ngerokok. Lagian merokok itu tidak baik buat kesehatan.
0: Alah Ar, norak kali sih cuma rokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Gak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang gak ngaruh sih bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita bro. Lagian gak ngerokok pun gue tetap keren kok bro.
2: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Baik, mendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Halo RRI. Dan apa dengar? Kami sampaikan kepada Anda yang pagi ini akan melakukan kegiatan misalkan bersih-bersih lahan atau apa ya. Jadi pastikan kalau harus membakar ya, pastikan Anda apinya tidak terlalu besar, kemudian pastikan apinya jika pulang sudah padam ya, agar hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi ya. Jadi untuk itu kami yakin Anda lebih bijak bagaimana cara beraktivitas membuat panduk atau apalah ya, bukan membakar lahan tapi membuat panduk bidau ya, membakar lahan dengan membuat panduk ya, di kalau lahan sekaligus di bembeng ngapi untuk membakar lahan ya, tapi kalau buat panduk ya ditumpukan semacam itu buat panduk namanya, di kecil kemungkinan apinya lahat karena sekelilingnya bersih ya, tak mungkin bisa loncat pula ya, macam kerak jengga kan tidak mungkin ya, kalau tidak ada tempat apinya berjangkit ya mustahil akan bisa merambah ke kiri kanan. Baik, silakan pendengar, Anda bisa bersama kami pagi ini memberikan sumbang saran masukan atau apapun itu di 0811 7033 669. Kami tunggu partisipasi Anda di Halo RRI pagi ini ya. Seperti ada pendengar yang akan bersama, kita coba sapa. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Aldi di Padangkura.
1: Aldi di Padangkura. Aldi, silakan.
2: Ya.
1: Ya, ingin menyampaikan.
2: Oke, saya ingin menanyakan. Ya. Saya ingin menyampaikan tentang kondisi kabut asap nih, Pak, yang akhir-akhir ini makin tebal kan ya?
1: Iya.
2: Ya, menurut saya ini masyarakat perlu lebih memperhatikan kesehatan terutama saat beraktivitas di luar rumah. Nah, sebaiknya gunakan masker dan kurangi aktivitas di luar jika kondisi asap semakin kuat. Saya juga berharap nih pihak terkait bisa terus melakukan upaya untuk menangani sumber kabut asap ini, supaya masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan nyaman. Itu saja sih Pak tanggapan dari saya.
1: Baik, terima kasih Aldi. Ya, selamat pagi. Ya. Baik, ada Aldi yang sudah bersama kita kesempatan pagi ini di Halo RRI ini ya, menanggapi tentang bagaimana beraktivitas di cuaca yang seperti ini. Baik, pendengar, pukul 9.35 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama kami Pro 1 RRI Rana di Halo RRI.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai,

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
4: Pendengar masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia, Ranai di Halo RRI. Masih ada waktu untuk kita bersama jelang ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Kami nantikan Anda yang akan bersama kami. Anda bisa bergabung di 0811703669. Sekali lagi, Anda ingin bersama kami, Anda bisa bergabung di 0811703669. Di awal tadi sudah ada dua penelpon yang bersama kita, ada Pak Edi dan juga Aldi ya, yang pada intinya mengajak kita bersama untuk bagaimana bijak beraktivitas di cuaca yang seperti ini ya. Jadi untuk itu mari kita saling menjaga. Yang pertama, bahaya kebakaran. Yang kedua, bagaimana menjaga kesehatan beraktivitas di luar rumah, terutama untuk anak-anak di cuaca yang berkabut yang luar biasa seperti ini. Bukan berkabut tapi asap ya, yang seperti ini, yang merupakan asap kiriman atau ada beberapa hotspot ya, atau titik panas yang ada di Pulau Natuna sendiri. Ya, mudah-mudahan saja sudah suara kita juga tidak ikut-ikutan ya. Kalau di luar sudah luar biasa kebakarannya, jangan pula kita ikut-ikutan dan menambah bencana di kampung kita sendiri ya. Karena yang terpapar nanti bukan saja orang lain, tapi malah kita dan juga anak-anak kita ya, saudara-saudara kita ya, ikut terpapar bahaya daripada asap yang luar biasa ini. Jadi berhati-hatilah dan jangan kita ikut-ikutan ya, karena ancamannya sudah jelas ya. Jadi jika kedapatan ya, efeknya luar biasa nanti buat Anda. Baik, pendengar masih bersama kami di Halo RRI, dan sebelum berpisah kami pilihkan yang berikut ini untuk Anda, dan selamat pagi.

0: Pendengar, kami cukupkan perbincangan di Halo RRI pagi ini ya. Dan sudah ada pendengar-pendengar yang bersama kita di pagi ini yang sudah berinteraksi langsung. Ada Bang Edi, juga ada Bang Aldi di Padang Gurah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
7: Ranai siang ini. Ranai

adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Mendengar Anda masih bersama kami di 105,9 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Apa kabar Anda pagi ini? Mudah-mudahan sehat ya dan semangat juga. Untuk Anda yang pagi ini lagi sibuk dengan beragam aktivitasnya, ya. Untuk ibu-ibu yang lagi di rumah memasak sambil menemani anak belajar, karena memang sesuai dengan edaran ya, bahwasannya mulai hari ini sampai tanggal 9 September hari Rabu itu dari tingkat PAUD ya, TK, SD. Nah, ini memang melakukan belajar dari rumah ya, karena memang kabut asap yang sudah mulai tebal di daerah Ranai dan sekitarnya ya. Baik, mudah-mudahan tetap jaga kesehatan ya, dan juga tetap semangat beraktivitas di kondisi cuaca seperti saat ini. Baik, pendengar, kita pagi ini di jendela negeri ya, akan berbicara tentang pengarus utamaan gender ya, bagaimana saat ini terkait dengan pentingnya kita mengetahui dan juga mengenal terkait pengarus utamaan gender ya, pendengar. Jadi nah, bagaimana kita memahami pengarus utamaan gender ya dalam berorganisasi. Ini sangat memastikan dan menentukan setiap kebijakan, program, serta keputusan adil, merata bagi perempuan dan juga laki-laki ya. Nah, pendengar, baik, kami akan sampaikan informasinya untuk Anda ya, tetap bersama kami di Jendela Negeri.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Hai, apa hal Joya? Melamun saja saya tengok.
1: Eh, awak rupanya leha. Tak melamunlah. Saya tengah sedap menikmati pemandangan laut kita petang ni.
0: Ha, lebih sedap lagi ditemani kuih yang saya bawa ni, Joya.
1: Oh, ya ke? Mang sedap kuih awak ni, leha.
0: Joya, awak tak cuci tangan dulu ke sebelum menyentuh makanan tu?
1: Alah, tak perlulah. Tangan saya ni kan dah bersih, ha? Tengok-tengok, bersih kan? Lagi pula, cuma tak cuci tangan pun takkan kenapa-kenapa lah.
0: Itulah awak tu, Joya. Kedua tangan kita ni merupakan jalur utama masuknya kuman penyebab penyakit ke dalam tubuh kita. Dengan kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun tu, mencegah dan mengurangi timbulnya penyakit.
1: Ai, panjang betul ceramah awak, leha. Iyalah, saya nak cuci tangan dululah.
2: Ayo, lakukan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun. Kebiasaan yang ringan untuk menjaga kesehatan kita.

0: Berkah kita kan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
0: Jendela Negeri.
2: Pendengar, kita masih bersama di Jendela Negeri untuk pagi ini ya, pendengar. Iya, jadi terkait dengan pengarus utamaan gender ya. Nah, ini merupakan strategi penting yang memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan organisasi memperhatikan kepentingan serta pengalaman baik yang dimiliki baik perempuan maupun laki-laki secara merata. Jadi melalui pengarus utamaan gender ini, organisasi dapat menghapus berbagai bentuk ketidakadilan gender seperti marginalisasi, kemudian subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban ganda yang selama ini sering terjadi akibat konstruksi sosial dan budaya. Nah, ketidakadilan gender bukan hanya berdampak negatif bagi perempuan, tetapi juga dapat merugikan laki-laki serta menghambat efektivitas organisasi. Oleh karena itu, pengaruh utamaan gender menjadi kunci terciptanya lingkungan kerja yang inklusif, adil, dan produktif. Dengan menerapkan pengaruh utamaan gender, organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja, membangun budaya kerja yang setara dan bebas diskriminasi, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya kesetaraan gender dan pemberdayaan semua gender. Jadi, pendengar, pentingnya pengaruh utamaan gender ini berkaitan dengan menghapus ketidakadilan. Nah, organisasi dapat menghilangkan tindakan marginalisasi, subordinasi, kemudian stereotipe dan diskriminasi di tempat kerja. Lalu memberi akses dan kontrol yang setara. Laki-laki dan perempuan ini memiliki kesempatan yang sama dalam hal akses pekerjaan, partisipasi, kontrol terhadap aset ya, serta manfaat dari hasil kerjanya. Baik, masih ada lagi pendengar, alasan utama pentingnya pengaruh utamaan gender dalam berorganisasi. Tetap bersama kami di Jendela Negeri.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Jendela Negeri.
4: Pendengar masih bersama di Jendela Negeri untuk pagi ini ya, pendengar. Jadi kenapa pengaruh utama gender itu penting ya dalam berorganisasi? Ya karena bisa menghapus ketidakadilan, memberi akses dan kontrol yang setara, kemudian meningkatkan kinerja dan inovasi. Nah, lingkungan kerja yang inklusif membuat sudut pandang lebih beragam sehingga organisasi menjadi lebih adaptif dan inovatif ya. Kemudian juga kebijakan lebih tepat sasaran. Setiap program yang dirancang ini mampu menjawab kebutuhan spesifik dari seluruh anggota atau masyarakat yang dilayani ya. Jadi dengan memahami pentingnya pengaruh utamaan gender dalam berorganisasi, kita bisa menentukan kebijakan yang lebih tepat sasaran ya. Kemudian dapat meningkatkan juga kinerja dan inovasi dari seluruh staff dan juga karyawan tanpa membandingkan mana perempuan dan juga mana laki-laki ya. Jadi ini harus sesuai ya agar bisa menghapus ketidakadilan dan memberikan akses serta kontrol yang setara. Baik, pendengar, itulah alasan utama pentingnya pengaruh utamaan gender dalam berorganisasi.
5: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
6: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
5: Hah? Maksudnya?
6: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
7: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Brian the Backbone dengan Sempurna. Baru saja kami hadirkan pendengar. Selanjutnya kita akan ikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kebutuhan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Cavioli pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1 sama. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Cole Palmer di menit ke-63. Dan tembakan Estavo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, aku yang kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil Liga Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Liga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alfacio Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: kembali ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lope, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ya, kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou, Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
3: Didn't feel great, but I put it all on the line.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan Filipina klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilali.

0: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan Timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol kemenangan Indonesia dicetak Theodore Evan Liming pada menit ke-28 dan Amar Raihan Birkic pada tambahan waktu babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 20 Nova Arianto menyampaikan rasa syukurnya atas raihan yang dicapai anak asuhnya. Nova berharap para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan bersiap untuk tantangan selanjutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju ke Piala Asia.
0: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20 Putu Panji juga menyampaikan rasa syukur yang sama. Panji mengungkapkan keberhasilan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, mulai dari para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
2: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang saling dukung kami.
0: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 di Tiongkok. Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 juga menjadi jalur penting menuju Piala Dunia usia di bawah 20 yang akan berlangsung di Azerbaijan dan Uzbekistan. Empat tim terbaik Piala Asia usia di bawah 20 nantinya akan memperoleh tiket sebagai wakil Asia pada Piala Dunia tersebut. Dari Jakarta, Nia Ratulitiloli.

0: Beralih ke Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juke Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini, malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Bobotoh.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andok Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa. Equipa desde o primeiro minuto ao último.
2: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Zé Gomes dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama, namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak dua gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomes melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Tarawal, que está na mão, passou, porque não engano, pretendia malaini. Dari babak satu dan babak dua kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak satu, tapi di babak dua kita kembalikan lebih kuat. Akhir kita bisa cetak dua gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional, termasuk hasil compound sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."

Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Ali bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai, selanjutnya kita ikuti paket acara Sari Serumpun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pakcik-pakcik, makcik-makcik, encik tuan-puan sedara mara. Apa khabar pula siang ni? Semoga pakcik-makcik semua sihat ya. Alhamdulillah hari ini dah tanggal 7. Lah seminggu saja kita di bulan September ni. Bukan main ngelisap. Dari pergi siang, pagi, siang, malam ya. Asal mendengar ayam berkokok sampai ayam tapuk kaki. Tak ada sudah-sudah dia kerja. Tapi sedap juga kalau kita sibuk ni pakcik-makcik. Waktu tak terasa berlalu. Cuba kita demam kat rumah tu. Waktu tu lama sangat berlalu. Asyik tengok jam saja. Apalagi bagi pakcik yang kena strok, bagi makcik yang lagi ngelang, tu kalau lagi mabuk tu, air geram jam terlambat sangat berjalan. Tapi kalau kita sihat, waktu tu tak terasa berjalan ya. Macam akan berlari, tiba-tiba sajalah habis sebulan ya. Yelah, tak payah kita nak panjang lebar ya. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yalah Pakcik Makcik, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, segmen Racikan Pengetahuan Melayu. Untuk siang hari ini kita masih membagi informasi terkait dengan Islam dan budaya lokal ya. Jadi ada nama dia tradisi berzanji. Nah, jadi saudara, kemarin kita lah menjelaskan macam mana perkembangan daripada tradisi pembacaan berzanji pada masyarakat Melayu Riau ya. Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh Islam terhadap budaya Melayu dia. Berdasarkan catatan sejarah, agama Islam pertama kali masuk ke Nusantara, khususnya pantai timur Sumatera dan sepanjang Selat Malaka sejak abad ke-7 Masehi, yang dibawa oleh para pedagang dari tanah Arab. Penduduk dan kepulauan Melayu pada asalnya banyak yang menganut agama Hindu, Buddha dan aliran kepercayaan. Dari kalangan inilah banyak yang tertarik masuk Islam, baik melalui perkahwinan, hubungan perdagangan maupun gerakan dakwah atau ceramah-ceramah agama maupun pendidikan di pesantren. Sejak itu Islam berpengaruh terhadap agama dan budaya yang menentukan pertumbuhan dan perkembangannya sejak penduduk dan raja beragama Islam. Melayu sudah identik dengan Islam ya. Yalah saudara, sampai setakat ini dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini, dan untuk kelanjutannya saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu pada hari esok.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

0: Batu Rusia. Iya, jika kita mendengar kata Batu Rusia, mungkin yang terlintas dalam pikiran kita keberadaannya di negara Rusia. Tetapi Batu Rusia yang satu ini terletak di negara Indonesia, di Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Kabupaten Natuna. Batu Rusia merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang dimiliki Kabupaten Natuna. Peninggalan sejarah ini terletak di pinggiran jalan menuju Desa Sepempak, kurang lebih 3 km dari Kota Ranai atau 15 menit jika ditempuh dengan sepeda motor atau mobil. Tepatnya berada di Dusun Beringin Jaya, Desa Sepempak, Kecamatan Bunguran Timur. Keberadaan Batu Rusia mencatat bukti sejarah tentang orang-orang Rusia yang pernah ada di wilayah Natuna beberapa tahun silam.
1: Ya, jadi Batu Rusia itu bermula pada tahun 1941 sampai 1952. Itu yaitu pada masa Datu Kaya Wahmat Basit, di mana waktu itu kapal milik Rusia yang membawa warga Rusia itu mereka berjumlah 40 orang, yang kapal mereka ini kandas di sekitar perairan Pulau Semua, begitu. Jadi mereka, kapal mereka kandas, mereka menyelamatkan diri ke tepian. Dan setelah mereka sampai ke tepian, mereka mencari tempat untuk berteduh atau tempat beristirahat, tempat tinggal sementara gitu di Natuna. Di Natuna. Waktu itu Pulau Natuna ini pada tahun 1941 itu masih boleh dikatakan masih hutan belantara ya. Jalan belum ada, penduduk juga belum ada. Waktu itu hanya ada ya Datuk Kaya Muhammad Rasid. Beliau pun Datuk Kaya ini bertempat tinggalnya di Ranai gitu kan, dan jarak dari Ranai ke Sepempak itu cukup jauh yang masih terpisahkan oleh hutan begitu. Jadi mereka menjumpai sebuah batu ya, sebuah batu yang tidak jauh dari pinggir pantai. Nah, di bawah batu ini terdapat semacam lorong ataupun ya lorong ya, kita bilangnya lorong. Nah, jadi setelah cuma dia ada dua batu, tapi di bawahnya itu kosong. Nah, jadi mereka menemui batu itu tadi, sehingga mereka bertempat teduh di batu ini. Ya, dari hujan, dari apa, pokoknya mereka bertempat tinggal di Batu Rusia ini.
0: Orang-orang Rusia tersebut berduyun-duyun menuju ke kota Ranai untuk meminta bantuan tokoh masyarakat setempat bernama Datuk Kayawan Muhammad Rasid. Karena kebetulan saat itu Ranai tengah panen padi, maka segala kebutuhan makanan orang-orang Rusia dijamin oleh Datuk Kayawan Muhammad Rasid.
1: Lama mereka tinggal di Batu Rusia ini bukan sebentar, bukan satu atau dua hari, tapi selama 11 tahun, dari tahun 41 sampai 52, begitu kan, dari 1941 sampai 1952, itu kurang lebih 11 tahun mereka bertempat tinggal di situ. Jadi untuk menandakan kalau mereka orang Rusia ini pernah bertempat tinggal di batu ini, mereka mengukir di batu itu dengan gambar jangkar dan tulisan di atasnya itu USSR gitu. Jadi waktu itu Rusia ini masih satu dengan Uni Soviet, masih satu kawasan dengan Uni Soviet. Mereka belum jadi negara tersendiri. Nah, jadi singkat ceritanya, karena kondisi waktu yang begitu lama, 11 tahun begitu kan, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari pertolongan. Nah, akhirnya mereka menjumpai Datuk Kaya Muhammad Rasid ini yang diangkat oleh Sultan Riau waktu itu, yang memutuskan untuk pemimpin ataupun penjaga lah di pulau Bunguran ini gitu.
0: Sebelum kembali ke tanah airnya, orang-orang Rusia tersebut menyempatkan diri menulis kata-kata di batu menggunakan belati mereka. Beberapa kata yang terukir oleh mereka di batu itu diantaranya adalah kalimat berbahasa Indonesia, selamat tinggal, serta gambar dan lambang USSR dalam ukuran yang cukup besar. Terdapat juga tulisan berbahasa Rusia, Breche yang bermakna cukur janggut, Zambiar yang berarti ular, serta Kukurasa yang artinya gandum. Tulisan-tulisan itu hingga kini masih bisa ditemukan di batu Rusia, meski sebagian sudah terlihat kabur. Bentuk batunya sendiri mirip seperti buritan kapal tanker yang membelakangi pantai. Sekarang dikelilingi oleh pagar besi bulat stainless anti karat. Diapit oleh batu-batu besar lain yang berbentuk unik, cukup membuat penasaran kita untuk mendekati dan memanjatnya. Karena di atas batu-batu itu juga ditumbuhi pepohonan liar dengan akarnya yang berjuntaian hingga ke bawah. Sangat artistik dan unik untuk dijadikan objek foto.
2: Ini Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Gedombak adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau yang terbuat dari kayu, kulit binatang, dan rotan. Gedombak sejenis dengan gendang menyerupai piala. Gendang ini dibunyikan untuk mengiringi teater Maiong yang populer di daerah Riau. Gedombak dimainkan bersama dengan nafiri, gong tetawa, breng-breng atau gong pipih, dan ceracap atau tepuk bambu.

0: Yalah paci-paci, maci-maci, encik tuan sedara mara. Ha, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara. Mana-mana nak bergabung, sila-sila saja. Kita tunggu di talian 0811-7033-669. Ai, luar biasa, hari ini cerah ya. Ha, jadi paci-maci semalam tu, hari Minggu tu, memang kabut asap tu memang parah betul saya tengok ya. Pagi tadi pun tengok gunung tu tak nampak. Saya sedih betul. Biasanya kalau bangun tidur tu, duduk kat depan rumah tengok gunung tu, sejuk hawa kan. Sekarang ni gunung pun tak nampak. Tambah pula orang bakar-bakar asap, memang nak tutup tingkap kita ya. Kita saja yang kabut macam ni saja lemas rasa tak dapat bernafas. Tambah lagi berbakar-bakar sampah, air memang tak nampak lagi bernafas pun apa kan. Jadi kerana semakin hari semakin parah kabut asap ni, kalau keluar tu baiknya menggunakan masker ya, terutama untuk anak-anak kita. Kalau tak ya, kalau tak terlalu perlu sangat, tak usah keluar dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Assalam.
0: Mak Long Mus, apa khabar Mak Long?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Yelah, lah makan siang belum?
1: Dek nu mai masuk.
0: Kadang-kadang kita ni makan tak tahu sampai ke lambung ke tidak ya.
1: Ada yang
0: makan sambil susah-susah.
1: Makan nasi, buat pipobi, makan pipobi.
0: Betul, nanti. Betul. Goreng masakan apa tu? Masakan roti, telan roti. Apa yang ada, telan semua. Tak tahu lagi apa.
1: Mang ya.
0: Itulah.
1: Judung. Air teh lah habis sekali. Air kopi lah.
0: Oh, hati-hati. Makin mahal gula, makin semangat makcik ni minum teh nak.
1: Gula mahal.
0: Betul. Yang penting ada. Kalau dia mahal dapat beli sikit. Kalau tak ada tu pening.
1: Semua mahal yang ni.
0: Betul lah, tak ada benda tak mahal, mahal
1: ada
0: semua.
1: Ada kereng ni mahal.
0: Ada kereng pula.
1: 15 sikit.
0: Bapak oi. Tak tanggung-tanggung, biasa 10,000.
1: 15,000 sikit
0: seorang. Memang luar biasa ya. Yalah pantunlah kita.
1: Panduan kah?
0: Ya.
1: Mendo nak panduan ni ya. Ni lah, betang kahawa dekat Perigi. Buah manggis, buah rambutan.
0: Ya.
1: Walaupun lah tua, ni sek bergigi.
0: Tak ada gigi.
1: Yang hitam manis pun jadi rebutan.
0: Alah. Nak merebut si hitam manis.
1: Yang menjenda hitam manis jadi rebutan.
0: Tak dapat sarak lagi. Baiklah. Salam ada.
1: Salam ngalong ih berkurang calon ih nyambung ah. Nyambung ih leh. Salam ngi mangah je. Salam dengan mak long mir dek anai no.
0: Baik.
1: Sama mak cik leha ke ni? Lagu serah mak cik leha je.
0: Serah mak cik leha, baik.
1: Salam dengan Pak Kasim ke Kelarik.
0: Ya, Pak Kasim. Keluarga
1: Kelarik semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagu dia terserah kata Mak Long Mus ni. Yang jelaslah diserahkan kepada Makcik Leha. Ada mengetuk lagi? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana? Pakcik siapa ni? Terputus. Yelah. Yang nak gabung sila-sila saja. Di 0811-7033-669. Nak kirim pantun, nak kirim salam, nak kirim lagu, boleh-boleh saja ya. Waktu kita tak banyak lagi ya. Sekarang dah pukul 12:47. Mungkin malam tadi dah buat pantun, bolehlah keluarkan pantun hari ini. Jadi mana yang belum buat pantun, buatlah. Tak dapat pantun dua, pantun satu. Tak cukup satu, pantun dua. Terserahlah mana-mana selera. Yelah, kalau macam tu, bila masa dia panggil maut, semua harta benda kita tak berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

merupakan makanan tradisional yang menjadi ciri khas daerah Pulau Natuna, bahkan seluruh pulau yang ada di Kepulauan Riau. Makanan tradisional ini terbuat dari bahan dasar tepung sagu dan campuran ikan tongkol serta ikan teri dan ditambah bahan bumbu yang berasal dari rempah-rempah yang akan mencirikan rasa khas makanan.

0: Ini Gurindam pasal yang ke-12. Gaja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gaja tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
1: Mak Yong atau biasa disebut juga Mak Yong adalah sejenis tarian Melayu tradisional yang berasal dari Kerajaan Patani atau sekarang merupakan bagian dari Thailand. Drama Tari Mak Yong sebagai bentuk aktualisasi drama Tari Melayu merupakan gabungan unsur-unsur ritual, lakonan dan tarian yang digayakan dengan iringan musik dan vokal, perpaduan instrumental, lagu, cerita dan percakapan yang formal dan bersahaja. Drama tari ini dipertontonkan mulai dari daratan Terengganu, Patani, Kelantan, Kedah dan Perlis hingga Kepulauan Riau. Pada setiap satu cerita drama tari Mak Yong dipersembahkan dalam beberapa malam dan untuk setiap malamnya pertunjukan berlangsung selama 3 jam. Selain sebagai hiburan rakyat Melayu, drama tari Mak Yong juga dipercaya sebagai drama tari pengobatan.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selanjutnya kita simak beragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah.
0: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

Selamat siang saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini, Senin 7 September 2026. Sari berita, kabut asap mengganggu jarak pandang pengguna jalan di ruas Batubi Kelari. Pemahaman masyarakat mengenai pembagian desil kesejahteraan masih perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

0: Dari Sepampang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nadianti. Kabut asap mengganggu jarak pandang pengguna jalan di ruas Batubi Kelari hingga diperkirakan hanya sekitar 20 meter pada patroli pemerintah Kecamatan Batubi Minggu siang. Kabut asap tersebut tidak hanya berasal dari kebakaran lahan di wilayah Natuna, tetapi juga merupakan kiriman dari Karhutla di Kalimantan. Camat Bunguran Batubi, Mikrayatul Hayat kepada RRI mengatakan, Satuan Tugas dan Posko Penanganan Bencana Karhutla terus siaga memantau perkembangan kondisi di lapangan. Pemantauan dilakukan karena sejumlah titik api masih berpotensi kembali menyala, terutama pada lahan gambut yang sulit dipadamkan. Menurut Mikrayatul, kondisi tanah gambut membuat proses pemadaman membutuhkan penanganan dan pemantauan secara berkelanjutan. Petugas juga masih menemukan adanya lahan-lahan baru yang terbakar di sejumlah lokasi. Pemerintah kecamatan bersama tim penanganan Karhutla terus melakukan pemantauan untuk mencegah api kembali meluas. Imbauan kepada masyarakat juga terus disampaikan agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sengaja. Kabut asap yang menyelimuti wilayah tersebut turut berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan pengguna jalan. Warga diimbau selalu menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan guna mengurangi paparan asap. Pengguna kendaraan yang melintas di ruas Batubi Kelari juga diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang yang terbatas. Masyarakat diharapkan segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kepulan asap agar dapat ditangani sedini mungkin. Pendengar, pemerintah di sejumlah wilayah Kabupaten Natuna membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi dampak kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap. Selengkapnya, laporan Erik Muhammad.
1: Pemerintah di sejumlah wilayah Kabupaten Natuna membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi dampak kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap. Pembagian masker dilakukan di sejumlah wilayah terdampak, terutama untuk melindungi kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia dari risiko gangguan pernafasan atau ISPA. Masyarakat juga diimbau membatasi aktivitas di luar rumah apabila tidak memiliki keperluan penting. Camat Subi Sarifuddin menjelaskan langkah pembagian masker serta imbauan kepada masyarakat di wilayahnya dalam menghadapi kondisi kualitas udara yang belum membaik.
2: Sudah 22 ribu lebih dibagi karena jarak pandang itu kan yang makin parah hari apa kemarin tuh. Jadi jarak pandang itu sekitar 300-an meter lah gitu kan, sudah kabut kali kan. Ya aktivitasnya seperti biasa, maklum lah kan kalau tidak beraktivitas susah juga orang untuk mau cari makan kan, nelayan mau ke laut kan tetap.
1: Sementara itu, kondisi serupa juga menjadi perhatian pihak sekolah di Kecamatan Serasan Timur. Sekolah terus mengingatkan peserta didik untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker sebagai perlindungan dari paparan asap. Kepala SMAN 1 Serasan Timur Supardi menyampaikan upaya pihak sekolah dalam melindungi peserta didik selama kondisi kualitas udara masih tidak sehat.
3: Ada Pak, sudah dibagi ke sekolah-sekolah gitu, ke masyarakat. Nah, dari pihak Puskesmas lah Pak, Serasan dan Serasan Timur. Untuk kami tingkat SMA ini Pak, karena memang ya keadaan seperti itu, kami BDR-nya bertahap Pak. Untuk sementara kami pakai Senin Selasa dulu kan, lihat perkembangan selanjutnya dan instruksi dari atasan.
1: Kebijakan belajar dari rumah atau BDR yang diberlakukan pemerintah daerah di wilayah terdampak diharapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Guru diminta tetap memperhatikan proses pembelajaran, sementara orang tua turut memantau dan mendampingi kegiatan belajar anak selama BDR berlangsung. Pemerintah juga mengimbau masyarakat selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Warga diminta membatasi keluar rumah jika tidak memiliki aktivitas penting, terutama bagi anak-anak dan lanjut usia. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kabut asap kiriman yang menyelimuti wilayah Bunguran Besar Kabupaten Natuna mulai mengganggu jarak pandang nelayan saat beraktivitas di laut. Selengkapnya kita ikuti laporan Marjani.
4: Kabut asap kiriman yang menyelimuti wilayah Bunguran Besar Kabupaten Natuna saat ini mulai mengganggu jarak pandang nelayan saat beraktivitas di laut. Kondisi kabut asap bahkan terlihat cukup tebal, terutama pada sore hari. Nelayan Desa Pengadah Kecamatan Bunguran Timur Laut Muhtar Mizi kepada RRI Senin pagi mengatakan, kabut asap cukup mengganggu pandangan saat dirinya berada di laut. Jarak pandang nelayan saat ini diperkirakan hanya berkisar antara 500 meter hingga 1 kilometer. Menurut Muhtar Mizi, kondisi tersebut membuat daratan tidak terlihat dengan jelas ketika nelayan berada di tengah laut. Meski demikian, aktivitas melaut masih dapat dilakukan dengan tetap meningkatkan kewaspadaan.
5: Mengganggu sih, Bang. Sekitar jarak sekilo lah deh penambah deh, sore-sore. Kalau pagi itu lumayan lah, sama sikit. Cuma kalau ke Tanjung Deto, memang deh nama lom. Kalau pakai GPS, pakai aplikasi.
4: Hal serupa juga dirasakan nelayan Desa Batu Gajah, Kecamatan Bunguran Timur, Iskandar Zulkarnain Lubis. Ia mengatakan kabut asap memang menyelimuti wilayah Bunguran Besar, namun aktivitas nelayan di laut sejauh ini belum terganggu secara signifikan. Zulkarnain menjelaskan, nelayan masih dapat beraktivitas karena menggunakan sejumlah peralatan navigasi, salah satu GPS. Peralatan tersebut membantu nelayan menentukan posisi dan arah saat jarak pandang di laut berkurang akibat kabut asap. Kabut asap kiriman mulai terlihat menyelimuti wilayah Bunguran Besar sejak Minggu sore. Kondisi tersebut ditandai dengan Gunung Ranai yang tidak terlihat karena tertutup kabut asap secara total.
6: Oh iya, mengganggu, Bang. Memang mengganggu. Tapi nggak apa-apa, kita kan punya GPS. Jarak pandang sih ya, kalau untuk terjadi itu burukan sih, rasa saya nggak mungkin. Karena pun jarak pandang pun agak lumayan gitu.
4: Sementara itu, dampak kabut asap juga dirasakan di sektor pendidikan di wilayah Bunguran Besar. Pembelajaran bagi siswa PAUD, SD, dan SMP di 6 kecamatan diberlakukan dari rumah atau BDR mulai tanggal 7 hingga 9 September 2026. Pemberlakuan BDR dilakukan sebagai langkah untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan peserta didik. Kondisi kabut asap dan jarak pandang yang menurun diharapkan menjadi perhatian masyarakat, khususnya nelayan. Demikian Marjani melaporkan.
7: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Beralih ke berita lainnya, pendengar, pemahaman masyarakat mengenai pembagian desil kesejahteraan masih perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang digunakan dalam pemutakhiran dan penentuan sasaran bagi program pemerintah. Petugas sensus ekonomi, Azmi, menjelaskan posisi desil tidak ditentukan secara manual oleh pemerintah desa maupun kelurahan. Penentuan tersebut menggunakan data sosial ekonomi masyarakat yang terhubung dengan identitas kependudukan dan dihimpun dari berbagai sumber. Azmi kepada RRI mengatakan, masyarakat perlu memahami bahwa berbagai aktivitas dan kepemilikan yang tercatat dalam sistem dapat menjadi bagian dari informasi yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi keluarga. Menurutnya, perubahan atau penempatan desil bukan karena ada pihak yang sengaja menaikkan desil seseorang, melainkan berdasarkan data yang tercatat dan digunakan dalam proses pemutakhiran. Ia menambahkan, masyarakat perlu memperhatikan kembali berbagai data kepemilikan maupun aktivitas ekonomi yang menggunakan NIK. Di antaranya, kepemilikan kendaraan, rumah, tanah, rekening atau tabungan, kredit, cicilan, hingga data pekerjaan anggota keluarga. Menurut Azmi, semakin lengkap data yang tersedia, maka gambaran kondisi sosial ekonomi keluarga semakin dapat terbaca dalam sistem. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak langsung menyalahkan petugas pendataan maupun perangkat pemerintah apabila hasil pengelompokan desil berbeda dengan perkiraan keluarga. Azmi juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi tercatat sesuai keadaan sebenarnya. Hal tersebut mencakup informasi pekerjaan, kepemilikan aset, serta aktivitas ekonomi anggota keluarga yang menggunakan identitas kependudukan. Pemahaman terhadap desil dinilai penting karena pengelompokan tersebut dapat menjadi salah satu dasar dalam penentuan sasaran kebijakan dan program pemerintah. Masyarakat juga dapat melakukan pengecekan dan pemutakhiran apabila terdapat data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Petugas sensus ekonomi, Azmi berharap penjelasan mengenai desil dapat membuat masyarakat lebih memahami proses pendataan sosial ekonomi. Dengan demikian, tidak muncul anggapan bahwa perubahan atau penempatan desil merupakan keputusan sepihak dari petugas di tingkat desa, kelurahan, maupun pemerintah daerah. Pendengar, personil Lanut Raden Sajat Natuna Serda Wezahra Rahma Kolbina Bintara Kesehatan RSAU Dr. Yuniati Wisma Karyani sekaligus atlet BKC Indonesian Air Force Karate Club kembali menorehkan prestasi di bidang olahraga. Zahra meraih juara 3 Kumite Putri kelas 61 kg pada kejuaraan nasional Karate Piala Kemenpora Baraduta Open Karate Championship 2026 yang digelar 5-6 September 2026 di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Turun di kelas 61 kg putri, Serda Zahra Rahma Kalbina bersaing dengan karateka dari berbagai daerah. Raihan tersebut membawa nama TNI AU Lanut Raden Sajat dan BKC IAFKC pada ajang tingkat nasional. Capaian tersebut menambah deretan prestasi personil Lanut Raden Sajat Natuna sekaligus mencatatkan nama TNI AU melalui BKC IAFKC dalam kompetisi karate nasional. Kejuaraan Piala Kemenpora Baraduta Open 7 Karate Championship 2026 menjadi ajang bagi para karate dari berbagai daerah untuk menguji kemampuan dan menambah pengalaman bertanding di tingkat nasional. Selanjutnya pendengar, sekolah yang biasanya menjadi tempat anak-anak belajar dan bermain kini terlihat lebih sepi. Sementara itu, di rumah-rumah, meja belajar kembali dipenuhi buku dan tugas sekolah. Anak-anak tetap belajar, tetapi kali ini tanpa seragam dan tanpa duduk bersama teman-temannya di ruang kelas. Kisah tersebut termuat dalam feature produksi RRI Ranai yang disampaikan oleh Marjani.
8: Pagi itu, suasana sekolah di sejumlah kecamatan berpulau di Kabupaten Natuna terasa berbeda. Tidak terdengar riuh suara anak-anak yang biasanya memenuhi halaman sekolah. Tidak ada pula aktivitas belajar-mengajar seperti hari-hari biasa. Yang terlihat justru kabut yang menyelimuti lingkungan. Kabut asap kiriman dari luar daerah perlahan menutup pandangan dan membuat udara terasa berbeda. Di tengah kondisi tersebut, sekolah untuk sementara waktu berpindah, bukan ke gedung lain, bukan pula ke tempat yang lebih jauh, tetapi ke rumah masing-masing. Bagi sebagian anak, rumah mungkin selama ini hanya menjadi tempat beristirahat setelah seharian belajar di sekolah. Namun kondisi kabut asap membuat rumah berubah menjadi ruang kelas. Meja makan bisa menjadi tempat mengerjakan tugas, ruang keluarga menjadi tempat membaca buku. Dan orang tua untuk sementara ikut mengambil peran mendampingi proses belajar anak-anak mereka. Inilah suasana pembelajaran dari rumah atau BDR yang diterapkan di sejumlah kecamatan berpulau di Kabupaten Natuna. Empat wilayah yang terdampak kondisi kabut asap tersebut yakni Kecamatan Subi, Kecamatan Pulau Panjang, Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Serasan Timur. Peserta didik mulai dari tingkat PAUD SD hingga SMP harus mengikuti pembelajaran dari rumah. Keputusan ini bukan sekedar memindahkan tempat belajar. Ada alasan yang jauh lebih penting di baliknya, yakni menjaga kesehatan dan keselamatan anak-anak. Di usia mereka yang masih sangat muda, anak-anak tentu belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi dengan kualitas udara di sekelilingnya. Mereka mungkin hanya tahu bahwa hari ini tidak perlu pergi sekolah, seragam sekolah tidak dikenakan, tas tidak perlu dibawa, dan teman-teman mereka tidak ditemui di ruang kelas. Tetapi di balik suasana yang tampak sederhana itu, terdapat kekhawatiran orang tua dan guru. Sebab kabut asap bukan hanya membuat jarak pandang berkurang, kondisi udara yang buruk juga dapat berdampak terhadap kesehatan, terutama bagi anak-anak. Karena itu, ketika lingkungan belum cukup aman untuk beraktivitas di luar ruangan, pembelajaran pun harus menyesuaikan keadaan. Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Umar Wirahadi Kusuma mengatakan, pembelajaran dari rumah diberlakukan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan kabut asap di wilayah kecamatan berpulau. Menurut Umar, pelaksanaan BDR berakhir hari ini. Namun kebijakan tersebut masih dapat diperpanjang apabila kondisi cuaca belum menunjukkan perbaikan. Artinya, ruang kelas belum tentu dapat dipenuhi siswa dalam waktu dekat. Semua bergantung pada perkembangan kondisi udara dan cuaca di masing-masing wilayah.
9: Apakah BDR kita perpanjang atau mulai Senin nanti kita tetap tatap muka? Ini kami masih berkoordinasi dengan pihak Puskesmas melihat kondisi udara seperti apa. Kalau memang kondisi udaranya masih membahayakan untuk anak-anak kita melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah, kalau kondisinya memang berbahaya, kita tetap memperpanjang BDR.
8: Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Natuna terus memantau kondisi di lapangan. Pemantauan tersebut menjadi penting karena kondisi kabut asap dapat berubah dari waktu ke waktu. Ketika kabut mulai menipis, aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Tetapi jika kabut kembali menebal dan kondisi udara dinilai berisiko bagi kesehatan siswa, pembelajaran dari rumah dapat kembali diperpanjang. Keputusan tersebut pada akhirnya bukan hanya tentang kegiatan belajar, tetapi juga tentang bagaimana memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikannya tanpa mengorbankan kesehatan mereka. Di Kecamatan Serasan Timur, kondisi serupa juga dirasakan oleh pihak sekolah. Kepala SMP Negeri 1 Serasan Timur, Tulus Amanto mengatakan kabut asap kiriman mulai berdampak terhadap kesehatan sejumlah siswa. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan sekolah dalam mengikuti kebijakan pembelajaran dari rumah. Hingga saat ini, wilayah Serasan Timur masih diselimuti kabut. Bahkan menurut Tulus, kabut asap terlihat semakin tebal ketika siang hari. Keadaan ini tidak hanya mengganggu jarak pandang, aktivitas masyarakat pun ikut terdampak, termasuk kegiatan belajar mengajar.
10: Informasi sementara semput asma atau pernapasan. Kemudian kami dengan informasi di rumah sakit itu pun juga dari kapusnya sendiri bilang untuk penyakit pernapasan ini sudah mulai agak meningkat.
8: Bagi anak-anak, perubahan ini mungkin terasa seperti libur sekolah. Tetapi sebenarnya bukan. Tidak ada istilah libur dalam pembelajaran dari rumah. Sekolah tetap berjalan, hanya tempatnya yang berubah. Di satu sisi, anak-anak harus tetap menjaga semangat belajar. Di sisi lain, mereka juga harus menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar rumah selama kabut asap masih menyelimuti wilayah mereka. Disinilah peran orang tua menjadi semakin penting. Orang tua tidak hanya memastikan anak menyelesaikan tugas sekolah, tetapi juga mengingatkan anak untuk tidak bermain terlalu lama di luar rumah ketika kualitas udara belum membaik. Kabupaten Kabut asap juga memberikan gambaran lain tentang kehidupan masyarakat di wilayah kepulauan. Jarak antar wilayah yang dipisahkan laut membuat setiap perubahan kondisi alam dapat memberikan dampak yang berbeda. Di satu kecamatan, kabut mungkin mulai berkurang, namun di wilayah lain, kondisi justru masih memburuk. Karena itu, kebijakan pembelajaran tidak dapat dilakukan secara seragam tanpa melihat keadaan di lapangan. Sekolah harus menyesuaikan diri dengan kondisi masing-masing wilayah. Dinas pendidikan pun terus melakukan pemantauan sebelum menentukan langkah berikutnya. Apakah anak-anak akan kembali ke sekolah atau masih harus belajar dari rumah? Jawabannya, menunggu kondisi udara benar-benar memungkinkan. Di tengah kabut yang belum sepenuhnya pergi, ada satu hal yang tetap harus dijaga, yakni semangat anak-anak untuk terus belajar. Sebab pendidikan tidak berhenti hanya karena pintu sekolah untuk sementara ditutup. Papan tulis boleh kosong, bangku kelas boleh tidak terisi, halaman sekolah boleh sepi, tetapi proses belajar tetap berlangsung. Ia berpindah dari ruang kelas ke ruang keluarga, dari suara guru di depan kelas menjadi pendampingan orang tua di rumah, dari suasana sekolah yang ramai menjadi kesunyian rumah yang digunakan untuk belajar. Semua dilakukan agar anak-anak tetap memperoleh pendidikan sekaligus terlindungi dari kondisi udara yang kurang bersahabat. Kabut asap suatu saat akan berlalu. Udara yang hari ini kelabu diharapkan kembali jernih. Jarak pandang yang terbatas akan kembali terbuka. Dan halaman sekolah yang kini sepi akan kembali dipenuhi langkah kaki anak-anak. Tas-tas sekolah akan kembali disandang. Seragam kembali dikenakan. Suara guru kembali terdengar dari ruang kelas. Dan tawa anak-anak kembali memenuhi halaman sekolah. Namun selama kabut masih bertahan, rumah menjadi ruang belajar. Di sanalah anak-anak Natuna tetap membaca, menulis dan belajar. Karena sekolah boleh berpindah tempat untuk sementara, tetapi semangat untuk belajar tidak boleh ikut terhenti.

Demikian seluruh rangkaian berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Kabut asap mengganggu jarak pandang pengguna jalan di ruas Batu Bikelari. Pemahaman masyarakat mengenai pembagian desil kesejahteraan masih perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Akhirnya, mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ranai pagi ini. Ranai pagi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

agar puyuh tak dapat lari, ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ewah, ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Prodangdut, dangdut adalah kita.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet.
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi
1: Sampai akhirnya.
3: Ciki, bayar utang, hoy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Prodangdut, dangdut adalah kita. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung ya. Untuk siang ini, mau request lagu dangdut dan kirim-kirim salam. Selamat siang, Prodangdut.
6: Dangdut adalah kita.
5: Baik, apa kabar nih, Bung Mario?
6: Alhamdulillah, kabar baik.
5: Kabar baik. Lagunya apa?
6: Beda Arah dari Rika Semalia.
5: Oke, salam-salamnya nih untuk siapa?
6: Salamnya Pak Samsur, Pak Kri di Gunung, Pak Suharman di Kota Tiga, Daud. Pak Nurdin di Sepadaulu, Pak Nuar di Splung. Ada Mak Dini, Wan Usu, Delima, Kak Depi. Ada Dasati, ada Fatimah, Berlian, Jubaidah, Karinah, ada Mak Rusnah, Mama Yarni, Mama Nuri. Buat mana dia, Faktor apa?
5: Ada Mbak Haspera.
6: Buat mana dia sama Mbak Haspera, terima kasih, Assalamualaikum.
5: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sapa kembali Prodangdut.
7: Dangdut adalah kita.
5: Iya, apa kabar nih Pak Zai?
7: Alhamdulillah baik, sehat Nadia, apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat.
7: Damailah kita.
5: Iya, baik. Pak Zai mau dengar lagu apa nih?
7: Lagu apa ya? Lagu Cinta Terbagi Dua aja.
5: Cinta Terbagi Dua. Oke. Salam-salamnya untuk siapa?
7: Salam-salamnya sama Nadia yang cantik itu. Harus senyum beneran ya.
5: Iya.
7: Laternya siapa?
5: Ada Haspera.
7: Haspera yang cantik itu. Senyum Haspera, senyum. Senyum beneran. Sama tuh Bang Mario di Batu Hitam yang ganteng itu, senyum Bang Mario, senyum. Ada tuh sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu, senyum Kak Berlian, senyum. Man Usu dari Sambas yang cantik itu, senyum Man Usu, senyum. Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, senyum Purnama Sari, senyum. Senyum benaran. Sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu, senyum Bang Andi ya. Senyum benaran Bang Andi. Parida dari Palu yang cantik itu, senyum Parida ya. Sama itu Kak Darsati di Air Kolek yang cantik itu, senyum juga Kak Darsati. Ada tuh Parida, Parida yang di Air Merah tuh siapa? Lupa.
5: Siapa nih?
7: Iin ya?
5: Oh, mungkin.
7: Iin di Air Merah ya. Yang cantik itu, udah tuh yang dengar juga semuanya lah, tukar menggabung juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, dadah.
5: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang kembali. Pak Zai dari Batu Gajah sudah bergabung, Prodangdut. Halo Prodangdut.
6: Dangdut adalah kita.
5: Iya, apa kabar nih?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Sehat, mau dengar lagu apa?
6: Terimanya agak
5: Maya, oke. Okay. Ya. Salam-salamnya untuk siapa nih?
6: Salam dari awal sampai akhir juga orang gabung juga enggak seperti Mbak Zanudi.
5: Oh iya, baik.
6: Dia sama operatornya. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu ada lagu Beda Arah dari Rika Sumalia untuk Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Pendengar masih bersama di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, untuk yang ingin bergabung siang ini silakan di 0811 703 3669 ya. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Sama Pak Idris di Teledu.
0: Pak Idris di Teledu, baik. Mau dengar lagu apa?
1: Lagu Penantian dari Mansur.
0: Penantian. Salam-salamnya nih untuk siapa?
1: Salam-salamnya buat Pak Kasim di Kelari, buat Mario di Batu Hitam, buat keluarga di Teluk Utuan semuanya, untuk penyiar dan pelatornya. Nah, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Idris dari Teledu tadi sudah bergabung ya. Kita sapa kembali Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar?
2: Kabar baik-baik sayang.
0: Kabar baik-baik sayang. Jerebu tak kat sana?
2: Tak tahu juga kak, ya tak keluar.
0: Oh tak keluar ya. Memang tak tahu.
2: Tak tahu. Tadi Pinang ada ke Jerebu ke tidak, tak tahulah.
0: Oh gitu.
2: Ini di rumah aja nih.
0: Iyalah. Tak nak dengar lagu apa nih?
2: Keluar.
0: Lagu apa?
2: Lagu dari Pak Haji Romai Rama lah, Baca.
0: Apa judulnya?
2: Baca.
0: Baca.
2: Dari Pak Haji Romai Rama.
0: Salam-salam, Kak Berlian untuk siapa nih?
2: Salam-salamnya yang barusan turun, siapa?
0: Pak Idris.
2: Pak Idris. Tadi ada yang ganteng itu ya. Buat yang di Midai, Pak Samsul. Buat Bang Mario, Bang Asri, buat Kak Sarinah Kiu-Kiu, buat Pak Gapar di TBK, buat Bang Andik di Batam, buat Mama Ekal, buat Kak Fatimah, Pak Lukis, Mak Ngaji, Kak Jubaidah, buat Kak Sinar, buat Mak Nani. Oh, fotokopi ini aja lah yang lain.
0: Yeah.
2: Buat Iwan Usu juga. Buat fotokopi Bang Zai tadi sama Bang Mario.
0: Okay.
2: Buat Kak Nadia, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Berlian dari Tanjung Pinang ya, sudah bergabung. Untuk pendengar yang gabung siang ini silakan ke 0811 703 3669. Bisa request lagu dangdut ya, hingga ke pukul 15 nanti. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Request lagu dangdut ya, hingga ke pukul 15 nanti. Selamat siang Pro Dangdut.
0: Halo Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, sama siapa ini?
4: Dari Tanjung, dari Midai.
0: Dari Midai, siapakah ini?
4: Samsur.
0: Oke, Pak Samsur dari Midai. Mau dengar lagu apa nih?
4: Dari Fildan ya.
0: Judulnya?
4: Terserahlah, dari Fildan.
0: Dari Fildan.
4: Terserah ya.
0: Oke, salam-salam silakan untuk siapa?
4: Salamnya yang pertama tadi Mario. Pak Zai. Pak Kasim. Berlian. Dan sama Mbak dan operatornya.
0: Oke, terima kasih.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu ya ada beberapa lagu untuk Anda. Tetap bersama di acara Pro Dangdut.

0: Bu, di sini ada jual ikan salmon nggak ya? Yang impor itu, katanya paling bagus tuh buat otak. Soalnya kan mahal.
1: Wah, Kak, di sini tak ada ikan salmon. Lagi pula mahal, Kak, sekilonya. Sampai 300 ribu. Coba tengok sini, Kak. Ini ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar. Ini ikan hasil laut Natuna semua. Proteinnya tinggi, omega-3-nya pun banyak. Bagus untuk perkembangan otak, murah, segar lagi.
0: Masa sih, Bu?

0: ikan lokal sama bagusnya dengan ikan impor?
1: Sama, malah lebih segar ikan kita. Tangkap pagi, jual pagi. Lebih mahal bukan berarti lebih bagus, Kak. Ikan di Laut Natuna juga jagoan kalau masalah gizi.
0: Oh gitu. Yalah, saya mau beli ikan tongkang 1 kilo, kembungnya 1 kilo.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janji.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ranai sore ini. Ranai.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Sudah pukul 15:13 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, kami sapa Anda. Semoga sehat semangat selalu di sore ini. Di Ranai sore ini kembali kami yang bertugas bersama saya Rodiah dan operator Haspera akan menemani Anda di Ranai sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, dan Haspera hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore, selamat beraktivitas bagi yang saat ini sudah memulai aktivitasnya kembali, dan semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar, pendengar. Mudah-mudahan kabut asap juga cepat berlalu sehingga kita lebih leluasa untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Hari ini sekolah banyak diliburkan, pendengar ya, mengingat kemarin hari Minggu kabut asap yang sangat luar biasa tebal ya. Dan sepertinya hari ini juga terlihat agak berkurang. Ini terutama menurut pengamatan kami di wilayah Sempang dan sekitarnya ya. Entah seperti apa di wilayah Kelari sana, Sedanau sana, Batubi sana ya. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi juga tidak ada salahnya menghubungi kami ya, kita saling berbagi informasi. Baik pendengar, di sore ini kita bersama di Beranda Astacita. Topik kita, tema kita ini berkaitan dengan UMKM. Nanti kami akan berbagi informasi terkait dengan UMKM. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Ranai di Beranda Astacita.

0: Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Pendengar masih di Beranda Asta Cita. Sore ini kami akan berbagi informasi tentang cara agar usaha bisnis dapat bersaing dan berkembang ya. Nah, ini sangat penting sekali terutama bagi pelaku usaha ataupun UMKM ya. Pendengar, usaha mikro, kecil dan menengah UMKM adalah kegiatan usaha yang dijalankan oleh badan usaha atau perorangan yang mengacu pada ekonomi produktif sesuai dengan aturan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Jadi banyak pengusaha yang memilih bentuk usaha UMKM karena memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan perusahaan besar. Dan salah satunya yaitu kemudahan dalam hal adaptasi dan fleksibilitas terhadap perubahan lingkungan. Proses adaptasi dan fleksibilitas UMKM ini lebih mudah dilakukan karena sistem birokrasi dan struktur organisasi yang lebih sederhana. Nah, pendengar, di Indonesia sendiri UMKM mendominasi dari sisi bentuk usaha, dan melansir dari situs milik Kominfo tahun 2017, terdapat kurang lebih 59,2 juta pelaku UMKM. Dari jumlah tersebut, pendengar, 8% atau sekitar 3,79 juta pengusaha sudah mulai merambah ke jenjang, maksud kami ke jejaring sosial. Banyaknya jumlah UMKM di Indonesia menuntut para pelaku usaha untuk menyusun strategi dan kebijakan yang tepat agar dapat bertahan dalam pangsa pasar lokal maupun nasional. Nah, pendengar, persaingan di dunia bisnis semakin ketat, apalagi di era digital saat ini. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu memiliki strategi yang matang untuk bertahan dan terus berkembang. Nah, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan bagi pelaku UMKM agar bisnis tetap kompetitif di pasar ya, yaitu dengan meningkatkan daya tarik melalui media pemasaran. Nah, pendengar, membuat wadah yang menarik sebagai media pemasaran dapat meningkatkan visibilitas produk ya. UMKM dapat memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok atau marketplace untuk menampilkan produk secara kreatif dan interaktif. Nah, menurut hasil riset dari yang kami akses dari daya.id, tampilan visual yang menarik akan memperbesar peluang konsumen untuk melakukan pembelian ya. Nah, ini satu di antara langkah yang bisa kita lakukan ataupun strategi yang kita lakukan untuk pelaku UMKM agar mampu bersaing. Nah, kemudian menentukan harga yang kompetitif dan juga sesuai kualitas ya. Harga yang kompetitif menjadi faktor utama bagi konsumen dalam menentukan pilihan. Nah, UMKM perlu menyesuaikan harga pokok dengan kualitas yang ditawarkan agar tetap memiliki daya saing di pasar. Nah, selain itu jangan lupa untuk memanfaatkan teknologi untuk efisiensi. Nah, pendengar, pemanfaatan teknologi seperti point of sales, sistem manajemen stok dan platform e-commerce ini dapat membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar. Nah, baik pendengar, nanti kami akan lanjutkan kembali informasi ini. Tetaplah bersama kami di Beranda Asta Cita.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: Ewah-ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Baik pendengar, kita masih melanjutkan informasi terkait dengan tips UMKM agar bisnis dapat mampu bersaing ya pendengar ya. Cara berikutnya yaitu dengan mempromosikan produk secara unik dan juga kreatif. Nah, pendengar, promosi adalah salah satu kunci sukses dalam menjalankan UMKM. Jadi, pelaku usaha dapat menggunakan strategi konten marketing seperti video pendek, testimoni pelanggan, atau kolaborasi

Nah, kolaborasi bisa dilakukan dalam bentuk co-branding, ya, acara bersama, kemudian atau proyek kolaboratif lain yang saling menguntungkan. Nah, kemudian memanfaatkan platform digital untuk penjualan. Nah, pendengar, zaman yang serba digital saat ini menuntut UMKM untuk aktif di platform jual beli online, seperti banyak sekali yang ditawarkan saat ini, pendengar, ya. Jadi melalui platform tersebut, jangkauan pasar akan lebih luas dan penjualan berpotensi meningkat pesat. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, dengan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Nah, pendengar, pelayanan yang baik dapat membangun loyalitas pelanggan. Banyak konsumen yang memilih menjadi pelanggan tetap karena pelayanan yang ramah, cepat tanggap, dan memuaskan. Pelayanan ini menjadi salah satu aspek penting dalam mempertahankan bisnis dalam jangka panjang, ya. Baik, pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di Beranda Astacita.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Baik pendengar, masih berbagi informasi tentang cara UMKM agar bisnis dapat bersaing ya, bersaing dan juga berkembang ya. Sudah kami sampaikan beberapa caranya, mudah-mudahan bisa kita terapkan ya dalam upaya bagi kita untuk mempertahankan usaha kita di tengah era-era yang pesatnya persaingan ini ya. Pendengar, salah satu contoh UMKM yang sukses mengembangkan usahanya hingga ke tingkat global adalah yang dimiliki oleh pemilik butik ya, dan juga dikenal sebagai desainer fashion muslim yang karyanya unik, modis dan dapat diterima di berbagai kalangan ya. Dan pendengar, produk fashion muslim kini bahkan sudah mulai diterima di pasar global, ditandai dengan kehadiran merek-merek ternama ya. Dan ini bisa menjadi contoh bagi kita untuk pelaku usaha agar tetap bisa mempertahankan usaha kita agar tetap eksis ya di tengah pesatnya persaingan usaha untuk saat ini. Nah, jadi pendengar, meskipun peluang besar terbuka bagi UMKM, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi seperti keterbatasan modal, kurangnya literasi digital dan ketatnya persaingan. Oleh karena itu pendengar, UMKM perlu terus meningkatkan kapasitas melalui pelatihan pemanfaatan teknologi serta memperkuat strategi pemasaran digital agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman ya. Jadi pendengar, untuk kita sebagai pelaku usaha memang harus lebih jeli untuk menghadapi segala persaingan di era saat ini ya. Manfaatkan kemampuan kita ya, terutama dalam menguasai teknologi dalam hal pemasaran dan lain sebagainya, karena ini memang era-eranya teknologi ya, semua serba cepat, semua serba canggih. Nah, jadi di era digital seperti saat ini, UMKM yang tidak beradaptasi dengan teknologi biasanya sulit bersaing. Oleh karena itu, penting sekali untuk menggunakan media sosial, website dan juga platform e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan interaksi dengan pelanggan ya. Yang tidak kalah penting juga terus berinovasi. Nah, di dunia bisnis yang terus berkembang, pelaku UMKM harus selalu berinovasi agar bisnisnya tidak ketinggalan zaman ya. Kembangkan produk baru, tingkatkan layanan dan selalu peka terhadap tren serta kebutuhan pasar ya. Jadi pendengar, ini yang perlu kita perhatikan terutama bagi pelaku UMKM agar kita tetap bisa bersaing di era-era saat ini ya, dan tetap eksis usaha yang kita kembangkan. Nah, kemudian terapkan juga strategi pemasaran yang efektif. Jadi strategi pemasaran yang tepat dapat meningkatkan brand awareness dan menarik lebih banyak pelanggan. Gunakan kombinasi pemasaran online ataupun offline serta memanfaatkan media sosial dan digital marketing untuk meningkatkan penjualan kita. Baik pendengar, sampai di sini dulu Beranda Astacita untuk sore ini. Kita jumpa kembali di lain kesempatan, tentunya dengan tema yang lain pula. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Hei, baru jam berapa nih? Masa kau dah ngantuk? Kau begadang ya tadi malam? Kerja kau banyak tu.
1: Mataku dah berat betul nih. Tak tahan lagi nak tidur.
0: Nanti kau dilihat bos. Bahaya.
1: Kau tolonglah selesaikan kerja aku nih.
0: Enak aja kau. Dah tahu kau kerja banyak, masih juga begadang.
1: Pusing kepala aku nih.
0: Makanya kalau nak begadang tu, lihat-lihat juga kondisi badan kita nih. Perlu juga istirahat yang cukup supaya kepala tak pusing.
2: Istirahat sangat penting untuk memulihkan kondisi tubuh. Istirahat yang cukup dapat membantu pikiran kembali segar, meningkatkan konsentrasi, serta dapat menjaga kesehatan mental dan emosional. Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15, edisi hari ini Senin 7 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Tanjung Pinang. Kabupaten Bintan merupakan Kabupaten Lingga merupakan wilayah dengan angka prevalensi stunting yang tinggi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Vidyawati menurunkan laporannya.
1: Kabupaten Lingga merupakan wilayah dengan angka prevalensi stunting yang tinggi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau jika dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya di Kepri. Hal tersebut dikatakan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, MB Sri. Dikatakannya tingginya angka stunting di Kabupaten Lingga disebabkan oleh letak geografisnya yang terdiri dari banyak pulau-pulau serta merupakan wilayah dengan 3T yaitu tertinggal, terluar, dan terdepan. Kondisi ini menjadikan banyak wilayahnya yang tidak dapat diakses pelayanan kesehatan serta pelayanan lainnya yang menjadikan beberapa wilayah di Lingga menjadi kantong-kantong stunting di Kepri.
2: Tertinggi yang terutama di Lingga ya, kondisinya berat ya, berat dari sisi geografis juga ya. Jadi kantong-kantong stunting itu ada di daerah-daerah kepulauan. Jadi kantong utama akses terhadap pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, dan kesulitan-kesulitan petugas kita di dalam menjangkaunya.
1: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, Raffles, mengakui jika dilihat hasil prevalensi stunting di Kabupaten Lingga memang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya di Kepri. Menurutnya, dalam penanganan stunting perlu kerjasama semua pihak. Oleh karena itu, pihaknya telah membentuk tim penanganan stunting di Lingga bersama stakeholder terkait.
3: Penanganan stunting kabupaten sebenarnya kita memang harus bersama-sama bertanggung jawab. Nah, makanya kita di kabupaten mempunyai tim TPPS namanya. Jadi tim TPPS itu terdiri dari dinas kesehatan dan beberapa dinas yang bertanggung jawab dalam penanganan stunting. Memang kalau kita lihat dari angka, rata-rata di Kabupaten Lingga mulai dari 2018 sampai 2026 ini angka itu memang angkanya di angka 7% turun naik. Sampai saat ini di bulan Agustus ini kita berada di angka 6,35.
1: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, Raffles, mengatakan pihaknya juga telah melakukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam penanganan stunting di Lingga, seperti memberikan makanan bergizi bagi anak stunting dan penyuluhan serta edukasi terkait gizi dan pentingnya menjaga kebersihan sanitasi dan penyediaan air bersih. Reporter Vidyawati, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Unit PPA Satreskrim Polresta Tanjung Pinang mengusut dugaan perselingkuhan dan perzinahan antara RZ dan S. Kasus ini menjadi perhatian karena S diketahui masih berstatus istri sah orang lain. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Rizvan Badrian.
4: Polresta Tanjung Pinang menerima laporan dugaan perzinahan dan perselingkuhan. Saat ini penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Tanjung Pinang tengah mengusut kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang melibatkan pria berinisial RZ, 30 tahun dengan S, seorang wanita berstatus istri orang. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polresta Tanjung Pinang Ibda Joshua Bakara mengonfirmasi pihaknya telah menerima aduan resmi dari suami S, yaitu YS. Saat ini penyidik telah meminta keterangan dari pelapor, RT setempat, serta sejumlah saksi yang diajukan.
5: Laporan pengaduan tersebut sudah kita tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan. Sudah ada beberapa saksi, termasuk pelapor sendiri yang kita minta keterangan. Termasuk juga ada RT setempat yang diajukan oleh pelapor dan minta keterangan. Jadi rencana tindak lanjut kita ke depan ini, di hari Jumat ini kita akan memanggil terlapor, salah satu terlapor.
4: Dugaan skandal ini terungkap setelah YS mencurigai perilaku istrinya selama mereka tinggal terpisah. Kecurigaan tersebut semakin kuat usai YS menemukan bukti rekaman CCTV yang menampilkan S sedang bersama RZ di sebuah lokasi karaoke dan biliar. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Beasiswa Badan Amil Zakat Nasional dan Madrasah Tarbiyah Islamiyah atau MTI Kapau antarkan santri mualaf mentawai ke Mesir. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Joni Marbeta.
6: Program beasiswa pendidikan bagi santri mualaf asal Kabupaten Kepulauan Mentawai di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah MTI Kapau Kabupaten Agam terus menunjukkan hasil. Program yang telah berjalan sejak tahun 2023 tersebut bahkan membuka peluang bagi santri mualaf Mentawai untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Hal itu terungkap dalam pertemuan pengurus MTI Kapau dengan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Haji Mahyaldian Sarula SPMSM. Dalam pertemuan tersebut dibahas evaluasi sekaligus keberlanjutan program beasiswa bagi santri mualaf asal Mentawai. Melalui program ini, para santri mendapatkan fasilitas pendidikan secara gratis termasuk biaya sekolah, asrama hingga kebutuhan hidup. Program tersebut didukung dan difasilitasi Badan Amil Zakat Nasional Basnas Sumatera Barat, termasuk kabar membanggakan disampaikan pengurus MTI Kapau, salah seorang santri mualaf asal Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada tahun akademik 2026-2027 akan mengikuti seleksi akademik untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Bahkan Gubernur Sumatera Barat Mahyaldian Sarula menyambut baik rencana tersebut dan memastikan dukungan pemerintah agar proses pendidikan santri menuju Mesir dapat berjalan lancar. Menurut Gubernur, sumber keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa program beasiswa yang dimulai sejak 2023 telah memberikan hasil nyata. Pemerintah tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga berupaya mendukung santri hingga melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di luar negeri. Gubernur Sumatera Barat berharap bagi santri yang mendapatkan kesempatan belajar di Mesir nantinya kembali ke Kepulauan Mentawai dengan membawa ilmu dan pengalaman untuk membangun daerah asalnya, serta para santri tersebut dapat menjadi ulama dan tokoh yang memberikan kontribusi bagi kemampuan masyarakat Mentawai. Juga dirinya menyambut baik atas kerjasama dilakukan selama ini antara Basnas dengan MTI Kapau, termasuk mendukung pemberian beasiswa bagi santri mualaf MTI Kapau dan semakin banyak lagi warga Mentawai mendapatkan pendidikan melalui beasiswa.
7: Putra Putri Mentawai akan mengajar lagi dapat pendidikan baik pendidikan umum dan juga pendidikan Islam. Kalau kali kerja sama Basnas dengan MTI Kapau beberapa tahun itu milik Putra Putri Mentawai. Alhamdulillah tambahan dari MTI Kapau di siswa Putra Putri Mentawai sudah dapat bersih kerja sama Basnas dengan Mentawai.
6: Keberlanjutan program beasiswa ini sekaligus memperkuat sinergi pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Basnas Sumbar dan MTI Kapau dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari wilayah 3T, serta program tersebut diharapkan semakin berkembang sehingga lebih banyak generasi muda mualaf asal Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas bahkan hingga perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri. Dari RRI Bukit Tinggi, Jenny Marbeta melaporkan.
0: Nagari Kamang Mudia, Kabupaten Agam, resmi dinilai oleh tim penilai Adikarya Pangan Provinsi Sumatera Barat 2026. Sebagai utusan, Kabupaten Agam dikarenakan potensi ketahanan pangan yang dimiliki. Reporter Irsyad melaporkan.
8: Nagari Kamang Mudia di Kecamatan Kamang Mage resmi mewakili Kabupaten Agam dalam ajang penilaian Adikarya Pangan Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Tim penilaian tingkat provinsi turun langsung melakukan verifikasi lapangan serta evaluasi program di kantor Nagari Kamang Mudia. Bupati Agam Bini Warlis mengatakan optimisme tinggi terhadap potensi ketahanan pangan multidimensi yang dikembangkan oleh masyarakat negeri setempat. Bini Warlis menjelaskan bahwa konsep ketahanan pangan di wilayahnya tidak hanya berfokus pada tanaman padi semata, melainkan mencakup sektor perikanan hingga peternakan. Pemerintah daerah menilai bahwa potensi ekonomi masyarakat di negari itu memiliki struktur yang kokoh serta saling menguatkan antar sektor. Masyarakat negari secara aktif mengintegrasikan budidaya peternakan sapi dan kambing bersama pengelolaan komoditas unggul seperti tanaman jagung serta kopi. Keragaman potensi pangan lokal itu dinilai menjadi kekuatan ekonomi berlapis yang mampu menopang kesejahteraan dan kemandirian warga negari.
9: Kami sangat yakin bahwa dengan dipilihnya dari kita kegiatan yang terbaik di Kabupaten Agam dengan kegiatan kita yang ada dari sebetulnya kalau dari cara pangan itu bukan hanya dari cara tadi ya pangannya tapi juga bisa dapat peternakan dan juga perikanan dan tentunya ini lebih spesifik lagi di sini juga ada wilayah. Ada mampir dan ada sapi. Jadi pagi masa jadi mampir karena ada mampir. Jadi itu ekonomi masyarakat potensinya ada berlapis-lapis.
8: Pemerintah Kabupaten Agam berharap keunggulan komoditas terpadu itu mampu membawa Nagari Kamang Mudia meraih hasil maksimal pada tingkat provinsi. Irsyad melaporkan.
0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kabid Pelayanan UPT BKRSUD Bengkalis menyampaikan terus membenahi pelayanan kesehatan mulai dari farmasi hingga tenaga dokter spesialis. Hal tersebut disampaikan saat FGD dan review standar pelayanan untuk tahun 2026. Berikut laporan reporter Muhammad Fiza.
10: UPT BKRSUD Bengkalis terus membenahi pelayanan kesehatan, khususnya pada sektor farmasi dan pemenuhan tenaga dokter spesialis. Pembenahan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam forum konsultasi publik dan review standar pelayanan UPT BKRSUD Bengkalis tahun 2026. Kepala Bidang Pelayanan RSUD Bengkalis, Tino Swendro, mengatakan rumah sakit telah melakukan penataan alur pelayanan farmasi dengan menyediakan depo untuk pasien rawat jalan, IGD, dan rawat inap. Setiap resep tetap melalui proses verifikasi untuk memastikan obat dosis dan aturan penggunaannya.
11: Pembatas obat tadi itu dari ketersediaan obat yang tidak kami punya disebabkan pertama masalah pembelian obat. Pembelian obat itu kadang-kadang menjadi kendala. Sekarang ini obat-obat khusus seperti saham, obat-obat khusus narkotika, kita mempunyai kesulitan dalam pembelian obat karena keterbatasan distributor. Distributor obat itu perlu kita ketahui juga distributor itu adalah distributor bukan.
10: Tino mengatakan keterbatasan dokter spesialis juga menjadi persoalan yang membutuhkan solusi. Pihak rumah sakit telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Komisi 4, Kementerian Kesehatan, serta melakukan komunikasi langsung dengan sejumlah dokter untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis. Sementara itu, Babinkam Tipmas Desa Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis, Ronald, turut menyampaikan masukan terkait pengamanan di lingkungan RSUD, termasuk di bidang perparkiran.
12: Dia bisa mengakses CCTV. Dan jelas yang bisa mengakses itu petugas atau petugas kepolisian. Karena harus dikirakan viral di mana-mana jadi nama jadi perlu kita tertipkan hal itu. Jadi kami menyarankan agar lebih meningkatkan keamanan petugas yang fokus pada hal itu dan berilah kenyamanan untuk masyarakat yang datang ke rumah sakit. Itu masukan kami.
10: Selain pemenuhan dokter spesialis, rumah sakit juga meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan melalui pelatihan dan sertifikasi. Untuk layanan rehabilitasi medik, RSUD Bengkalis sementara berkoordinasi dengan dokter spesialis dari Pekanbaru sambil menunggu ketersediaan tenaga yang dapat ditempatkan secara permanen. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis memberikan kewenangan bagi semua sekolah khusus pendidikan dasar dan menengah untuk melihat kondisi cuaca untuk belajar mengajar. Berikut laporan Muhammad Iqbal.
13: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis memberikan kewenangan kepada masing-masing sekolah untuk menyesuaikan kegiatan belajar mengajar dengan kondisi cuaca dan kualitas udara di wilayahnya. Kebijakan tersebut berlaku bagi satuan pendidikan tingkat taman kanak-kanak, tingkat sekolah dasar, SD, hingga sekolah menengah. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, terutama apabila terjadi kabut asap dan kualitas udara berada dalam kategori tidak sehat. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan, pihak sekolah dapat mengambil langkah penyesuaian apabila kondisi di wilayahnya tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Menurutnya, kondisi cuaca dan kualitas udara saat ini cukup sulit diprediksi. Karena itu, penerapan satu kebijakan untuk seluruh sekolah dinilai belum tentu sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Mutu juga menyebutkan hingga saat ini proses belajar mengajar di sekolah masih dilaksanakan secara tatap muka. Namun pihaknya tetap mengingatkan sekolah untuk menerapkan langkah pencegahan, salah satunya dengan menggunakan masker dan mengurangi kegiatan di luar ruangan.
14: Kalau memang situasi berat tiba-tiba memburuk, kita beri kebijakan kepada sekolah untuk memulangkan atau mengurangi jam pembelajaran.
13: Terkait pembatasan kegiatan belajar mengajar, Mutu Saili mengatakan keputusan tersebut diserahkan kepada pihak sekolah dengan melihat kondisi aktual di masing-masing wilayah. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Bandar Laksamana Yora Fitriani mengatakan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya saat ini masih berlangsung secara tatap muka karena kondisi cuaca dan kualitas udara masih memungkinkan. Meski demikian, pihak sekolah tetap mengimbau para siswa untuk menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan sebagai langkah antisipasi apabila sewaktu-waktu kondisi udara memburuk.
15: Saya luring karena kalau lihat kualitas udaranya kategori sedang. Oh, penggunaan masker tetap, Pak. Penggunaan masker tetap karena sudah ada juga edaran dari dinas kan untuk penggunaan masker baik anak-anak, tenaga pendidik itu tetap penggunaan masker. Kemudian kalau seandainya emang membahayakan, mungkin nanti kami bisa ambil kebijakan dari sekolah untuk proses pembelajarannya secara daring. Iya, kami akan melaporkan ke dinas kalau seandainya tidak memungkinkan untuk luring.
13: Ia menambahkan kondisi kualitas udara di wilayah api-api saat ini masih tergolong sedang sehingga belum mengganggu aktivitas pembelajaran. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Kita ke RRI Ranai. Pemerintah di sejumlah wilayah Kabupaten Natuna membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi dampak kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap. Terangkum dalam laporan Erik Muhammad.
1: Pemerintah di sejumlah wilayah Kabupaten Natuna membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi dampak kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap. Pembagian masker dilakukan di sejumlah wilayah terdampak, terutama untuk melindungi kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia dari risiko gangguan pernafasan atau ISPA. Masyarakat juga diimbau membatasi aktivitas di luar rumah apabila tidak memiliki keperluan penting. Camat Subi Sarifuddin menjelaskan langkah pembagian masker serta imbauan kepada masyarakat di wilayahnya dalam menghadapi kondisi kualitas udara yang belum membaik.
2: Sudah 2.000 lebih dibagi karena jarak pandang itu kan yang makin parah ini hari apa kemarin tuh. Jadi jarak pandang itu sekitar 300-an meter lah gitu kan, sudah kabut kali kan. Ya aktivitasnya seperti biasa, maklum lah kan kalau tidak ini, kalau tidak beraktivitas susah juga orang mau cari makan kan, nelayan mau ke laut kan tetap.
1: Sementara itu, kondisi serupa juga menjadi perhatian pihak sekolah di Kecamatan Serasan Timur. Sekolah terus mengingatkan peserta didik untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker sebagai perlindungan dari paparan asap. Kepala SMAN 1 Serasan Timur Supardi menyampaikan upaya pihak sekolah dalam melindungi peserta didik selama kondisi kualitas udara masih tidak sehat.
3: Ada Pak, sudah dibagi ke sekolah-sekolah gitu, ke masyarakat dari pihak Puskesmas lah Pak, Serasan dan Serasan Timur. Untuk kami tingkat SMA ini Pak, karena memang ya keadaan seperti itu, kami BDR-nya bertahap Pak. Untuk sementara kami pakai Senin Selasa dulu kan, lihat perkembangan selanjutnya dan instruksi dari atasan.
1: Kebijakan belajar dari rumah atau BDR yang diberlakukan pemerintah daerah di wilayah terdampak diharapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Guru diminta tetap memperhatikan proses pembelajaran, sementara orang tua turut memantau dan mendampingi kegiatan belajar anak selama BDR berlangsung. Pemerintah juga mengimbau masyarakat selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Warga diminta membatasi keluar rumah jika tidak memiliki aktivitas penting, terutama bagi anak-anak dan lanjut usia. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kualitas udara memburuk. Disdikbud Natuna berlakukan belajar dari rumah atau BDR di 8 kecamatan. Berikut laporan Yusfianti.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna menerapkan kebijakan belajar dari rumah BDR bagi seluruh pendidikan sejumlah wilayah menyusul kondisi kabut asap yang berdampak terhadap kualitas udara. Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan Natuna, Nasria, mengatakan edaran terbaru BDR diterbitkan setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan sejumlah camat serta Dinas Kesehatan dan Puskesmas Bunguran Timur terkait perkembangan kabut asap. Nasria menyebut kebijakan BDR diberlakukan di Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Bunguran Utara, dan Bunguran Batubi. Kebijakan tersebut juga menyusul penerapan BDR di wilayah Serasan, Pulau Panjang, Subi, dan Serasan Timur.
5: Sampai edaran ini kita keluarkan tadi, memang kondisinya hampir seluruh Kabupaten Natuna terkena dampak asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Cuman beberapa daerah lain kita masih menyusul, menunggu laporan berikutnya untuk Kecamatan Pulau Seruan, Bunguran Barat, Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, termasuk Pulau Laut dan Midai, Suak Midai, itu kita menunggu laporan berikutnya. Kalau memang memungkinkan dan waktu dekat kita akan juga keluarkan edaran yang sama seperti itu, Bu.
4: Ia menyampaikan hampir seluruh wilayah Kabupaten Natuna turut terdampak asap, namun untuk Kecamatan Bunguran Barat, Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, Pulau Laut, Midai, dan Suak Midai, Disdikbud Natuna masih menunggu laporan perkembangan kualitas udara sebelum mengeluarkan kebijakan. Mekanisme pelaksanaan BDR, Disdikbud Natuna menyerahkannya kepada masing-masing kepala satuan pendidikan bersama para guru. Pembelajaran dapat dilakukan melalui pemberian tugas maupun metode lain yang dapat dipahami dan diikuti siswa dari rumah. Menyampaikan penerapan BDR untuk wilayah Bunguran dan sekitarnya berlangsung mulai Senin 7 September hingga Rabu 9 September 2026. Setelah itu, kondisi akan kembali dievaluasi berdasarkan perkembangan kualitas udara. Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Natuna Harimidi mengungkapkan hasil pemantauan kualitas udara melalui sistem pemantauan yang dilakukan di sejumlah wilayah Pulau Bunguran menunjukkan kondisi yang tidak sehat.
6: Ya, karena angin juga hampir tidak bergerak nih kalau kita lihat. Tambah juga ada hotspot-hotspot baru, ada di Seminte laporan terakhir ada hotspot baru di kita.
4: Menurut Harmidi, kondisi kabut asap dipengaruhi pergerakan asap dari arah Kalimantan serta adanya beberapa hotspot di Natuna sendiri. Dari Ranai Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya RRI Batam. Dinamika pasar kendaraan niaga di Batam turut dipengaruhi oleh kondisi distribusi barang yang belum sepenuhnya stabil. Hal ini berdampak pada kebutuhan kendaraan operasional di sejumlah sektor usaha. Faik Iqbaar Muzaki menurunkan laporannya.
7: Keterbatasan informasi disebut menjadi salah satu persoalan yang membuat sebagian pelaku usaha di Batam belum mengurus sertifikasi halal. Kondisi ini terutama ditemukan pada UMKM yang belum bergabung dengan komunitas maupun program pembinaan pemerintah. Direktur Eksekutif Al Ahmadiyah Entrepreneurship Center Batam, Lisia Anggraini, mengatakan sebagian pelaku usaha sebenarnya sudah memiliki keinginan untuk melengkapi legalitas produk. Namun, mereka belum mengetahui harus mendapatkan informasi dan pendampingan melalui jalur mana.
8: Yang di luar komunitas-komunitas ini mereka bingung mau mencari kemana. Jadi sumber informasi sih menurut saya keterbatasan sumber informasi. Misalnya nih ada UKM, saya tanya kenapa nggak diurus sertifikat halalnya produk. Ibu udah banyak loh, saya ingin bu, tapi nggak tahu kemana. Ah itu, nggak tahu kemana gitu loh. Jadi salah satu menurut saya kendalanya adalah sumber informasi.
7: Menurut Lisia, persoalan tersebut berbeda dengan pelaku UMKM yang sudah tergabung dalam komunitas atau binaan. Mereka cenderung lebih mudah memperoleh informasi karena mendapatkan arahan sekaligus akses pendampingan untuk mengurus berbagai perizinan usaha. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian BPJPH. Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Barat, Ikrar Abdi, menjelaskan pelaku usaha sebenarnya sudah memiliki sejumlah pilihan tempat untuk mendapatkan informasi dan pendampingan sertifikasi halal di Batam.
9: Mungkin yang paling gampang juga satu ke Dinas Koperasi UMKM, itu sudah ada, bisa disampaikan. Yang kedua, itu datang ke kantor Kementerian Agama Kota Batam atau juga ke KUA Kecamatan. Di situ ada pendamping halal itu dari penyuluh agama. Jadi datang ke kantor KUA bukan hanya ngurus nikah sekarang ini, juga ngurus halal bisa ke kantor KUA, bisa nanti diberikan pendampingan, bisa nanti diberikan ya penjelasan-penjelasan. Kan memang penyuluh agama juga banyak yang menjadi tenaga pendamping.
7: Dengan semakin dekatnya penerapan kewajiban halal pada wajib halal Oktober 2026, pelaku UMKM dinilai perlu lebih aktif mencari informasi. Pemerintah dan lembaga pendamping juga diharapkan terus memperluas sosialisasi agar persoalan ketidaktahuan tidak menjadi penghambat pengurusan sertifikasi halal. Dari Batam Kepulauan Riau, Faki Bermusyaki melaporkan.
0: DPRD Provinsi Kepri meminta Pemko Batam memperhatikan kesejahteraan penyapu jalan imbas pencabutan bansos satu tahun terakhir, padahal tidak berstatus aparatur sipil negara. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
10: Diperhatikan apa? Dinaikkanlah paling nggak yang 4 juta.
11: Para petugas penyapu jalan di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam mengeluhkan ketidaksejahteraan penghasilan dan hilangnya program bantuan sosial yang tidak lagi mereka terima dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Salah satu penyapu jalan Satgas Batam Kota mengatakan, hilangnya program PKH dan bantuan kepada mereka dikarenakan para penyapu jalan di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam ini dikategorikan sebagai aparatur sipil negara. Padahal mereka tidak mendapatkan tunjangan dan uang makan setara ASN dan hanya mendapatkan take home pay sebesar 3,5 juta rupiah per bulan yang tidak naik dalam 10 tahun terakhir dengan jam kerja mulai pukul 5 pagi tanpa hari libur.
12: Ibu, izin namanya siapa?
10: Siti Fatima.
12: Siti Fatima, ya, sebagai apa izin?
10: Penyapu jalan Satgas Batam Kota.
12: Bansos itu tidak diadakan lagi sejak kapan?
10: Sejak kapan? Sudah 3 periode ini, 1 tahun ini enggak ada kita. Apanya ya, alasannya kita lambang Pemko, Pak. Lambang Pemko kita kan gajikan di bawah 3,5 juta, Pak.
13: Masih 3,5 gajinya.
10: P3K kan diberatkan udah ada tunjangan yang lain.
12: Iya. Gitu. Ini kan aslinya enggak ada tunjangan ya berarti ya?
10: Enggak ada tunjangan.
13: Tahun.
10: Enggak ada naik.
11: Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri yang bertemu dengan para penyapu jalan sempena jalan sehat jelang hari jadi Kepri beberapa waktu lalu meminta dan menghimbau pemerintah Kota Batam untuk memperhatikan para penyapu jalan yang jumlahnya cukup banyak namun tidak kunjung sejahtera ini. Hal ini mengingat kinerja para penyapu jalan yang signifikan sehingga menghasilkan jalanan Batam yang bersih dan asri serta dinikmati warga Batam setiap harinya.
14: Makanya harapannya tunjangan itu ada supaya mereka sudah paling tidak UMK lah. Ini masih jauh dari UMK.
11: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.

0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau masih terus diintensifkan di tengah kabut asap yang menyelimuti. Berikut dilaporkan oleh Femi Asti Yovani.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terjadi di beberapa daerah di Provinsi Riau. Berdasarkan pantauan BMKG, hotspot atau titik panas di Pulau Sumatera pada hari ini masih tinggi. Terdeteksi terdapat 2.395 hotspot di wilayah Sumatera dengan konsentrasi terbesar berada di Sumatera Selatan sebanyak 1.493 titik. Dan untuk di Provinsi Riau terdeteksi sebanyak 176 titik. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, untuk mengatasi karhutla tersebut, pemerintah provinsi bersama TNI Polri, Manggala Agni, dan pihak-pihak terkait lainnya terus melakukan pengawasan dan penanganan. PLT Gubernur menuturkan dalam penanganan karhutla sesuai arahan Presiden Prabowo saat melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru belum lama ini, menekankan pentingnya gotong royong semua pihak, sebab karhutla tidak dapat diatasi jika hanya ditangani oleh pemerintah atau TNI Polri saja, tetapi juga harus melibatkan perusahaan dan masyarakat.
2: Nah, inilah bentuk sinergi dan koordinasi kolaboratif dan gotong royong yang disampaikan oleh Bapak Presiden kemarin. Kata kuncinya bukan kolaboratif, gotong royong. Jadi tidak ada di sini yang merasa hebat, merasa kuat, merasa mampu, tidak ada. Di sini yang ada cuma satu, bahwa kita kolaboratif bekerja menyelesaikan menangani masalah kebakaran hutan.
1: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Dwi Saptadiana, menuturkan kabut asap yang disebabkan dampak dari karhutla sudah sangat mengganggu, khususnya bagi pendidikan anak-anak karena harus melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh atau PJJ yang tidak efisien, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus.
3: Miris sekali. Kenapa dikatakan miris? Kalau anak kita yang reguler sini maksudnya normal ya, aman-aman saja sekolah secara daring. Tapi kalau yang mempunyai anak inklusi itu sangat mengganggu. Mengganggunya kenapa? Karena orang tua yang bekerja tidak bisa pergi bekerja karena harus mendampingi anaknya dalam proses pembelajaran daring. Dan ini tidak sesuai dengan harapan seperti anak-anak formal, karena anak-anak inklusi itu untuk duduk diam itu susah sekali. Jadi satu menit aja itu sudah bisa teriak-teriak kalau orang tuanya tidak paham mengatasi anak-anaknya inklusi. Tapi kalau orang tuanya paham, aman. Cuman fokus untuk kontak mata mereka tidak ada untuk pembelajaran daring.
1: Dwi mengharapkan pemerintah dapat lebih maksimal dalam penanganan karhutla yang menyebabkan kabut asap dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Kabut asap masih menyelimuti kota Pekanbaru. BMKG sebut peluang hujan masih minim terjadi. Selengkapnya disampaikan reporter Santi Yunas.
4: Kabut asap masih menyelimuti kota Pekanbaru pada Senin pagi. Kondisi udara yang kabur diperkirakan terjadi hampir sepanjang hari, menjadi perhatian terlebih pemerintah kota Pekanbaru yang mengeluarkan surat edaran agar aktivitas belajar siswa untuk sementara dilakukan dari rumah. Sementara itu, berdasarkan perakiraan cuaca, kondisi udara kabur hingga berawan masih berpotensi terjadi pada pagi, siang hingga sore, malam dan dini hari. Kondisi cuaca dalam beberapa hari ke depan belum banyak membantu untuk membersihkan udara. Potensi hujan di Riau diperkirakan masih rendah hingga beberapa hari ke depan.
5: Sementara untuk hari ini potensi hujannya kurang. Mungkin 3 hari ke depan juga masih kurang. Setelah itu mungkin akan ada lagi hujannya. Memang pola-pola ini sepertinya temporer, yang artinya tergantung dari pola anginnya. Ketika ada pola angin yang tidak terlalu menarik komponen-komponen di Riau, tentunya kita ada potensi hujan yang besar. Tapi kalau ada tekanan rendah di utara yang naik ke wilayah sana, kita akan berkurang.
4: Kondisi udara dalam kategori tidak sehat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut turut berdampak pada proses belajar anak sekolah yang harus dilakukan secara daring. Salah seorang warga, Fufut Hanjani, mengaku pembelajaran daring menjadi tantangan tersendiri bagi anak-anak. Selain harus memastikan kegiatan belajar tetap berjalan dari rumah, orang tua juga khawatir paparan asap dan kualitas udara yang buruk dapat mengganggu kesehatan anak.
6: Mengganggu aktivitas yang mestinya normal, jadi agak terbatas gitu. Anak-anak ya kan jadinya sekolah online. Kalau sekolah online, ya pasti kan ibu-ibunya harus standby di rumah. Info yang terkini 2 hari sih ya, Senin Selasa. Untuk Rabunya mungkin ada penyesuaian lagi kan, dilihat cuaca yang untuk kedepannya gimana. Tapi semoga aja Rabu udah bisa balik lagi lah anak-anak sekolah normal gitu. Semoga kualitas udaranya balik normal lagi, jadi aktivitas bisa kembali normal secepatnya.
4: Warga berharap kondisi udara segera membaik sehingga anak-anak dapat kembali mengikuti pembelajaran secara normal di sekolah. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Berita terakhir dari RRI Padang. Pemerintah Kota Padang belum menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik, meski kondisi udara yang terdampak kabut asap. Saat ini, sekolah tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka, namun aktivitas di luar ruangan dibatasi dan seluruh warga sekolah diwajibkan menggunakan masker. Selengkapnya disampaikan reporter Elan Sylvia Sari.
7: Pemerintah Kota Padang belum memberlakukan pembelajaran jarak jauh PJJ bagi peserta didik, meskipun kondisi udara pagi ini terdampak kabut asap. Pembelajaran tatap muka masih berlangsung, namun sekolah diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislopa, kepada RRI pagi tadi mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan peserta didik dan warga sekolah. Menurut Yopi, sekolah tingkat TK, PAUD, SD hingga SMP diminta membatasi kegiatan di luar ruangan seperti olahraga dan upacara bendera selama kondisi udara belum membaik. Hal tersebut sesuai dengan surat edaran Wali Kota Padang terkait pembatasan aktivitas di luar ruangan. Himbauan juga sudah disampaikan kepada sekolah melalui pesan WhatsApp.
8: Wali Kota sudah ada keluar untuk mengurangi aktivitas, tapi kita sekolah sudah berikan himbauan melalui WA. Yang hari ini kan kondisinya cukup apa ya, kondisi asapnya, tapi kita minta siswa kita pakai masker semua sekali ini. Memang kendalanya sudah terlalu berat, nanti kita usahakan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Masih beraktivitas di sekolah, tapi tidak usah mengadakan kegiatan yang di luar pekarangan, di luar sekolah, di luar olahraga, dikurangi dulu dampaknya, di luar sekolah kita kurangi dulu. Nggak boleh kalau khusus kelas SSD ya, karena mereka nggak terlalu rentan sekali ya.
7: Selain mengurangi aktivitas di luar ruangan, seluruh warga satuan pendidikan juga diwajibkan menggunakan masker, khususnya ketika berada di luar ruangan. Sekolah diminta memastikan himbauan tersebut dipatuhi sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan peserta didik dan tenaga pendidik. Yopi menambahkan, kebijakan pembelajaran jarak jauh PJJ belum diberlakukan dan masih melihat perkembangan kualitas udara. Jika kondisi udara tidak kunjung membaik atau justru semakin memburuk, PJJ dapat diterapkan sebagai langkah perlindungan bagi peserta didik. Elan Sylviasari melaporkan.
0: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Padang mulai berdampak terhadap aktivitas belajar mengajar di sekolah. SD 01 Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, mengambil langkah antisipasi dengan mewajibkan para siswa menggunakan masker saat berada di lingkungan sekolah. Iwan Setiawan menurunkan laporannya.
9: Saya dihubungi dari Padang pagi tadi, Wakil Kepala Sekolah SD 01 Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Dewi mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan siswa mengingat kondisi cuaca yang tercemar asap. Selain penggunaan masker, pihak sekolah juga membatasi aktivitas siswa di luar ruangan. Menurutnya, kegiatan belajar mengajar atau PBM di sekolah hingga saat ini masih berlangsung seperti biasa. Namun waktu dan aktivitas yang biasanya dilakukan siswa di luar kelas kini dikurangi demi menghindari paparan kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan siswa.
10: Karena udara sudah banyak asapnya karena dari pembakaran hutan, jadi siswa diwajibkan untuk memakai masker. Sekarang aktivitas di luar tidak dilakukan lagi karena mengingat kondisi cuaca yang seperti ini, udara seperti ini, jadi anak-anak dilarang sekarang untuk melakukan aktivitas di luar kelas gitu. Sekarang belum ada edarannya lagi, belajar seperti biasa PBM-nya.
9: Dewi menambahkan, SD 01 Bungo Pasang memiliki sebanyak 561 siswa yang tersebar dalam sejumlah rombongan belajar. Para guru terus mengingatkan siswa agar menggunakan masker sebagai langkah perlindungan saat kondisi kualitas udara belum membaik. Sementara itu, salah seorang siswa kelas 4 SD 01 Bungo Pasang, Taufik Arsad, mengaku kondisi kabut asap membuat dirinya dan teman-teman harus lebih hati-hati saat beraktivitas. Taufik berharap kabut asap segera hilang sehingga kegiatan belajar dan aktivitas siswa lainnya dapat kembali berjalan lancar dengan nyaman seperti biasanya. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwi 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Selamat sore.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ranai sore ini,
4: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu disiarkan dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baik, saat ini sudah pukul 16.39 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore, kami sapa Anda, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas lancar pendengar ya. Mungkin ada yang akan melakukan olahraga di sore ini. Dan mungkin juga ada yang lagi membersihkan lingkungan tempat tinggal. Jadi berhubung kondisi cuaca lagi kurang baik saat ini karena kabut asap ya. Jadi ada baiknya kita mengurangi dulu lah aktivitas membersihkan lingkungan dengan sampah dengan cara dibakar ya. Karena menambah kabut asap. Jadi kita ini memang sekarang lagi kekurangan udara bersih sepertinya ya pendengar ya. Nah, maka dari itu jangan ditambah lagi dengan asap pembakaran kita, karena memang sudah daerah kita memang sudah diselimuti kabut asap ini demi keselamatan kita bersama. Karena mulai hari ini sudah diberlakukan belajar dari rumah pendengar ya, karena kabut asap ini. Jadi mudah-mudahan ini cepat berlalu sehingga kita bisa kembali bisa melakukan aktivitas di luar rumah dengan lebih leluasa. Baik pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan akan kembali kami hadirkan untuk Anda sore ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekitar 40 hektar hutan dan lahan terbakar Natuna Kepulauan Riau. Selain dipicu oleh tingkat keterisian.
1: Astaga, karhutlah lagi, karhutlah lagi.
2: Kenapa sih, Danti?
1: Ini loh, Eri, gak di TV, gak di radio, beritanya tentang karhutlah terus. Siapa sih yang hobi banget bakar-bakar tapi gak tanggung jawab? Kalau gini terus, bisa rusak kan hutan kita? Gak mikir apa tuh orang, dampak karhutlah tuh gimana?
2: Ya elah, Danti, masalah ini doang. Gak harus ngomel-ngomel juga kali. Kan cuma hutan yang terbakar. Ya ntar juga orang-orang yang gak bertanggung jawab itu bakal ketangkep kok.
1: Bukan masalah pelakunya aja, Eri, tapi dampaknya. Kebakaran hutan dan lahan itu mengakibatkan hutan jadi gundul, sehingga gak mampu lagi nampung cadangan air kalau pas hujan. Nah, itulah yang bisa nyebabin tanah longsor, banjir. Emang mau kamu kelongsoran atau kena banjir?
2: Ya enggak lah. Apaan sih lo, Danti?
1: Makanya kita tuh harus menjaga dan peduli terhadap alam dengan berperilaku baik, biar alam gak murka.
2: Iya deh, iya.
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Sudah pukul 17:09 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda sore ini, pendengar ya. Pendengar, Pemkab Natuna terapkan belajar dari rumah dampak dari kabut asap ya. Jadi penerapan kebijakan belajar dari rumah bagi sekolah-sekolah di seluruh kecamatan menyusul memburuknya kualitas udara akibat paparan kabut asap di wilayah tersebut. Nah, informasi yang kami akses dari Antara Kepri, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, ketika dikonfirmasi pada hari ini mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan upaya melindungi kesehatan warga sekolah dengan tetap menjamin terpenuhinya hak peserta didik dalam memperoleh layanan pendidikan. Nah, pendengar, penghentian pembelajaran tatap muka menurutnya mulai berlaku pada hari ini hingga Rabu dan mencakup satuan pendidikan, jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD, kemudian sekolah dasar, SD, dan sekolah menengah pertama ataupun SMP. Nah, jadi pendengar, saat ini semua wilayah atau 17 kecamatan sudah terapkan belajar dari rumah. Jadi langkah antisipatif ini diambil guna merespon kondisi pencemaran udara akibat sebaran kabut asap yang berdampak pada penurunan kualitas udara serta berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Dan pendengar, ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan belajar dari rumah ini telah diberlakukan secara bertahap menyesuaikan tingkat keparahan paparan kabut asap di masing-masing lokasi ya. Dan bagi sekolah yang berada di 13 kecamatan meliputi Pulau Seluan, Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, Pulau Laut, Midai, Suak Midai, Bunguran Timur Laut, kemudian Bunguran Selatan, Bunguran Batubi, Bunguran Barat, dan Bunguran Utara, serta Bunguran Tengah. Nah, skema belajar dari rumah baru mulai dilaksanakan serentak pada hari ini ya. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda sore ini dan tetaplah bersama kami.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, Veru, Tahoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Mas, ini mas, baksonya mas.
5: Udah nyampe baksonya.
6: Iya, masih panas nih.
5: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau enggak saya enggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau enggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ay, ngeyel bener kamu ini, Leh.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu hiburan untuk Anda kami cukupkan dulu hingga di sini. Dan pendengar, selanjutnya kita bersama di Religi Sore. Jelang kami hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi untuk sore ini. Kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda pendengar, dan tetaplah bersama kami.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 17.53 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan pembacaan Gemah Wahyu Ilahi membacakan surah Al-Mu'min ayat 1 yang akan dibacakan oleh Cico Masyur ST. Kemudian akan dirangkaikan dengan Mutiara Senja dengan judul Besarnya Pahala Bersedekah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Masjad.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pendengar Mutiara Senja yang kami hormati, judul tausiah kita pada sore hari ini adalah besarnya pahala bersedekah. Sedekah merupakan salah satu amal ibadah yang sangat besar pahalanya. Keberadaannya bukan hanya berkaitan dengan perhambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga merupakan sikap solidaritas kepada sesama manusia. Sikap solidaritas ini merupakan sikap yang mulia di sisi Allah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al yadul ulya khairum minal yadis sufla." Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari. Tangan di atas adalah merupakan suatu manifestasi akan kedermawan seseorang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang dermawan dan benci akan kebatilan atau kekikiran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa sebutir benih yang menumbuhkan 7 biji, dan tiap-tiap biji itu menumbuhkan lagi 100 biji. Allah melipat gandakan pahalanya bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Para pendengar RRI yang kami muliakan, Allah memuji hamba-hambanya yang selalu bersedekah sesama manusia, baik waktu siang maupun malam. Dan bersedekah itu tidak dikhususkan bagi orang-orang yang kaya, namun orang yang miskin pun tetap dianjurkan untuk bersedekah. Bahkan sedekahnya orang-orang yang miskin pahalanya lebih besar dan lebih mengalahkan sedekahnya orang-orang kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqa bidirham mi'atu alfi dirham." Satu dirham sedekahnya orang-orang miskin bisa mengalahkan 100 dirham sedekahnya orang kaya. Para pendengar yang berbahagia, berkenaan dengan sedekah ini, ada suatu peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada suatu hari, malaikat Israel mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam dan bertanya, "Siapakah anak muda yang tadi mendatangimu, ya Wak Ibrahim?" Jawab Nabi Ibrahim, "Dia adalah sahabatku dan sekaligus muridku." Malaikat Israel berkata, "Ada apa dia mendatangimu?" Ibrahim menjawab, "Dia menyampaikan bahwa dia akan melangsungkan pernikahannya pada besok pagi. Wahai Ibrahim, sungguh sayang sekali umur anak muda tersebut tidak akan sampai pada besok pagi." Dan setelah malaikat Israel itu pergi meninggalkan Ibrahim, hampir saja Nabi Ibrahim alaihissalam tergerak untuk memberitahukan anak muda itu untuk menyegerakan pernikahannya pada malam hari dan memberitahukan tentang kematiannya sebelum besok pagi. Namun langkahnya terhenti, dan Nabi Ibrahim memilih kematian adalah rahasia Allah. Selanjutnya, pada besok paginya, Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata melihat dan menyaksikan bahwa anak muda itu melangsungkan pernikahannya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam melihat anak muda itu panjang umurnya hingga sampai 70 tahun. Suatu ketika Nabi Ibrahim bertemu kepada malaikat Israel dan bertanya, apakah dia berbohong tempo hari bahwa anak muda itu umurnya tidak akan sampai pada besok pagi? Malaikat Israel berkata bahwa dia memang akan mencabut nyawa anak muda itu sebelum besok pagi, tapi Allah menahannya. Nabi Ibrahim berkata, apa sebabnya Allah menahan tanganmu untuk tidak mencabut nyawa anak muda itu? Kata malaikat, wahai Ibrahim, di malam menjelang pernikahannya, anak muda itu menyedekahkan separuh dari harta kekayaannya. Dan inilah membuat Allah memperpanjangkan umur anak muda itu, dan engkau masih melihatnya hidup sampai sekarang. Para pendengar Mutiara Senja yang kami hormati, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ranai malam ini, Ranai malam ini.
4: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 18 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda, semoga sehat dan semangat selalu malam ini. Barangkali saja saat ini ada yang lagi berkumpul bersama keluarga sambil menunggu waktu untuk menikmati hidangan malam pendengar ya. Semoga hari yang melelahkan hari ini memberikan suatu keberkahan bagi kita untuk menuju hari esok yang lebih baik lagi. Selanjutnya pendengar, lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan untuk Anda malam ini dan tetaplah bersama kami.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar masih bersama kami, Pro 1 RRI Ranai. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan ya, untuk menemani Anda yang saat ini lagi duduk-duduk santai sambil menikmati cemilan, ataupun ada yang lagi menikmati hidangan malam ya. Pendengar, ada waktu untuk menikmati hidangan malam lebih awal, maka sangat baik ya. Tidak dianjurkan terlalu dekat ataupun mendekati jam tidur. Setidaknya 2 jam sebelum tidur kita sudah menyelesaikan makan malam kita. Nah, baik pendengar, untuk yang saat ini mungkin ada yang lagi kurang sehat juga, karena beberapa hari ini, akhir-akhir ini pendengar, cuaca memang kurang bagus ya, kurang mendukung bagi kita yang beraktivitas di luar rumah, karena kondisi udara yang semakin hari semakin memburuk ya. Dan pendengar, berbicara tentang kabut asap ini, bukan saja kita di Indonesia, dan ini bahkan sampai ke negara Malaysia ya. Dan pendengar, informasi yang kami akses dari CNN Indonesia, Malaysia resmi mencabut status darurat akibat kabut asap di distrik Serian, negara bagian Sarawak pada hari ini. Kantor Perdana Menteri Malaysia mengatakan bahwa langkah ini diambil setelah tingkat kualitas udara turun di bawah ambang batas berbahaya, meski risiko kesehatan tetap ada. Nah, pendengar, dari data Departemen Lingkungan menunjukkan bahwa angka indeks pencemaran udara di Serian berada pada level 222 pada hari ini, dan setelah sebelumnya mencapai 519 pada Jumat pekan lalu. Nah, pendengar, otoritas Malaysia mengkategorikan angka tersebut di atas 300 sebagai tingkat berbahaya, dengan angka 500 ditetapkan sebagai ambang batas untuk menyatakan status darurat. Nah, Raja Malaysia Sultan Ibrahim Sultan Iskandar memberikan persetujuan untuk mengakhiri status darurat ini, dan berdasarkan saran dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada Premier Sarawak Abang Johari Openg ya. Dan selain itu, laporan dari instansi pemerintah juga menunjukkan bahwa kualitas udara di Serian tidak lagi berada pada tingkat berbahaya. Namun berbeda dengan kita Natuna, pendengar ya. Kalau kita di Natuna baru hari ini dianjurkan untuk tetap berada di rumah, karena dalam status bahaya untuk kesehatan terhadap kabut asap ini. Baik pendengar, semoga ini cepat berlalu sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita normal seperti biasanya ya. Jangan sampai berlarut-larut, kalaupun ada yang harus melakukan aktivitas di luar rumah ya, Sebaiknya jangan lupa, kami tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada Anda untuk selalu menggunakan masker. Baik, pendengar, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda. Saat ini sudah pukul 18.27 menit waktu Indonesia Barat.

0: enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
5: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
4: Hanya ada di Indonesia.
5: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 18 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda yang saat ini barangkali saja lagi duduk-duduk santai ya, sambil menikmati hidangan malam ya pendengar ya. Semoga tetap sehat dengan senantiasa menjaga pola makan kita, memilih makanan-makanan yang sehat ya, dan menjaga pola tidur yang baik juga sangat menentukan. Nah pendengar, saat ini memang masalah kabut asap terjadi di berbagai daerah ya pendengar ya, bahkan di kota-kota besar ini masalah abu, maksud kami debu vulkanik Anak Krakatau ya. Mungkin Anda juga sudah banyak mendengar ataupun membaca informasi terkait dengan debu vulkanik Anak Krakatau ini. Dan pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menargetkan persoalan debu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau dapat dikurangi dalam 1 hingga 2 hari melalui operasi modifikasi cuaca dari sejumlah wilayah. Dan mendengar, informasi yang kami akses dari Antara Kepri, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto mengatakan operasi tersebut menggunakan dua metode yang disesuaikan dengan kondisi awan di atmosfer untuk mempercepat penurunan debu vulkanik. Nah, ia juga menjelaskan metode pertama dilakukan ketika belum terdapat awan. Pesawat akan menyemprotkan bahan ke atmosfer untuk membantu menurunkan partikel debu vulkanik. Nah, jadi bahan yang disemprotkan berupa air yang dicampur surfaktan, dan menurutnya surfaktan ini berfungsi sebagai bahan pengikat debu sehingga partikel vulkanik dapat lebih cepat jatuh. Nah, sementara itu apabila awan telah tumbuh, maka metode modifikasi cuaca akan menggunakan bahan semai awan untuk mengaktifkan awan dan memicu hujan. Nah, baik pendengar, dimanapun Anda berada, dengan kondisi cuaca demikian, mudah-mudahan kita tetap semangat untuk menjaga kesehatan kita, tingkatkan imunitas tubuh kita dengan selalu mengonsumsi makanan-makanan yang bernutrisi. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda, dan tetap bersama kami.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lho dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, peringatan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar SIGMET-nya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
6: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
6: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
5: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk. Dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
6: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkeu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global, ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru, tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta Majelis Hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
10: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11/KOR/JKT/TM/06/2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2006 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
11: Sementara itu, Jaid Musafi selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
12: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar, sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea ya, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak gitu. Karena apa, ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi spesifikasi apakah ini masuk POMI atau bukan, ya kan?
11: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POMI atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
14: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
13: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
15: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
13: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
16: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
17: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
18: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan. kesehatan menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
17: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
19: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
17: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
20: Soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan terganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
15: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
20: Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
17: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
21: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
22: Pagi belum sepenuhnya.
21: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
23: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
21: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntak.
24: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
21: RRI Pontianak dengan judul Berpacu Dengan Angin Kencang.
25: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
21: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
26: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
21: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
27: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
28: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
21: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
29: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
30: antrean panjang kendaraan di
21: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
31: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
21: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Rumman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Rumman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis, yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobao Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawode Nurliani.
1: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja seluruh Baobaos. Sebelum Porprov, kan bulan 11.
29: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobao Cup 2026 yang dipusatkan di kota Baobao selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobao Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga khusus tenis meja, tanya itu PNM Baobao Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
2: Tujuan dari kegiatan ini ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta timpong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang ketiga ya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpong.
29: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Baobao Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobao, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
1: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja seluruh Baobao sebelum Porprov, kan Porprov belum sebelah. Harapannya, pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
29: Penyelenggaraan PNM Baobao Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobao. Dari Kota Baobao, Wawode Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku bersama Radio Republik Indonesia dengan judul Teruslah Bodoh Jangan Pintar. Buku Teruslah Bodoh Jangan Pintar karya Terelie merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak pembaca untuk meninjau ulang makna kepintaran dalam kehidupan. Judulnya yang provokatif kerap menimbulkan kesalahpahaman, seolah buku ini mendorong pembaca untuk tidak belajar atau bersikap anti-intelektual. Namun justru sebaliknya, Terelie menggunakan judul tersebut sebagai sindiran terhadap cara berpikir manusia modern yang sering menyalahgunakan kepintaran demi kepentingan pribadi. Dalam buku ini, Terelie tidak berbicara tentang kepintaran secara akademis, melainkan kepintaran dalam arti kecerdikan yang seringkali disertai kelicikan. Penulis menyoroti realitas sosial di mana orang-orang yang dianggap pintar justru kerap memanfaatkan pengetahuan, kekuasaan, dan posisinya untuk merugikan orang lain. Melalui sudut pandang ini, Terelie mengajak pembaca untuk mempertanyakan apakah kepintaran tanpa kejujuran dan empati masih layak disebut sebagai kelebihan. Gaya penulisan Terelie dalam buku ini khas dan mudah dikenali. Bahasa yang digunakan sederhana, lugas, dan langsung ke inti permasalahan. Penulis menyampaikan kritik sosial yang tajam tanpa harus menggunakan istilah rumit atau bahasa yang berat. Hal ini membuat buku Teruslah Bodoh Jangan Pintar dapat dinikmati oleh berbagai kalangan pembaca, termasuk remaja dan pembaca awam yang baru mulai tertarik dengan bacaan reflektif. Buku ini banyak berisi renungan tentang kehidupan, moral, dan nilai-nilai kemanusiaan. Terelie menekankan bahwa menjadi bodoh dalam konteks buku ini berarti memilih untuk tetap jujur, tulus, dan tidak licik, meskipun dunia seringkali mengagungkan kecerdikan yang manipulatif. Penulis mengajak pembaca untuk tidak tergoda menjadi pintar dengan cara mengorbankan prinsip, nurani, dan rasa kemanusiaan. Salah satu pesan penting dalam buku ini adalah pentingnya integritas. Terelie menunjukkan bahwa kepintaran sejati bukanlah tentang seberapa tinggi pendidikan seseorang atau seberapa hebat ia berbicara, melainkan tentang bagaimana ia bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengingatkan bahwa orang yang tampak sederhana dan tidak pintar menurut standar sosial seringkali justru memiliki hati yang bersih dan niat yang lurus. Selain kritik sosial, buku ini juga mengandung pesan introspektif yang kuat. Pembaca diajak untuk bercermin dan mengevaluasi diri sendiri. Apakah selama ini kita menggunakan kepintaran untuk kebaikan atau justru untuk mencari keuntungan pribadi? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini disampaikan secara halus tanpa menggurui sehingga pembaca dapat merenung dengan nyaman. Dari segi struktur, Teruslah Bodoh Jangan Pintar terdiri dari tulisan-tulisan pendek yang berdiri sendiri namun saling berkaitan. Format ini membuat buku mudah dibaca secara bertahap. Pembaca tidak harus menyelesaikan dalam sekali duduk karena setiap bagian sudah mengandung pesan yang utuh dan dapat direnungkan secara mandiri. Secara keseluruhan, Teruslah Bodoh Jangan Pintar adalah buku yang mengajak pembaca untuk memaknai ulang arti kepintaran dan kesuksesan. Terelie berhasil menyampaikan kritik sosial yang tajam dengan bahasa yang sederhana dan penuh makna. Buku ini relevan bagi siapapun yang ingin tetap memegang nilai kejujuran dan kemanusiaan di tengah dunia yang seringkali lebih menghargai kecerdikan daripada kebaikan.

Ranai malam ini. Baik pendengar, sudah pukul 19.34 menit waktu Indonesia Barat ya. Baru saja kita ikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI dan Gasatine. Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Ranai. Baik, selamat malam, kami sapa Anda, semangat selalu malam ini. Barangkali saja saat ini ada yang lagi duduk-duduk santai sambil menikmati secangkir kopi atau sambil menikmati secangkir teh ya. Jadi untuk yang lagi duduk-duduk santai, semoga sehat selalu. Biasanya kalau anak-anak belajar dari rumah tidak bisa terlalu santai juga ya. Karena ada saja tugas-tugas yang harus diselesaikan, tentu di bawah bimbingan orang tua ya. Biasanya tugas yang dikirim ya secara online ataupun offline. Jadi mengingat saat ini kondisi udara yang kurang memungkinkan untuk beraktivitas di luar rumah ya. Jadi sekolah diliburkan. Jadi anak-anak belajar di rumah dan tidak menutup kemungkinan orang tua juga pasti dilibatkan dalam aktivitas belajar mengajar. Pendengar, kita ambil sisi positifnya saja ya, ketika kita memiliki waktu bersama anak-anak ya. Tentu banyak hal yang bisa kita dapatkan ya, barangkali saja jarang membimbing anak-anak belajar. Jadi ada waktu untuk bersama anak-anak. Nah, pendengar, kadang dengan hal yang sederhana seperti rutinitas makan bersama satu meja, kebiasaan ini sepertinya sepele tapi sangat menentukan potensi anak kita. Nah, pendengar, proses belajar anak tidak hanya terjadi di ruang kelas atau saat mereka memegang buku pelajaran. Jadi aktivitas harian yang paling mendasar seperti makan bersama keluarga ternyata menyimpan daya dorong yang luar biasa bagi perkembangan perilaku dan juga mental anak. Nah, melalui kegiatan bersantap bersama, anak dapat mengamati dan juga meniru interaksi sosial secara langsung. Nah, jadi makan itu adalah perilaku primitif. Jadi 80% tumbuh kembang anak bisa disimulasi lewat proses makan bersama. Begitu yang diungkapkan oleh pakar kesehatan yang bernama Dr. Ray ya. Dan sayangnya pendengar, kebiasaan ini mulai tergerus oleh kesibukan orang tua modern atau kebiasaan memberikan gawai agar anak tenang saat makan. Padahal berbagi menu dan duduk semeja dengan anggota keluarga bisa menciptakan ruang komunikasi yang hangat sekaligus melatih fokus anak tanpa distraksi digital ya. Baik pendengar, selamat menikmati hidangan malam, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda dan tetaplah bersama kami.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih

kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Sudah pukul 19.50 menit waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, untuk Anda yang saat ini lagi menikmati hidangan malam, jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh anak kita dengan memenuhi kebutuhan serat harian anak. Tentu langkah ini bisa membuat kesehatan lebih baik lagi, dan kebiasaan ini juga bisa menentukan potensi anak kita ya, selain rutinitas makan bersama satu meja. Nah, pendengar, memenuhi kebutuhan anak adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai orang tua. Selain kebiasaan sosial di meja makan, pemenuhan nutrisi spesifik untuk organ pencernaan juga memiliki peran penting. Nah, pendengar, banyak orang tua berfokus pada pembatasan karbohidrat atau penambahan protein, tetapi mengabaikan asupan serat yang sangat dibutuhkan oleh ekosistem mikrobiota usus. Nah, jadi pendengar, asupan serat ini yang paling banyak dikesampingkan orang tua, dan bahkan data penelitian di Indonesia itu lebih dari 50% anak Indonesia asupan seratnya kurang. Nah, begitu disampaikan oleh pakar kesehatan yang bernama Dr. Rai, sebagaimana informasi yang kami akses dari kompas.com. Nah, pendengar, kurangnya asupan serat dapat memicu gangguan saluran cerna yang berimbas langsung pada penurunan konsentrasi hingga penurunan kapasitas kognitif ya. Nah, untuk menutupi celah gizi dari makanan keluarga sehari-hari, maka kita sebagai orang tua dapat memanfaatkan produk nutrisi fortifikasi yang mengandung prebiotik ya, seperti fos, gos, dan inulin. Nah, dan selain itu dikatakan oleh Dr. Rai bahwa kombinasi serat pangan ini membantu menjaga kesehatan saluran cerna agar penyerapan nutrisi berjalan optimal. Nah, baik pendengar, mudah-mudahan ini bisa kita terapkan kepada anak-anak kita, penuhi kebutuhan serat harian anak kita untuk memiliki anak yang cerdas dan juga sehat. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Baik pendengar, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai Malam ini Anda akan ditemani oleh presenter Bung Adi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat kami hadirkan drama radio dengan judul Sebelum Terlambat.
1: Malam ini bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: Tolong dengarkan saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dia hancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
0: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya. Astagfirullah.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: Saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga gengsi.

Pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Ranai Malam Ini.
6: Ranai Malam Ini.
7: 105,9 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Jumpa lagi di Ranai Malam bersama saya Adi. Tadi edisi hari Senin 7 September 2026. Di malam ini semoga kabarnya masih sehat pendengar ya, dan tetap semangat dengan kegiatan Anda di malam ini. Yang lagi santai juga selamat malam, dan semoga awal pekan yang menyenangkan, aktivitas Anda juga semuanya lancar di sepanjang hari ini pendengar ya. Ya walaupun adik-adik pelajar kita beberapa hari termasuk hari ini libur sementara ya akibat kabut asap nih pendengar, untuk jaga kesehatan juga pastinya. Oke, pukul 20.14 menit saat ini pendengar, ada lagu-lagu Batak malam ini ya. Nanti jelang kita bersama di Ruang Rindu, dan ada berbagai informasi juga. Tetap semangat, selamat malam, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Masih di 105,9 Pro 1 RRI Ranai. Masih semangat di malam ini pendengar ya. Nah pendengar, Kementerian Dalam Negeri ini mengeluarkan apa ya, seperti aturan untuk mengizinkan ASN menerapkan sistem kerja dari rumah hingga 80%. Dan kebijakan ini fleksibilitas ya untuk pemerintah daerah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau pendengar. Dan aturan ini dapat disesuaikan dengan kondisi serta tingkat kedaruratan daerah masing-masing. Nah, langkah antisipasi ini dapat juga diberlakukan pendengar apabila aktivitas erupsi berpotensi mengganggu kesehatan dan keamanan masyarakat juga pendengar. Kemendagri juga terus menjalin komunikasi intensif ya dengan pemerintah provinsi di wilayah sekitar Banten dan Lampung. Dan pemantauan juga mencakup daerah Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta hingga Sumatera Selatan juga pendengar. Dan penyesuaian terhadap aktivitas masyarakat juga mencakup proses belajar mengajar hingga sistem transportasi darat juga ya. Dan kebijakan ini diambil untuk mengurangi risiko bahaya abu vulkanik di daerah terdampak pendengar ya, di daerah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau beberapa hari yang lalu. Oke, sudah pukul 20.31 menit saat ini pendengar, masih dengan lagu-lagu Batak di malam ini.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di malam ini. Masih semangat ya buat yang sedang berkendara saat ini. Selamat malam juga, tetap hati-hati, semoga selalu sampai ke tujuan. Yang tetap beraktivitas di malam ini, tetap semangat juga pendengar ya. Tetap jaga kesehatan juga, perhatikan waktu istirahat juga ya, supaya tetap bugar. Oke, saat lagi kita akan bersama di Ruang Rindu pendengar. Malam ini Ruang Rindu, Anda bisa request lagu-lagu pop Indonesia ya, seperti biasa di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an pendengar.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ranai malam ini. Ranai malam.

Indonesia dan mancanegara, mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

105,91 RRI Ranai. Selamat malam pendengar. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu malam ini. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Anda bisa request lagu-lagu pop Indonesia malam ini pendengar ya. Di era 80-an, 90-an, juga 2000-an. Yang rindu mendengarkan lagu-lagu lama, yang mungkin punya kenangan tersendiri dengan lagu tersebut pendengar ya. Silakan bersama saya Adi di malam ini pendengar. Selamat malam nih buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Masih semangat di malam ini, lagi santai sambil ngopi-ngopi dulu atau ngeteh-ngeteh, sambil ngemil juga barangkali di malam ini. Yang sibuk juga mungkin banyak kegiatan yang harus diselesaikan juga malam ini, tetap semangat pendengar ya. Oke, malam ini sudah kita awali dengan lagu yang dirilis tahun 1997, Jatuh Cinta dari Best Jam. Spesial nih lagunya buat yang lagi santai malam ini ya. Sekali pendengar yang ingin bergabung, langsung saja di 0811 703 3669.

0: Tetap jaga kesehatan pendengar ya, karena kita masih ya dalam suasana kabut asap saat ini beberapa hari terakhir juga ya. Halo, selamat malam, sayang sekali terputus. Jadi ya tetap jaga kesehatan, pakai masker juga kalau perlu, apalagi ya masih dalam cuaca panas, banyak debunya, udah debu kabut lagi pendengar ya. Walaupun kemarin sempat turun hujan di Kota Ranai ya, hujan lokal ya, lumayan lah ya buat ngilangin debu dikit-dikit, walaupun hujan lokal hanya sekitaran Ranai aja nih pendengar ya. Oke, sekali pendengar yang ingin gabung bisa langsung di 0811 7033669 ya. Sekali lagi, lagu-lagu yang bisa Anda request malam ini, lagu-lagu pop Indonesia di era 80-an, 90-an, 2000-an juga oke. Atau yang lagu-lagu di era 70-an juga masih bisa pendengar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, menulis lagu Bang Adi.
0: Apa kabar Becky?
1: Alhamdulillah, Becky Bang.
0: Sehat. Kemarin di Tanjung hujan Becky? Sampai hujannya enggak?
1: Semalam
0: tak sampai ya. Tak sampai berarti. Sama lah kalau di Sempang gitu juga. Soalnya di Ranai hujan tang deh.
1: Tang hujan
0: Bang. Semalam lumayan lebat hujannya dari siang ya, siang.
1: Gua belum ada Bang hujan deh sampai.
0: Oh, hujannya tak sampai ya. Mungkin besok gitu tuh besok. Kalau malam malam nih. Agak-agak semu biasalah cuaca. Apa request lagu malam nih Becky?
1: Lagu Wali ya, ini bisa ada Bang.
0: Lagu Wali?
1: Oh, Wali. Nenekku Pahlawanku.
0: Kalau nenekku iya bisa. Ini kayaknya tahun 2009 masih bisa, masih bisa.
1: Nah, lagu Ndok aja Bang.
0: Lagu Wali Ndok aja ya. Oke. Oh.
1: Salamnya Bang Putra nih. Mungkin bimbing karena penipuan bimbing ngantuk benu ada di sini deh.
0: Oh, ngantuk kerja betul bin siang nih kita tadi. Banyak kerja bin hari ini kah?
1: Oh, kayak gitu kerja ngantuk benu kayak
0: ya. Oh, istirahat supaya tetap semangat.
1: Untuk semua lah yang Bang Andi yang begitu.
0: Oke.
1: Bang Andi ya. Lantau yang mandi tekok warna bagai bunga.
0: Oke, Becky, terima kasih.
1: Oke, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Becky. Lagunya dari Wali, Nenekku Pahlawanku. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada si manis-manis buah manggis, Bang Jais.
2: Ya, mantap.
0: Apa kabar malam nih, Bang Jais?
2: Sehat.
0: Ngopi. Dah ngopi terus dah.
2: Ya, tambah hitam.
0: Dah berapa gelas? Buah manggis kan hitam. Dah berapa gelas kopi hari ini, Bang Jais?
2: Belum banyak, baru 6.
0: Baru 6. Tak salah tuh. 6 gelas.
2: Satu hari 6 tuh biasa,
0: biasa
2: tuh.
0: Masih biasa ya. Oke.
2: Kalau berjalan lebih lagi kadang sampai kalau kopi tak masalah lah.
0: Apalagi dibawa nongkrong ya. Nah, makin tak tahulah berapa gelas. Apa lagu malam nih, Bang Jais?
2: Lagu apa kita?
0: Indonesia kita malam ini.
2: Yang lama berarti apa lagu ya?
0: Yang lama.
2: Anu. Apa lagu apa ya? Lama-lama kadang banyak sangat milih. Payah nih kadang. Kalau lagu lama memang sebetulnya tinggal sebut aja kan. Salah satunya dari inilah.
0: Siapa tuh?
2: Ya, anu undangan merah jingga, anu undangan kelab, apa? Lupa dah yang senang aja lah dari Endang Estorina.
0: Endang Estorina, oke.
2: Okay. Istri yang setia.
0: Istri yang setia. Oke.
2: Okay. Ada?
0: Ada tak ya? Judulnya Istri yang Setia ya?
2: Istri setia.
0: Istri setia Endang Estorina. Lagunya ada tak ya? Masih dalam pencarian ini, Mbak Jais. Ah, coba salam-salam dulu lah.
2: Salamnya untuk Kak Berlian kita, jangan lupa. Ada Kak Sarina kita, Mama Dani kita, Mama Sinchan kita, ada Bang Iwan, Bang Ramadan, itu siapa lagi ya? Yang di siapa lagi Bang? Sebut satu Bang.
0: Yang di mana tuh?
2: Mana-mana aja lah.
0: Yang di mana-mana. Oh, ada tadi Kak Sarina sudah.
2: Kak Sarina ada Es Cendol.
0: Es Cendol. Bu Farida di Palu.
2: Nah, Bu Farida itu biasa Batam pun masuk juga. Ayu Maluku.
0: Purnama Sari.
2: Purnama Sari, salam kenal aja. Kira ada lagunya?
0: Lagunya ada, ditunggu.
2: Hai, gila, itu lagunya khusus untuk Es Cendol loh. Ya, Sarina. Oke.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di belakang Bang Jais. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat lagi.
0: Apa kabar malam nih, Pak Supri?
3: Alhamdulillah, sehat
0: ya. Malam
3: Bang Adi dan rekan-rekan di RRI juga demikian. Amin.
0: Amin. Malam ini ngemil apa? Kalau kemarin jagung rebus.
3: Nah, yang terkawan tadi berapa? 8 gelas kopi ya?
0: And baru 6 gelas.
3: 6 gelas ya?
0: 6 gelas.
3: Ya. Saya kali 4.
0: Kali 4? Ah, yang betul.
3: Bisa telinga saya dengar, Bang Andi. Ini pandang dia kan? Ya, yeah. Oh, bagus segelas. 2 gelas sama malam, Bang Adi. Pagi segelas, ya. Malam segelas.
0: Oh, normal lah 2 gelas ya.
3: Normal, Bang Adi.
0: Masih normal kok 2 gelas.
3: Oke. Okay.
0: Masih standar.
3: Bang Haji, apa kabar Bang Haji? Ya, dengar tadi ya. Saya minta lagu ini, Bang Adi.
0: Lagu apa tuh?
3: Lagu Rindu Aku, Rindu Kamu,
0: oh.
3: Cinta Kita dari Dusun Bang.
0: Ya,
3: rindu aku, lagu ini rindu saya tunjukkan biar Bang Ajis tadi Berlian Tauruk di Tanjung Pinang. Ibu yang dari Palu tadi di Baida.
0: Bu Farida.
3: Farida. Farida di Palu, apa kabar Bu Farida? Merona Medan ya. Dari Batam siapa?
0: Dari Batam ada Kak Sarina, ada Bang Andi.
3: Sarina, Bang Andi, dan seluruh keluarga besar yang ada di Batam. Yaitu Purnama Sari di Sulawesi Selatan, dan Bang Asri Sulawesi Barat, Bang Si Ganteng itu. Senyum Bang saya, senyum ya. Oh, dia senyum, tutup kalau. Tawa. Tawa-tawa keluarga Pak Surya, warga besar Pring dan sekitarnya, dan seluruh pendengar RRI, dan bersama untuk Bang Adi dan operatornya. Oke, siap lagu saya Bang Adi ya?
0: Siap, aman, ditunggu.
3: Oke, baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri di Pring. Lagunya dari Dul Sumbang dan Nini Karlina ya. Rindu Aku, Rindu Kamu. Lanjut lagi satu penelpon sebelum kita ke lagu nih Pringgar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu lagi.
0: Nah, dengan Sapu Lemah betul nih, Mang Putra agak?
4: Iya.
0: Aduh, tadi Becky bilang dah tidur, tak jadi.
4: Baru nak tidur.
0: Capek betul hari ini ya.
4: Ye.
0: Yeah. Habis langsung tidur nih Bang Putra, biar besok semangat ya. Apa lagu, nak dengar lagu apa malam nih Bang Putra?
4: Tenda Biru.
0: Tenda Biru. Siap, ditunggu lagunya. Salam-salam Mas. Ada lah. Salam-salam buat siapa malam nih?
4: buat Becky tadi tetangga gitu. Buat Bang Mong di Tanjung.
0: Bang Mong di Tanjung.
4: Buat Pak Majai salam kenal. Buat Wanusu di Sambas.
0: Wanusu di Sambas.
4: Buat yang paling ganteng itu senyum-senyum.
0: Senyum Bang saya.
4: Buat Bang Adik dan ke penyari, ke operatora. Buat yang paling mahal di Tanjung Pinang.
0: Iya. Yeah.
4: Buat Malong Mus gitu.
0: Malong Mus.
4: Lan. Assalamualaikum.
0: Oke, Bang Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Putra sudah gabung. Sudah lemah suara Bang Putra malam ini ya, dah ngantuk berat kayaknya. Semoga malam ini nyenyak tidur, mimpi yang indah-indah. Jadi bangun paginya segar Bang Putra ya. Oke, kita ke lagu dulu mendengar. Ada requestnya Pak Supri, Bang Jais dan juga Becky. Ada lagu apa aja, kita cek sama-sama ya. Nanti ada lagu Rindu Aku Rindu Kamu dari Dul Sumbang dan Dini Karina. Ada juga lagu Istri Yang Setia. Ini lagu dirilis tahun 1989 dari Endang Estorina. Nah, sebelumnya ini dia ada Nenekku Pahlawanku dari Wali.

0: mana tuh bawa tas keranjang?
1: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu kat leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada tu kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Memiliki kebiasaan diet plastik sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.

Doel Sumbang featuring Nini Carlina, Rindu Aku Rindu Kamu. Ini lagu dirilis tahun 1995 pendengar ya. Permintaan dari Pak Supri di Pering. Oke, silakan pendengar yang ingin gabung di Ruang Rindu malam ini ditunggu di 0811 7033669 ya. Tadi juga ada lagu asik ya, Istri Yang Setia dari Endang Estaurina. Permintaan Bang Jais di Selat Panjang. Dan Wali Nenekku Pahlawanku, Arikusnya Becky yang ada di Tanjung.

0: Dengar, saat ini adik-adik pelajar diliburkan sementara ya. Ada penerapan belajar di rumah, jadi tidak sepenuhnya libur. Dari jenjang TK nih pendengar ya, dilakukan sebagai salah satu langkah untuk mengurangi aktivitas anak di luar rumah. Dan ya, kebijakan ini harapannya bisa membantu meminimalkan paparan kabut asap ya terhadap adik-adik pelajar nih pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu, Bang Adi.
0: Apa kabar Wanusu malam nih?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat, Bang Adi.
0: Alhamdulillah masih sehat, walaupun masih kabut ya, Wanusu.
1: Iya, masih asap masih kuat, Bang Adi.
0: Masih pekat, semoga cepat berlalu lah ya. Belum turun hujan juga gak, Wanusu?
1: Belum ada hujan, tapi udah ada juga tanda-tanda mau hujan sudah.
0: Udah ada mendung-mendung ya, tapi belum turun
1: ada
0: air ya.
1: Mendung-mendung, ada angin sudah, yang petir pun sudah ada juga.
0: Petir sudah ada juga, cuma hujannya belum turun ya.
1: Iya, belum hujannya belum turun, Bang Adi.
0: Ya, semoga besok lusa bisa turun hujan lah ya.
1: Mudahan lah, Bang Adi, supaya, ada hujan.
0: Supaya kabut cepat berlalu juga. Apa lagu malam nih, Wanusu?
1: Lagu malam ini dari Andra Rezvati, Tak Bisa ke, Bang Adi?
0: Itu Tak Bisa, Wanusu. Lagu-lagu baru kan?
1: Dari Dedi Dores sajalah, ingin memeluk dirimu.
0: Dedi Dores ingin memeluk dirimu. Oke.
1: Salam-salam dulu, Bang Adi.
0: Silakan, Wanusu.
1: Salamnya pertama buat Bang Adi yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.
1: Salamnya buat Bang Pitung, buat Bang Jai yang ganteng itu. Buat Mbak Asri, buat Bang Ujang, buat Bang Iwan, buat Mbak Ani, buat Watima, buat Bang Ani di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Bunda Isal, buat Pak Nasi, buat Mak Ngah, buat Bang Idris, buat Mbak Yeni, buat Kakak Berlian, buat Bang Widi, buat Mbak Beauty. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Buat anak katanya Ibu Farida.
0: Bu Farida.
1: Ya, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wanusu di Sambas, masih pekat kabut ya, apalagi di Kalimantan nih pendengar. Ya, semoga cepat berlalu. Wanusu sehat-sehat terus bersama keluarga ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali, rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar Kak Mus malam nih?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Apa sibuk malam nih? Atau lagi santai?
2: Ada semua kerja.
0: Apa lagu malam nih?
2: Lagu malam ini minta lagu Ling Ling lah dari Mario.
0: Ling Ling, oke.
2: Tiga salam ya dengan Wanusu, salam kenal sama Wanusu di Sambas. Mana keluarga di Sambas, salam semua. Salam sama Long Is. Salam dengan Bang Jais.
0: Bang Jais.
2: Salam kenal dengan Bang Jais. Salam dengan Ibu Fatimah. Salam dengan Muhadi.
0: Oke.
2: Semua dengan Ngaji semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Mus, terima kasih sudah bergabung Kak Mus ya. Lagunya dari Mario, judulnya Ling Ling. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Buat lagu.
0: Oke. Apa kabar Kak Darasati?
3: Kabar baik. Mau tidur.
0: Nak tidur, belum ngantuk ke? Tak jadi tidur. Silakan Kak Darasati, apa request lagu malam ini?
3: Lagu Firman bisa kan?
0: Firman yang apa judul tuh?
3: Kehilangan.
0: Kehilangan bisa. Salam-salam, silakan buat siapa aja nih?
3: Salamnya untuk Mario, untuk Bang Herman, untuk Ryan, untuk Mandahji, untuk Tamus tadi, untuk Longkis, untuk Abdi sama operatornya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih juga Kak Darasati dari Kolek Ranai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus nih buat Kak Darasati ya. Lagunya Firman Kehilangan. Oke, ditunggu. Kita balik dulu ke lagu di pendengar ya. Nanti ada Ling-Ling Mario, kemudian Ingin Memelukmu Deddy Dores, dan lagu buat Bang Putra BTL di Tanjung, Desi Ratnasari, Tenda Biru.

0: Iya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Lagu yang dirilis tahun 1990, Ling Ling dari Mario, lagu permintaan dari Kamus ya. Oke, terima kasih pendengar yang masih bersama kami, dan kita masih di Ruang Rindu malam ini. Lagu-lagu pop Indonesia yang bisa Anda request pendengar ya. Silakan bisa langsung di 0811 7033669. Semoga masih semangat di malam ini, atau yang sudah ngantuk, selamat istirahat pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Dewa Lagu.
0: Ah, ada orang Tanjung Pinang malam ini. Apa kabar Kak Belian?
1: Baru bangun tidur.
0: Baru bangun tidur.
1: Bangun tidur, Wadi. Itulah untung tidak sampai esok pagi.
0: Dari jam berapa tidur tadi?
1: Habis sholat isya, bareng-bareng. Ada tidur.
0: Nanti jam berapa lagi tidur nih?
1: Nah, ini lah nanti siap lagu ya, dengar lagu ini kan hiburan. Tidur lagi nanti.
0: Terlelap lagi ya.
1: Kemarin kan terlelap lagi, 3 kali tidur kadang. Bangun-bangun.
0: Apa lagu malam ini kebelian?
1: Manca ke?
0: Kita Indonesia malam ini.
1: Indonesia, lagu-lagu tuh lagu mana? Indonesia apa manca?
0: Lagu mana tuh?
1: Itu tadi barusan Ling Ling.
0: Oh, lagu Indonesia, judul dia Ling Ling.
1: Ini nih minta lagu apa ya? Aduh, lalu pula. Aduh. Tahun dia berapa?
0: Tahun dia lagu-lagu lama. 80-an, 90-an, 2000-an juga bisa.
1: Oh, ini aja lah, patah jadi dua aja lah.
0: Patah jadi dua. Lagu dari siapa nih Kak Belian?
1: Alda.
0: Alda, okay.
1: Malam salamnya buat Bang Adi, selamat malam sahabat bertugas, sehat selalu. Buat
0: terima kasih.
1: Buat yang kateng itu, buat Bang Mario, Bang Pitu, Bang Zuhairman, buat Wang Su, buat Long Is, Kak Ngaji, Kak Binar, Kak Jubaida, Mbak Nani, Mak Dani, Michael, Kak Sarina Kiki, Bang Jais. Masa apa lagi ya? Buat semua aja lah, fotokopi yang masuk aja tadi Bang Adi.
0: Oke.
1: Jelah buat Bang Adi, makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga Kak Belian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Kak Belian malam ini, Patah Jadi Dua, Alda Risma. Ini lagu dirilis tahun 1998 ya. Lanjut di belakang Kak Belian, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar Pak Tarmizi?
2: Apa kabar Bang Adi?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Bagaimana?
0: Gimana cuaca di Bangka saat ini?
2: Kalau cuaca di Bangka panas, sering berkabut juga.
0: Oh, udah sampai juga kabutnya ya?
2: Iya, nggak ada tanda-tanda hujannya.
0: Belum ada tanda-tanda hujan. Kalau anu sampai nggak Pak Tarmizi, abu vulkanik yang dari anak Krakatau di Bangka?
2: Kalau ke Bangka belum.
0: Belum ya, semoga nggak lah ya.
2: Belum, mudah-mudahan jangan sampai lah.
0: Jangan sampai. Semoga gak sampai sana. Silakan Pak Tarmizi, lagunya apa malam ini?
2: Kalau lagu Bagindas bisa gak?
0: Lagu apa?
2: Bagindas Empat Mata.
0: The Bagindas Empat Mata. Bisa gak ya? Kita cek dulu Pak.
2: Kalau gak bisa, nanti diganti dengan Poppy Mercury.
0: Yang judulnya?
2: Yang judulnya Jakarta dan Pena, tapi kalau bisa Bagindas.
0: Oke, kita cek dulu. Oh, bisa deh.
2: Apa kak?
0: Bisa Pak Tarmizi, yang Bagindasnya.
2: Kalau gitu Bagindas aja. Lagunya dispesialkan buat Mbak Berlian di Tanjung Pinang. Salam dari Bangka Belitung. Salamnya buat Pak Zuhairman, Bung Mong, Pak Jaif, Buang buat Putra dan semua pendengar aja kak di mana berada. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga Pak Tarmizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, lagunya dari The Baginas Empat Mata bisa Pak Tirmizi ya, karena dirilis tahun 2010 masih bisa. Lalu lanjut lagi di belakang Pak Tirmizi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Bartagi Rindu. Nama Rilawat Lagu.
0: Ada Purnama Sari, apa kabar malam ini?
1: Iya, Tani, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat. Di mana nih, di Polewali Mandar, aman ya?
1: Ya, aman aja, aman. Tapi masih kemarau aja.
0: Masih kemarau. Itu kalau
1: masih kemarau, jadi di sini tuh bergiliran mati lampu terus.
0: Oh, mati lampu. Kalau airnya gimana? Halo, Purnama Sari. Ya, sayang sekali terputus ya. Oke, terputus. Nanti bisa nyambung lagi Purnama Sari ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Belum berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Iin di Air Merah.
0: Oh, Iin di Air Merah, tetangganya RRI. Apa kabar malam ini?
3: Alhamdulillah, gerah.
0: Gerah. Air macam mana, Kak Iin? Giliran tak kalau di Air Merah?
3: Putus.
0: Putus malam ini. Maklum lah, belum hujan-hujan kan di Sepompang. Kalau kalau Ranai dah hujan semalam. Tunggu Sepompang nih sampai kapan sampainya hujan ke Sepompang ya. Apa request lagu malam nih, Kak Iin?
3: Request lagu malam ini lagu tahun berapa ini ya, Bang ya?
0: 80-an, 90-an, 2000-an juga bisa.
3: Mau lagu lagu Jamrut.
0: Jamrut, wah Jamrut bisa. Apa judul?
3: Judulnya apa ya? Yang enaknya apa bang?
0: Yang enaknya wah, kalau selera laki-laki biasanya beda nih sama cewek.
3: Betul.
0: Ada Ningrat juga enak, apa ya bias yang lagi yang Putri juga enak.
3: Ya Putri.
0: Putri, oke. Putri dari Jamrut. Kayaknya kita ngerok dulu malam ini ya. Salam-salamnya buat siapa nih, Kain?
3: Salam-salamnya buat yang barusan masuk, lupa namanya. Purnama ya?
0: Iya, Purnama Sari. Tadi sempat terputus.
3: Salam sekali. Buat Bang Ja yang ganteng itu. Buat Bang Andi yang di Batam. Buat Long Is. Buat Bang Adi. Yang lagi on sekarang.
0: Terima kasih. Oke.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kain di Air Merah Sepobang. Terima kasih sudah gabung malam ini. Pengen dengerin lagu Jamrut Putri. Agak keras malam ini ya Kain lagunya. Nggak jadi tidur nih nanti kemudian ya kalau dengerin lagu Putri. Kita ke lagu dulu ya, nanti ada Empat Mata di Bagindas, ada juga Patah Jadi Dua, Aldarisma, dan ini dia Kehilangan Firman.

0: Lin, sebentar lagi kita lulus. Aku gak sabar lagi mau masuk sekolah favorit aku, Lin. Kalau kamu, mau masuk sekolah apa?
1: Aku bingung, Pen. Orang tuaku mau masukkan aku di sekolah rakyat. Aku gak mau. Aku mau masuk sekolah favorit aku. Tapi orang tuaku gak mampu. Apa aku gak usah lanjut sekolah aja ya?
0: Jangan, Lin. Aku lihat di media sosial, sekolah rakyat itu bagus loh, Lin. Fasilitasnya lengkap. Itu merupakan program presiden. Kamu tahu gak? Presiden kita membuat program sekolah rakyat ini, beliau ingin seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang sama. Tidak ada, Lin, perbedaan antara anak orang yang mampu atau anak yang tidak mampu. Semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan.
1: Tapi aku malu masuk sekolah rakyat. Apa nanti kata teman-teman?
0: Kenapa sih, Lin, harus malu? Hari gini masih dengar kata orang. Aduh, Lin, abaikan saja. Yang penting kamu bisa sekolah. Yang perlu kamu malu itu jika kamu gak sekolah. Semangat, Lin, untuk mencapai masa depan yang lebih baik.
1: Makasih ya, Pen.

dari The Bagindas Empat Mata Pendengar sudah membawa kita ke pukul 22.16 menit saat ini. Ini lagu di Rike sama Pak Tarmizi di Bangka ya. Lagu ini di rilis tahun 2010 pendengar. Selamat malam buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Kita masih di Ruang Rindu pendengar. Yang ingin bergabung masih bisa silakan ya di 0811 70 33669. Lagu-lagu pop Indonesia yang bisa Anda request malam ini, baik itu di era 80-an, 90-an, juga 2000-an, yang 70-an juga. Kalau masih ada yang pengen dengerin lagu-lagu di era 70-an juga masih bisa kita puterin malam ini, pendengar.

0: tahan ya. Buat Bang Putra juga, Bang Putra BTL yang sudah ngantuk katanya. Selamat istirahat, semoga nyenyak tidur malam ini ya, supaya besok bisa kembali semangat dengan rutinitasnya. Buat yang memang kerjaan di malam hari, juga tetap semangat pendengar ya, tetap jaga kesehatan. Apalagi dengan kondisi kualitas udara saat ini yang masuk kategori ya kurang baik lah pendengar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat aku.
0: Dengan siapa di mana?
1: Sama Viola, Bang.
0: Viola, Makassar. Apa kabar, Viola? Ya,
1: benar. Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, sehat. Makassar, ada kabutnya juga enggak nih, Viola?
1: Enggak, ada.
0: Oh, enggak ada ya?
1: Alhamdulillah. Nanti
0: cerah-cerah aja ya cuacanya ya.
1: Iya, malah panas.
0: Panas, tetap panas ya. Tapi kabutnya gak ada. Oke. Silakan malam ini lagunya apa nih, Viola?
1: Tahun berapa, Bang?
0: 80-an, 90-an, 2000-an juga boleh. 70-an juga bisa.
1: Halo, Anda tahunnya Bang Adi ya?
0: Apa ya?
1: Brian Adams,
0: oke enggak? Oh, kita pop Indonesia malam ini, Viola.
1: Indonesia,
0: iya.
1: Pop Indonesia. Club Project aja deh.
0: Club Project, asik. Judulnya apa nih?
1: Yogyakarta.
0: Oke, ditunggu lagunya.
1: Oke, saya hanya buat semuanya aja ya, yang lagi monitor.
0: Oke.
1: Buat Bang Adi, selamat aktivitas. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Sama-sama, terima kasih Viola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu, empat mataku ingin bertemu, untuk ungkapkan isi. Lagu dari Club Project, pendengar ya. Permintaan dari Viola yang ada di Makassar. Judulnya Yogyakarta. Ini lagu di rilis tahun ini dia tahun 1990. Ini lagu ciptaan dari Katon Bagaskara ya. Ini sempat dengar salah satu podcastnya Club Project. Nah, sejarah lagu ini sebenarnya ditulis bukan judulnya bukan Yogyakarta ya, tetapi salah satu kota yang ada di luar negeri. Cuman kayaknya kurang cocok gitu, makanya diganti sama salah satu kota yang ada di Indonesia dan dipilihlah Yogyakarta, pendengar. Oke, silakan masih ditunggu yang ingin bergabung malam ini di Ruang Rindu di 0811 7033669. Jadi kalau di Sulawesi kayaknya aman deh dari kabut asap, pendengar ya. Tadi sempat tanya juga sama Purnamasari yang di Polewali Mandar, Sumatera Barat, Sulawesi Barat ya. Tadi untuk kabut asapnya aman, gak ada. Sama Viola juga di Makassar tadi, aman-aman aja kalau untuk kabut asapnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Mori lewat lagu.
0: Apa kabar Mbak Fatima?
2: Kabar baik Bang Adi, susah banget masuknya ya. Karena rame ya. Iya, tiap hari masuk itu gak bisa diangkat, gak bisa diini.
0: Bisa. Gimana kabarnya Mbak Fatima malam ini?
2: Kabarnya sehat Bang Adi, Alhamdulillah.
0: Wah, masih panas Tanjung Uban ya? Atau udah hujan juga
2: panas.
0: Nih? Panas.
2: Panas
0: ya. Kalau kabutnya gimana? Iya, kabut. Ada kabut juga?
2: Kabutnya ada, tapi enggak
0: seberapa parah. Enggak seberapa ya, oke.
2: Ya, enggak seberapa ya.
0: Masih aman
2: lagunya
0: lah ya.
2: Lagunya Bang Adi?
0: Apa nih lagu masih malam ini? Mbak Fatima?
2: Kisah Kasih di Sekolah.
0: Kisah Kasih di Sekolah. Krisa ya?
2: Iya, Krisa.
0: Oke, ditunggu lagunya.
2: Ya, salamnya buat Bang Adi yang lagi bertugas, Lobi, Kak Mus, Mama Eke, Kak Berlian, Bang Mario, Bang Pitung, Bang Jai yang sudah bergabung aja malam ini, Bang Adi.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga nih buat Mbak Fatima di Tanjung Uban ya. Terima kasih sudah gabung di Ruang Rindu malam ini.

Lagunya dari Krisa. Ini lagu dirilis tahun 2002, Kisah Kasih di Sekolah. Salah satu legend ini ya. Oke, kalau gitu kita ke lagu dulu. Yang ingin gabung masih bisa nanti ya di sesi terakhir Ruang Rindu malam ini. Kita ngerok dulu nih pendengar ya. Ada lagu permintaan dari Kain di Air Merah Sepompang. Ini lagu dirilis tahun 1997 di awal-awal karir Jamrud Putri.

0: asik banget nih. Goyang lagi ah, goyang sampai pagi.
1: Ya ampun, berisik sekali sih. Aku jadi tidak konsen untuk belajar. Hai Depi, tolonglah putar musiknya jangan keras-keras. Aku sedang belajar tahu.
0: Ah, berisik kamu Herlan. Aku kan mau happy dan senang-senang. Kalau kamu tidak suka, pergi sana.
1: Happy sih happy, Dep. Tapi tolonglah hargai kita yang sedang belajar. Tunjukin rasa tenggang rasa kamu kepada sesama. Jangan senangnya kamu saja. Happy boleh, tapi lihat situasi dan kondisi ya. Karena dalam berkehidupan harus selalu menjaga dan menghormati loh. Bukannya hanya mementingkan diri sendiri, Dep.
0: Ya udah deh, aku kecilin. Huh.

0: Masih di Ruang Rindu pendengar, ada lagu dari Krisa, Kisah Kasih di Sekolah. Ini lagu dirilis 2002 ya, mengingatkan kembali dengan ya kisah-kisah yang pernah dialami di masa-masa sekolah pendengar ya, masa yang paling indah katanya. Ini lagu permintaan dari Mbak Fatimah yang ada di Tanjung Uban. Oke, terima kasih nih buat yang masih santai mendengarkan Persatu malam ini. Silakan mendengar, masih ditunggu buat yang ingin gabung di Ruang Rindu ya, di 0811 70 33 669. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak Sarinah, betul?
1: Kak Sarinah, iya.
0: Apa kabar?
1: Malam ini sehat?
0: Alhamdulillah malam ini sehat. Nah, sehat. Kak Sarinah, macam mana? Sehat?
1: Alhamdulillah, dengan izin Allah, Kak Sarinah sekeluarga sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, masih sehat malam ini ya.
1: Masih sehat. Lagu dia dari Farid Harja masuk tak ya?
0: Farid Harja, kalau dari Farid Harja kayaknya masuk nih Kak. Kak Sarinah.
1: Kak Sarinah, ini rindu.
0: Ini rindu.
1: Itu dia.
0: Hilang-hilang ngantuk kita malam ini kan?
1: Hilang-hilang ngantuk, betul banget. Yalah, salam satu untuk semua aja lah ya, dah malam. Buat Adi, semoga dia beri kesehatan selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Panjang umur, sama-sama. Dilancarkan rezekinya. Semoga rezeki Adi yang dapat berkah dan barokah buat keluarga ya.
0: Amin, sama-sama.
1: Makasih Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ada Kak Sarina di Batam. Terima kasih sudah gabung malam ini. Lagunya dari Farid Harja ya. Ini Rindu. Wah, ini lagu hits juga di zaman yang pendengar ya. Dirilis tahun 2005. Oke, ditunggu lagunya ya Kak Sarina. Oke, buat Kak Sarina langsung aja nih kita puterin lagu dari Farid Harja, Ini Rindu.

Selamat siang 5,9% RRI Ranai dan masih di ruang rindu pendengar ya. Ada Farid Harja tadi bersama ini duet dengan Lucky Reza, ini Rindu. Oh iya, ini lagu ternyata dirilis tahun 1990 pendengar ya. Lagu ikonik juga ini di zamannya. Spesial tadi buat Kak Sarina yang ada di Batam ya. Sehat-sehat terus nih buat Kak Sarina dan keluarga yang ada di Batam. Dan pendengar, sampai di sini jumpa kita di ruang rindu malam ini. Terima kasih banyak buat yang sudah ikutan gabung. Maaf kalau ada salah-salah kata. Jumpa lagi kita di lain kesempatan pendengar. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

105,9 Pro 1 RRI Ranai. Lagu dirilis tahun 2019, ujung pertemuan dari The Rain, pendengar. Sudah mau kita ke pukul 23.27 menit. Selamat istirahat pendengar. Semoga nyenyak tidur malam ini ya. Dan semoga sepanjang hari ini juga aktivitas Anda semuanya lancar ya. Tetap jaga kesehatan juga, perhatikan waktu istirahat juga, apalagi masih dalam musim kemarau. Dan ya, kualitas udara kita seperti yang sama-sama kita ketahui dalam keadaan yang tidak baik-baik saja saat ini pendengar ya. Jadi ya, tetap jaga kesehatan. Dan buat yang masih setia mendengarkan channel kami, masih ada lagu-lagu dari hits Indonesia di malam ini pendengar. Rabun Jauh, Bernadia.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Inilah kata bijak Toko Dunia. Ingatlah selalu bahwa Anda lebih berani dari yang Anda yakini, lebih kuat dari yang Anda lihat, dan lebih cerdas dari yang Anda pikirkan.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran program 1 RRI Ranai Sepanjang hari ini, Senin 7 September 2026. Dari Jalan Raya Sempang Natuna, kami yang bertugas malam ini, saya Adi dan rekan operator Bung Agus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan kegiatan belajar mengajar dengan normal di tengah paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang melanda sebagian wilayah Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Evakuasi ini segera berakhir dan tidak berdampak kepada masyarakat di Kota Bekasi, ya. Tapi mungkin ada debu-debu sedikit-sedikit ya, kadang-kadang itu juga lihat pas di motor kok ini tembus debunya ini, nah itu ya seperti itu. Jadi kalian buat keluar jaga-jaga aja, jaga kesehatan masing-masing supaya kalian tetap sehat dan tetap bisa belajar seperti biasa.
2: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan kegiatan belajar mengajar atau KBM dengan normal di tengah paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang sempat melanda sebagian wilayah Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan KBM dengan normal yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 19 Kota Bekasi. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 19 Kota Bekasi, Saeba menjelaskan, para siswa tetap belajar seperti hari biasa, hanya saja pihak sekolah mewajibkan siswa menggunakan masker baik saat beraktivitas di dalam kelas maupun luar kelas. Ia juga menjelaskan sampai saat ini belum ada rencana pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa. Mengingat wilayah Kelurahan Kayuringin selaku tempat sekolah berdiri masuk dalam kategori zona hijau atau aman.
1: Mungkin kalau hari ini masih berjalan dengan lancar ya. Mungkin anak-anak dihimbau untuk memakai masker hari ini dan bisa di luar juga sama. Karena ya untuk mengantisipasi dengan adanya vulkanik ini. Tapi alhamdulillah sih di Kayuringin, di wilayah Kayuringin masih aman.
2: Sementara siswa kelas 6 SD Negeri Kayuringin Jaya 19, Amira Kianza Dinanta menjelaskan, pihaknya mengaku tetap senang bisa berangkat ke sekolah dan menjalani aktivitas belajar. Pasalnya di sekolah ia bisa bertemu dengan teman-teman sekelas. Untuk tadi suasana teman-teman sendiri gimana?
3: Masih seperti biasa, masih ceria, tapi berbedanya pakai masker.
2: Sedangkan siswa lainnya, Syahmi Ahmad Sofian menjelaskan lebih memilih pembelajaran normal secara tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pasalnya dengan belajar langsung ia bisa bertemu dengan teman sekelasnya.
4: Sekolah aja biar bisa ketemu banyak teman gitu. Terus bisa bermain di dalam kelas atau di luar.
2: Sekedar informasi bahwa sejumlah wilayah di Kota Bekasi terpapar abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, hanya saja berdasarkan keterangan resmi pemerintah Kota Bekasi, kondisi tersebut masih berstatus aman. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 19 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca atau OMC kembali dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Sebanyak 1 ton garam yang disemai diharapkan mampu menurunkan hujan sekaligus menambah debit air untuk mendukung penanganan karhutla. Laporan selengkapnya oleh Diki Munadi.
1: Bahwa potensi OMC itu bisa dilaksanakan kemarin, hari ini, dan
2: upaya menekan ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengatasi kekeringan di Kalimantan Selatan terus diperkuat. Pangkalan TNI Angkatan Udara Ladut Syamsuddin Nor bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC yang digelar sejak Sabtu 5 September 2026. Komandan Ladut Syamsuddin Nor, Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita mengatakan, hasil pemantauan satelit menunjukkan masih terdapat sekitar 600 titik hotspot di wilayah Kalimantan Selatan, sehingga perlunya pelaksanaan OMC untuk membantu meningkatkan curah hujan di wilayah yang membutuhkan pembasahan untuk penanganan karhutla.
1: Jadi bahwa potensi OMC itu bisa dilaksanakan kemarin, hari ini, dan kurang lebih tanggal 7-8 ini, di mana hari kemarin dilaksanakan OMC sekitar jam 16 WITA sampai dengan jam 18 WITA di daerah Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan Tabalong. Dan hasil laporan dari masyarakat yang beredar, terjadi hujan mulai sore sampai malam, kurang lebih durasi.
2: Sementara itu, sebanyak 1 ton garam telah disemai pesawat BNPB berangkat dari Ladut Syamsuddin Nor untuk ditaburkan ke awan hujan yang telah diidentifikasi oleh BMKG. Tenaga ahli Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Herman Hidayat mengungkapkan, modifikasi cuaca akan dilakukan selama beberapa hari ke depan hingga tanggal 9 September 2026.
3: Ini akan saya lihat. Alhamdulillah, pada hari ini itu atas evaluasi penilaian yang koordinasi antara rekan-rekan dari BMKG di pusat, pemindungan wilayah, dan dari Tesmat sendiri, itu sudah mengevaluasi kondisi awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Dan tadi kita sama-sama melihat sudah diberangkat, dan memungkinkan untuk bisa dilaksanakan OMC.
2: Untuk diketahui, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada Juli 2026 lalu di langit Kalimantan Selatan setelah sekitar 1 bulan tidak ada potensi awan hujan hingga bisa kembali dilakukan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya pada dini hari ini saya tidak sendiri ya, ada beberapa rekan yang bertugas, ada Bung Sabil, Bung Randi, dan juga ada Muti yang bertugas di tim dini hari yang akan menemani Anda hingga pagi nantinya. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena akan kami putarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya, dan juga akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya. Dan tentunya pada dini hari ini kami tidak terlewatkan ya untuk membawakan Kopi Pro 3 atau komentar dan opini Pro 3, di mana Kopi Pro 3 edisi kali ini mengangkat tema erupsi Anak Krakatau, seberapa siap wilayah Sumatera dan Jawa menghadapi dampaknya. Ya, pendengar, kondisi Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada level 3 atau siaga dengan aktivitas erupsi terus-menerus yang sudah berakhir dan berubah menjadi letusan strombolian. Apa sih letusan strombolian itu? Letusan strombolian ini merupakan jenis letusan gunung berapi yang ditandai dengan ledakan-ledakan kecil ya yang sedang terjadi secara berkala. Lalu dengan kondisi seperti ini, bagaimana sih kesiapan wilayah Sumatera dan Jawa menghadapi dampaknya? Kita perluas cakupannya ya, lebih ke wilayah seluruh Indonesia aja deh. Bagaimana kesiapannya wilayah Indonesia ini untuk menghadapi kebencanaan, terutama dalam menghadapi letusan gunung. Ya, kalau kita lihat kondisi di lapangan ya, memang sistem pemantauan gunung api ini di Indonesia sudah tersedia. Ada PVMBG yang memantau aktivitas vulkanik, dan juga BMKG yang tentunya memantau pergerakan abu serta kondisi atmosfer. Dan informasi tersebut nantinya bisa segera disampaikan ketika ada perubahan kondisi kepada masyarakat. Bukan hanya itu saja, ada juga peringatan dan juga pembatasan aktivitas, di mana ketika aktivitas gunung ini meningkat, pemerintah juga dapat menentukan radius bahayanya, sehingga masyarakat bisa diimbau untuk tidak mendekati kawasan berbahaya. Artinya, ini pemerintah tidak menunggu sampai terjadi korban baru bertindak begitu ya. Tapi di lain sisi juga, Indonesia ini tidak benar-benar bisa disebut negara yang sepenuhnya siap untuk menghadapi tantangan gunung meletus ya, atau erupsi dari suatu gunung di Indonesia. Karena masyarakat yang tinggalnya cukup jauh dari letusan gunung ini mungkin merasa tidak di kawasan bencana ya, sehingga apakah masyarakat yang di luar jangkauan letusan gunung itu memiliki kesiapan yang sama? Nah, itu menjadi pertanyaan juga. Selain itu, meskipun kesiapan pemerintah ini sudah siap seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bukan berarti otomatis masyarakatnya siap menghadapinya ya. Memang pemerintah mungkin punya prosedur, tapi apakah masyarakatnya tahu apa yang harus dilakukan ini? Ini masih menjadi pertanyaan juga. Harus menggunakan masker seperti apa? Bagaimana cara melindungi mata, pernafasan? Terus bagaimana cara membersihkan abunya? Dan masih banyak hal-hal kecil ya, hal-hal kecil lainnya yang mungkin bagi masyarakat masih belum tahu seperti itu. Dan banyak masyarakat juga masih mudah panik dan terpengaruh ya informasi-informasi yang salah seperti itu, atau hoax gitu ya. Saat bencana terjadi, banyak informasi di media sosial ini bergerak begitu cepat, dan masalahnya ini tidak semuanya benar ya. Bisa muncul video lama yang diklaim sebagai kondisi terbaru, informasi mengenai tsunami tanpa sumber resmi, dan klaim mengenai status gunungnya, dan masih banyak hal-hal lainnya yang mungkin informasinya itu salah. Nah, bagaimana nih menurut Anda nih kesiapan masyarakat Indonesia dalam menghadapi erupsi
dari suatu gunung, khususnya di erupsi Gunung Anak Krakatau ini ya pendengar ya. Silakan nanti Anda bisa sampaikan di line telepon kami terkait tema ini di 0213523172, 0213844545, 0213862375, atau bisa melalui WhatsApp kami di 0813993998888. Tapi sebelum itu pendengar, akan saya putarkan satu lagu dari Sheila on 7, Bunga di Tepi Jalan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Catatan Peristiwa.
3: Hari Literasi Nasional diperingati untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi. Berawal pada tahun 1965, diselenggarakan konferensi UNESCO di Teheran, Iran. Kemudian pada tahun 1966, UNESCO memimpin dan mendeklarasikan tanggal 8 September ditetapkan sebagai International Literacy Day dengan tujuan mengingatkan komunitas global tentang pentingnya literasi bagi individu, komunitas, dan masyarakat, serta sebagai upaya menuju masyarakat yang lebih melek huruf demi menciptakan kesejahteraan dunia. Tanggal 8 September memperingati Hari Pamong Praja. Hari ini merupakan peringatan hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja atau HUT Satpol PP. Satuan ini berdiri sejak 1950 dan sejatinya sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Namun setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia, baru diterbitkanlah dasar hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja melalui peraturan pemerintah pada tahun 1948.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga setelah erupsi menerus berlangsung sekitar 25 jam hingga Minggu dini hari. PVMBG menyebutkan potensi letusan susulan masih tinggi, sementara sebaran abu telah mencapai sekitar 14,6 km dan mengganggu sejumlah penerbangan. Kemudian di aktivitas pelayaran, KSOP kelas 1 Banten memperketat kewaspadaan dan meminta kapal menjaga jarak minimal 3 km dari kawah aktif. Kemudian seberapa siapkah wilayah Jawa dan Sumatera menghadapi perubahan aktivitas Anak Krakatau? Kami akan berbincang bersama dengan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Siti Sumila Rita Susilawati.
0: Wawancara Pro 3.
1: Setelah erupsi menerus 25 jam berakhir, Bu, kondisi Anak Krakatau saat ini bagaimana ini, Bu?
2: Iya, nah, yang kami pantau Gunung Anak Krakatau ini setelah erupsi tadi yang disampaikan Mas 25 jam, itu sudah kembali ke erupsi normalnya biasanya yang tipe Strombolian. Kami mencatat ada 3 erupsi ya di kemarin, tanggal 6. Mm-hmm. Tanggal 6 itu ada 3 erupsi di pagi jam 4, kemudian di jam 7 pagi, dan tadi malam di jam 22. Jadi erupsi menerusnya sudah selesai, dan dia kembali ke erupsi yang biasa terjadi nih, yang intermittent, tipenya Strombolian. Seperti okay. Itu, Mas.
1: Erupsi Strombolian itu seperti apa ini, Bu?
2: Ya, jadi dia ini erupsi yang sifatnya itu tidak menerus, kemudian dia mengeluarkan material berupa batu pijar seperti itu ya. Sifatnya itu kalau mudahnya mungkin bisa kita analogikan, kalau menerus dia seperti tadi fontain yang menerus yang di tanggal 1 September. Kalau Strombolian itu dia erupsinya seperti meledak begitu ya.
1: Okay.
2: Kemudian ada lontaran material-material seperti itu. Dan dia tidak menerus, mungkin hanya sekitar 30 detik, begitu. Kemudian berhenti, begitu.
1: Okay,
2: dan tinggi seperti itu, Mas, kolom abunya. Kalau yang fontain kan dia tidak tinggi, karena dia lebih mengalir.
1: Yang fontain itu terus menerus seperti air mancur, makanya fontain itu, Bu, ya?
2: Betul.
1: Keluar pijaran terus, ya?
2: Betul.
1: Dan Strombolian itu intermittent, hanya sesekali, betul, tetapi secara rutin. Betul. Artinya, Bu, apakah masih terjadi potensi letusan susulan yang masih cukup tinggi, Bu, saat ini?
2: Iya, kalau kita lihat memang Gunung Anak Krakatau ini kan gunung api aktif. Nah, data pemantauan kami terutama seismik itu masih mencatat ada gempa-gempa dalam, gempa-gempa vulkanik yang menunjukkan memang masih ada aktivitas magma. Artinya dia belum selesai aktivitas magma itu, kan bisa terekam melalui alat seismo alat seismik yang kami miliki ya.
1: Jadi
2: begitu misalnya magma itu aktivitasnya meningkat dari biasanya, itu terpantau di seismik, dan saat ini di Anak Krakatau gempa-gempanya ini masih terpantau, sehingga kami tidak menurunkan status, dan memang kemungkinan masih bisa ada erupsi-erupsi susulan begitu ya. Apakah dia tetap Strombolian kemudian nanti disambung lagi dengan yang apa namanya yang menerus, itu kita tidak mengetahui dengan pasti. Yang bisa kita ketahui bahwa aktivitas magmanya itu masih ada, dan gunung ini masih aktif, kapanpun bisa erupsi seperti itu.
1: Data pemantauan seismik inilah yang digunakan untuk menentukan perkembangan status Anak Krakatau, berarti berita ya.
2: Betul, okay. Tapi bukan hanya seismik, Mas. Jadi kami itu ada peralatan, beberapa peralatan yang dipasang di gunung begitu ya. Ada seismik, kemudian ada juga alat deformasi. Deformasi ini bisa memantau perkembangan kayak mengembang dan mengempisnya gunung. Biasanya kalau mengembang, gunung ini artinya tekanannya itu sudah besar, siap untuk erupsi, seperti itu. Nah, ini kami juga ada alat, kemudian juga ada alat yang mendeteksi keluarnya gas. Karena keluar gasnya ini juga bisa menandakan bahwa gunung api ini memang sedang aktif, bisa setiap saat erupsi dengan adanya dikeluarkannya gas-gas tersebut. Nah, inilah yang kami pantau, kemudian dievaluasi seperti itu.
1: Oke.
2: Disampaikan kepada masyarakat.
1: Ya, artinya hasil evaluasi dari alat, 3 alat tadi nih, Bu, ya, paling tidak ini ya. Ini memang menunjukkan bahwa masih terjadi fluktuasi yang cukup tinggi berpotensi.
2: Betul.
1: Seperti itu di Anak Krakatau.
2: Betul.
1: Oke.
2: Betul.
1: Kemudian untuk abu vulkanik sendiri nih, Bu Rita, seberapa besar potensi abu vulkanik ini masih akan menyebar ke Jawa dan Sumatera ini, Bu?
2: Iya, mungkin bisa dijelaskan sedikit begini ya. Abu itu kan, Mas, ukuran partikelnya berbeda-beda ya. Ada yang agak sedikit berat, ada juga yang sangat ringan. Nah, biasanya yang ringan inilah yang travelnya itu jauh, dan travel jauh ini akan sangat tergantung kepada arah angin dan kecepatan angin. Seperti itu. Jadi kalau kita di PVMBG itu kan hanya mengeluarkan data misalnya kolom abu begitu ya. Yeah. Sementara arah angin dan kecepatan angin kami itu dibantu oleh teman-teman dari Darwin. Itu dia ada stasiun yang mengamati arah pergerakan abu dari gunung api aktif dalam rangka membantu aviasi ya untuk keselamatan pertambangan. Dan dibantu juga oleh teman-teman BMKG untuk cuaca, arah angin, kecepatan. Sehingga nanti kita bisa menentukan. Nah per pagi ini kalau dari data yang saya baca, yeah, itu mengarahnya ke barat daya, dan itu tuh selalu berubah-ubah setiap hari. Okay. Setiap jam bahkan ada yang di pagi, nanti dipantau lagi di siang hari, itu berubah tadi karena memang arah angin berubah-ubah ya, seperti itu.
1: Barat-barat daya itu berarti wilayah mana ini, Bu Rita ya?
2: Dari Gunung Api itu ke arah, kalau barat daya ke arah Samudra Indonesia ya, kalau ke barat itu daerah Lampung, begitu okay. Mas, masih ke arah, ya, dari itu ya, barat berarti ke arah Lampung, barat daya itu ke arah Samudra Indonesia. Tetapi yang kecilnya itu tadi memang travelnya itu tadi mungkin masih sampai ke Jakarta. Itu juga dari sisa-sisa yang 25 jam erupsi itu kan masih abunya banyak. Jadi ada yang saat ini abu keluar dari Gunung Anak Krakatau ketika erupsi yang 3 kali setelah erupsi menerus. Oh. Tapi ada juga sisa-sisa abu dari yang sebelumnya, yang itu masih kita pantau ada di apa namanya, ada di udara, ada di atmosfer. Ini yang menarik mungkin ya, perlu cerita sedikit aja. Yeah. Jadi dari data yang stasiun pengamatan Darwin itu, untuk abu Anak Krakatau ini kita udah bisa melihat ada dua yang udah terpisah. Satu yang keluar langsung dari masih terpantau keluar dari Gunung Api Anak Krakatau-nya lagi, dan ini satu udah terdrifting jauh gitu dari Gunung Anak Krakatau si abu ini, yang ke arah barat daya itu. Oke. Seperti itu, Mas.
1: Jadi memang masih ada abu yang terbawa angin yang pada saat erupsi 25 jam secara berturut-turut itu. Betul. Bu ya. Kemudian ada abu baru dari erupsi Strombolin tadi ini ya.
2: Iya, seperti
1: Oke.
2: itu.
1: Nah, seberapa besar kondisi atau stasiun Darwin ini dan juga koordinasi dengan PVMBG ini untuk menentukan resiko terhadap penerbangan, Bu, tentunya. Dan juga mungkin aktivitas pelayaran ya. Bagaimana nih, Bu?
2: Iya. Ya, kalau data ini kan kita sudah terbuka ya, dan ini bisa diakses oleh siapapun begitu ya. Nah, kemudian otoritas terkait seperti misalnya bandara, Kementerian Perhubungan mempergunakan data tersebut. Seperti itu, kami melakukan koordinasi terus-menerus. Kalau dibutuhkan data kami itu bisa available 24 jam real time ya. Itu yang kami berikan. Sementara untuk bandara itu kan ada di Kementerian Perhubungan, misalnya begitu mengetahui apa namanya gunung api ini erupsi, kolom abunya setinggi ini, karena kolom abu ini juga kan akan menentukan jangkauan abu itu kemana ya arahnya ya. Semakin tinggi kolom erupsi abunya tentu akan semakin kita tinggi, bisa semakin melihat jauh. Itu semakin tinggi semakin jauh begitu semakin banyak. Nah itu yang kita informasikan, dan kemudian otoritas terkait misalnya di bandara memutuskan ya ini sudah sampai untuk keamanan harus ditutup. Kalau di apa namanya pelabuhan itu juga kami sampaikan datanya bisa dipakai gitu ya oleh siapapun. Dan kemudian institusi terkait tadi sekali lagi yang menindaklanjuti, Mas.
1: Oke, sebelumnya kan sempat atau diberitakan itu sebaran abu sempat mencapai sekitar 14,6 km, Bu ya. Maksudnya apa nih kok berbeda dengan sampai di Jakarta juga ini? Gimana nih?
2: Ya, tadi Mas, kan ada kolom, jadi kalau kita lihat itu kan apa namanya tuh partikel abu itu tadi ya, ada yang ukurannya itu sedikit lebih besar, ada yang ringan. Yang besar itu biasanya jatuhnya di sekitar gunung itu. Nah kalau tadi terpantau 14 kilo itu memang kita melihat dari sea level ya, bukan dari puncak gunungnya. Ada yang, ada 3 lapisan, ada yang 5 kilo, sekitar 5 kilo 4,9, ada juga yang 15, gitu yang tinggi, artinya yang ringan itu pasti ya, yang tinggi. Nah itu ketika angin membawa memang tadi bisa jauh, begitu, ringan banget, dia bisa terbawa melayang-layang kan, begitu nanti apa namanya tuh, sudah pada waktunya dia turun gitu ya, karena tidak bisa lagi arah anginnya, tidak bisa menyokong untuk dia terus ada di udara, otomatis dia akan turunkan, seperti itu.
1: Oke, artinya 14,6 ini mungkin yang akan bisa tersebar atau terbawa angin lebih jauh lagi nih, Bu ya.
2: Betul.
1: Seperti itu berita ya. Baik. Nah, seberapa berbeda sih, Bu, kondisi Anak Krakatau saat ini dibandingkan erupsi tahun 2018 juga pernah kan berita ya?
2: Iya, ya. Betul. 2018 itu yang tercatat ingatan masyarakat mungkinnya masih ingat gitu. Mm-hmm. Erupsi 2018 itu menjadi satu perhatian khusus karena menyebabkan tsunami ya Mas ya.
1: Yeah.
2: Tsunami karena saat itu tubuh gunungnya itu sekitar 300 meteran tingginya. Ya, kemudian dia ada lereng yang cukup curam dari hasil dia dari 1883 kan ini ibunya udah kolaps, kemudian muncul lagi yang baru anaknya. Mm-hmm. Nah, 300 tingginya ini tuh materialnya udah cukup berat. Ketika ada erupsi, ada tekanan, ada kegempaan, dia longsor. Ini yang menyebabkan tsunami. Nah, setelah itu gunung ini membangun kembali tubuhnya seperti yeah. itu ya. Yang kita dapatkan atau kita saksikan atau kita lihat saat ini tuh tubuh Gunung Anak Krakatau belum seperti yang 2018. Jadi dia itu slope-nya masih landai, dia masih terus-menerus membentuk, membangun tubuhnya dari erupsi-erupsi yang intermittent tadi. Kami tenggarai ini belum, slope-nya itu belum cukup ketika dia runtuh bisa menyebabkan tsunami. Material berat volumenya itu belum mencukupi kalau misalnya bisa longsor begitu. Satu slope-nya, kalau slope-nya rendah kan itu nggak longsor ya, dia kalau udah tinggi ada tekanan bisa langsung runtuh seperti itu.
1: Oke, itu yang membedakan dari 2018 ketika erupsi pada saat itu, Bu Rita ya. Baik. Dan hingga saat ini kan statusnya masih berada di level 3 atau siaga. Dalam kondisi seperti apa kalau begitu, Bu Rita? Status level 3 ini dapat dinaikkan nanti?
2: Iya. Nah, ini mungkin penting juga ya untuk diketahui. Kan kalau status gunung dari mulai normal, waspada, siaga, dan awas. Yang pertama, level-level tersebut kita bandingkan dengan karakteristik gunung itu dalam kondisi dia biasanya begitu ya. Hmm. Misalnya ada satu gunung yang dia kondisinya tuh erupsi terus-menerus. Yeah. Itu berarti normalnya tuh dia erupsi gitu ya. Nah, ini kita misalnya berikan levelnya itu waspada. Karena dia memang karakteristiknya demikian. Kemudian ancamannya terhadap masyarakat itu misalnya masih cukup jauh. Contohnya ini Dukono aja, dia tuh tetap waspada karena dia menerus erupsi tapi hanya di sekitar gunung tersebut gitu. Sementara pemukiman penduduk ada di 8 km. Nah, kemudian contoh Anak Krakatau kita berikan siaga. Dia itu sebelum terjadinya erupsi menerus, dia kan erupsinya intermittent strombolian tadi ya.
1: Yeah,
2: tidak terus, dia kadang berhenti. Kemudian dia erupsi lagi, tapi kita berikan status 3 siaga. Kenapa? Karena itu tingkat ancamannya kepada masyarakat itu lebih besar. Ada banyak masyarakat nelayan yang melintas di area sekitar Gunung Anak Krakatau ini. Mm-hmm. Yang kami tenggarai ketika gunung itu beraktivitas, misalnya tiba-tiba erupsi, ada lontaran batu pijar, bisa membahayakan masyarakat. Oleh karena itu kami tingkatkan statusnya menjadi siaga. Jadi yang mungkin perlu dipahami oleh masyarakat bahwa status level itu bukan hanya ditentukan oleh banyaknya erupsi, tetapi ada banyak hal-hal lainnya termasuk ancamannya terhadap masyarakat. Kira-kira seperti itu.
1: Paling tidak ini berita, ketika aktivitas meningkat, apa perubahan pertama yang akan dirasakan oleh masyarakat ini, Bu?
2: Iya. Ketika aktivitas meningkat, gitu ya, kan nanti ada zona rekomendasi. Nah, tolong dicek zona rekomendasi tersebut.
1: Okay.
2: Mungkin itu akan mempengaruhi kita, misalnya aktivitas meningkat ya, dari 3 km, contohnya Sinabung. Sinabung itu kan kemarin kita tingkatkan dari level 2 waspada ke level 3 siaga. Nah, zona rekomendasi kita ada di peta kawasan rawan bencana gunung api yang kita keluarkan itu menjadi berubah. 6 km waktu itu ada satu wilayah ya yang terdampak dalam, masuk ke dalam zona rawan kita, sehingga kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Untuk sementara penduduk kami sarankan untuk dievakuasi terlebih dahulu begitu. Karena mengantisipasi terjadinya hal terburuk dari erupsi Sinabung. Nah, pemerintah sudah sangat bagus sekali koordinasinya. Kemudian penduduk dievakuasi gitu ya, mungkin kurang lebih selama 4 hari kami pantau terus gunungnya. Nah, ketika terpantau Gunung Sinabung ini aktivitasnya sudah menurun, kami perbaiki lagi zona rekomendasinya. Kami turunkan menjadi 5 km dan kemudian masyarakat bisa kembali lagi ke wilayahnya karena sudah tidak termasuk lagi ke dalam zona bahaya.
1: Yeah. Itulah.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Berapa gunung yang dikabarkan telah erupsi nih? Ada empat ya setidaknya ya. Ada Gunung Anak Krakatau yang ini terletak di perairan Selat Sunda, ada Gunung Semeru di Jawa Timur, lalu ada Gunung Ili Lewotolok di NTT, dan juga Gunung Ibu di Maluku Utara. Nah, ini banyak sekali gunung yang erupsi. Namun bagaimana kesiapan wilayah khususnya di Sumatera dan juga Jawa menghadapi dampak dari letusan erupsi gunung ini? Kita tidak hanya membahas di Sumatera dan juga Jawa ya, biar lebih enak kita bahas keseluruhan di wilayah Indonesia, bagaimana kesiapannya untuk menghadapi dampak dari letusan-letusan gunung ini. Silakan, apakah pemerintah Indonesia ini sudah siap, masyarakatnya sudah siap, atau belum, pendengar? Anda juga bisa mungkin bercerita terkait pengalaman-pengalaman Anda, tentunya mungkin pernah menjadi saksi dari letusan gunung juga, terkena imbasnya bahkan. Silakan ya, Anda bisa berkomentar. Ada Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari, selamat pagi, salam sehat, salam tangguh. Dengan Bung siapa ini ya?
0: Dengan Bung Wisnu Wardana, Pak Caswa.
1: Suaranya beda ya, tambah ganteng.
0: Wah, ya. Alhamdulillah.
1: Yang punya Jawa Timur punya ya.
0: Iya, oke. Silakan Pak Caswa.
1: Saya mau berkomentar sedikit, tapi ini belum ada korban ya, belum ya?
0: Update terbaru belum ada, Pak Caswa.
1: Iya. Ya, harapan saya sih mudah-mudahan yang tadi dibicarakan di dialog, terus dipantau, ya, terus mohon dengarkan saran dari masyarakat ke pemerintah kita, tolong jangan tidak didengarkan informasi-informasi dari masyarakat kita. Sebenarnya itu harus sedia payung sebelum hujan.
0: Yeah.
1: Jadi ketika kita sedia payung sebelum hujan, kan ibaratkan kehujanan aja tidak basah, paling basah pun sedikit. Ya malumlah, wajarlah seperti itu. Jangan hanya dibesar-besarkan di dana MBG aja yang tidak manfaat.
0: Baik,
1: terima kasih Bung Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Pak Caswa ya, pemerintah harus tetap mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat mungkin ya. Dari Pak Caswa di Brebes, kita beralih ke Ibu Ria di Tebet. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Ria.
2: Malam dini hari menjelang pagi, Mas Wisnu Wardana.
0: Iya, Ibu Ria.
2: Pertama ini ada Sabir, ya, ada ceweknya juga nih Mbak Musi ada di sini sekarang ya. Aduh,
0: iya,
2: benar ya?
0: Betul,
2: Ibu Ria. Kesini dia malam sehat terus. Mbak Musi ya, itu ditemani dengan cewek cantik. Aduh, kita prihatin juga nih mengenai...
0: Iya, Ibu Ria.
2: Apa ini erupsi Anak Krakatau?
0: Ibu Ria, ini juga terkena dampak abunya juga kan ya?
2: Ada sih, ada abunya ya. Abu anak kan PJJ, belajaran ini. Jadi nggak bisa masuk sekolah dulu.
0: Ibu Ria, ini ada PJJ sekarang.
2: Nggak ada PJJ.
0: Sampai kapan itu, Ibu Ria?
2: Udah kebagian 3 hari dulu nih, coba percobaan 3 hari dulu.
0: Percobaan 3 hari. Terus kemungkinan sampai kapan nantinya?
2: Ya belum tahu deh ya, nih. Pokoknya kalau berambulan sih udah membaik ya, kalau masih benarnya enggak tahu, kayak COVID aja kita pakai masker lagi nih. Masker udah laku lagi nih masker ini.
0: Oh iya, ada ini udah mulai naik jadi, harganya.
2: Zamannya harga enggak bisa beli satu, bisa enggak bisa beli 2 atau 3, mesti satu box, satu gitu. Aduh, beli di perketatnya.
0: Okay.
2: Jadi wilayah Sumatera ini atau khususnya Lampung ya, dan Bengkulu dan Jawa, Banten, DKI, Jakarta ini hingga Jawa Barat saat ini kan menghadapi dampak langsung dari rangkaian erupsi beruntun lah Gunung Anak Krakatau ini ya.
0: Iya.
2: Jadi posisi geografisnya ini gunung api ini aktif ini di tengah Selat Sunda, menjadikannya apa namanya Bang? Bang Wisnu, epicentrum bencana yang langsung menguji konektivitas strategis sistem ketahanan kesehatan serta logistik nasional di ke-20 tersebut ya kan. Jadi seberapa siap lah kita wilayah Sumatera dan Jawa ini ya kan? Ya mau siap-siapan aja, apalagi kesiapan sosial dan pendidikan atau adaptif ya kan. Pemerintah daerah bergerak taktis

0: di DKI Jakarta dan sejumlah wilayah Jawa Barat atau seperti Bogor, Depok, Sukabumi. Ya memang keponakan yang kuliah-kuliah juga lewat online juga nih, belajar jadi bingung katanya belajar lewat ini kata oh iya jarak jauh lah ya. Jadi dampaknya sebagaimana interaksinya kita ini dampak dari Jawa Barat dan Sumatera ini ya jalurnya ya bentuk apa hubungan dan dampak nyata ya atmosfer dan pola angin itu kan udah pasti dinamika apa namanya Bang itu angin lapisan bawah itu membawa abu vulkanik ya ke arah timur tadi udah dipaparan dengan itu apa satu lagi Bang Rudy Jen ya sama sumbernya ya. Itu sudah banget. Ini sudah persiapan siap siaga lah 24 jam misalnya. Okay. Semoga tidak ada suatu apa namanya nih hingga saat ini status Gunung Anak Rakatau ini apa masih berada di pada apa ya level 3 siaga dengan batas aman radius 3 km dari kawah Katip apa koordinasinya pemantauan 24 jam
1: Okay.
0: Terus dilakukan apa namanya secara terpadu antara BMKG dan PVMBG ya untuk memitigasi potensi bahaya sekunder seperti longsoran tubuh gunung yang dapat memicu tsunami.
1: Baik.
0: Itu saja dari saya yang apa namanya interaktifnya. Makasih banyak Bang Wiswardana, tetap semangat, salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh dari Ibu Ria di Tebet. Kita ke Pak Taufik di Bali. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Taufik.
2: Selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Pak Taufik. Kabar baik ya di Bali ya?
2: Kabar baik.
1: Alhamdulillah, Pak Taufik. Silakan komentarnya terkait tema kita.
2: Salam Indonesia Kompak.
1: Ya.
2: Gini, sebenarnya apa itu meletusnya Gunung Merapi itu bisa diantisipasi sebenarnya.
1: Bisa kena, bagaimana tuh menurut Pak Taufik?
2: Bagaimana sekiranya tidak meledak? Itu banyak pakar-pakar ilmuwan sudah istilahnya sudah itu kan semestinya kan Gunung Merapi yang aktif itu kan dibor seperti observasi mengenai pengeboran minyak dibor terus terus dikasih dinamit diledakkan akhirnya keluar dia lahar tapi laharnya itu terus keluar dia sehingga Gunung Merapi tersebut tidak bisa meledak sudah karena laharnya itu terus keluar dialirkan ke laut sudah.
1: Oke, baik.
2: Secara logikanya begitu. Iya, kalau pemerintah mau supaya tidak banyak menelan korban dan tidak mengganggu kepada aktivitas di sekelilingnya,
1: iya.
2: Silahkan aja dipraktekkan aja.
1: Oke, begitu. Baik, Pak Taufik.
2: Iya, terima kasih.
1: Iya, terima kasih. Dari Pak Taufik di Bali kita beralih ke Banyuwangi ya. Ada Pak Doni. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Doni.
3: Halo.
1: Halo.
3: Selamat pagi Mas Wisnu. Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Pak Doni juga di Banyuwangi?
3: Alhamdulillah di sini masih enggak ada hujan.
1: Sama di sini juga belum ada Pak Doni.
3: Oh, masih menunggu hujan Jakarta ya.
1: Iya, masih menunggu turun hujan juga nih. Ya, okay. Gimana nih komentar Anda terkait tema kita dini hari ini, Pak Doni?
3: Kalau menurut saya sih ya kita sudah dihadapkan masa yang sulit ya. Tapi walaupun kita masa yang sulit kayak contohnya Gunung Merapi, terus kita menghadapi gempa-gempa yang sewaktu saat akan datang mengunjungi kita kayaknya itu, tapi kita siap-siap dan zamannya sudah semakin canggih. Mestinya kayak pemerintah Indonesia itu bisa lebih bisa menata lagi lah supaya gimana meminim agar korban jiwa itu enggak sebanyak seperti dulu seperti itu loh, ketika ada gunung berapi yang meletus atau ketika ada gempa seperti itu. Jadi alat-alat pendeteksi gempa, alat-alat pendeteksi gunung berapi itu harus digalakkan. Kayak di Jepang itu kan sering ada gempa ya Mas.
1: Iya.
3: Tapi di sana itu kok minim korban jiwa seperti itu, bahkan nggak ada korban jiwa. Dan bisa kita menirukan gaya-gaya di Jepang seperti itu just tadi lah. Atau lewat handphone, lewat apa itu kan ada notifikasi kayak itu apa yang namanya peringatan gempa atau peringatan apa itu semuanya dilewati notifikasi lewat HP seperti itu.
1: Tapi Pak Doni kan ada juga tuh masyarakat yang apa ya Bukan iseng sih, memang kurang ajar aja. Ada yang mengambil juga tuh alat-alat untuk mendeteksi gempa juga. Itu kan arti
3: Alat deteksi itu tsunami di tempat saya di Pantai Pulumen atau Pantai Pancen itu kan dikasih satu ya alat pendeteksi. Itu juga diambil. Entah mereka itu mau dibuat apa. Zamannya sekarang tuh sudah maju. Nah, seperti itu aja kok diambil. Susahnya orang Indonesia itu seperti itu. Gampang-gampang susah diatur.
1: Nah, artinya itu, kalau masalahnya. Begitu udah siap apa belum tuh masyarakatnya Pak Doni untuk menghadapi kebencanaan?
3: Mereka itu gimana ya Mas ya? Yeah. Kalau menurut saya itu menggampangkan. Padahal kalau mereka itu sebenarnya terkena gempa, sebenarnya mereka itu ketakutan sendiri. Sebenarnya mereka itu ada trauma-trauma sendiri. Tapi mereka kalau dikasih alat pendeteksi gempa yang seperti itu tadi, usilnya yang tidak ketulungan seperti itu, entah SDM-nya, entah itu minim informasinya, entah apa ya pengalamannya kurang dalam sebetulnya menurut saya
1: cukup. Okay. Baik Pak Doni, ya. Terima kasih Pak Doni atas tanggapannya.
3: Ya, sehat selalu bersama Isabel ya, sehat selalu kalian tuh semua.
1: Sehat selalu Pak, selamat dini hari. Waalaikumsalam. Yang dari Pak Doni di Banyuwangi, kita ke pendengar terakhir ya di sesi pertama, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matauli.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam sehat tangguh Bung Wisnu, salam sehat tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh Pak Matauli. Kabar baik ya Pak Matauli ya?
4: Iya, alhamdulillah semua juga kru di sana.
1: Amin. Ya, Pak Matauli ya. Gimana? Silakan.
4: Iya, terkait bencana-bencana alam yang kita alami bertubi-tubi ini, Bung.
1: Iya. Ada ya, yang enggak. Ada 4 gunung yang meletus nih langsung bersamaan ini, Pak.
4: Iya. Iya, pastinya ini di luar prediksi manusia, tapi pun kalau ada lagu Ebit GAD, ada potongan lagunya, atau alam sudah enggan bersahabat dengan kita. Coba kita tanyakan pada rumput yang bergoyang.
1: Iya.
4: Akhirnya memang alam udah enggak mau bersahabat dengan kita, Bung Wisnu. Karena kita itu mengeksplorasi, mengeksploitasi secara berlebihan. Padahal ada istilah ramah lingkungan, ekonomi hijau, ya kan? Tapi kan izin-izin tambang konsesi itu kan begitu, ya kan? Menggunduli hutan, makanya banjir bandang, ya kan? Terus longsor, terus karhutlah. Itu kan disebabkan oleh manusia, tapi kita nuduh-nuduhnya karena El Nino, La Nina. Padahal masyarakat yang tadi itu, yang personal itu sengaja diturunkan ke sana biar jadi pelakunya. Padahal berjuta-juta hektar itu punya konsesi izin perusahaan kan, yang dikasih oleh negara sama oknum-oknum pengusaha.
1: Oke.
4: Ketika kejadian seperti itu, semua berdiam diri gitu. Cuek, hilang. Kayak nggak tahu gimana gitu. Yang kita dengar hanya korban. Korban manusia, korban kehilangan rumah, korban hewan ternak yang kena ISPA, manusianya ISPA dan sebagainya, dana APBN sampai sekian apa itu, padahal harta-harta yang dikeruk dari hutan-hutan dan tambang itu nggak pernah ada mensejahterakan orang Indonesia, semua mensejahterakan Singapura, makanya dah ketangkep itu si Jan Pitsis itu kan, egoisme.
1: Iya.
4: Jadi ketamakan dan kehedonisme egois yang para pejabat kita inilah alam itu murka, termasuk manusia yang tak berdosa, hewan-hewan, tumbuhan juga ikut kena imbasnya. Ya semoga mereka tenang di akhirat sana.
1: Artinya ini kan bukan lagi seberapa siap wilayah Indonesia menghadapi bencana ya, tapi dasarnya aja untuk bencana.

0: Bung Wisnu 30 tahun Bung Wisnu. Pernah gak ada dengar Bung Wisnu menumbuhkan pohon satu hari langsung besarnya segede gaban gitu apa gitu kan? Enggak.
1: Iya.
0: Pakai apa lagi tugas pohon itu? Pohon itu gunanya untuk mensuplai oksigen, hutan. Gak ada. Kalau memang kita mau ekonomi hijau terbarukan, reboisasi lah. Panel surya. Kan mengemampankan 3R, recycle, reuse kalau memang kita mau. Enggak zaman lagi kita membolongi perut bumi, Bung Wisnu.
1: Oke.
0: Okay. Yang hanya dinikmati oleh sebagian oknum elit yang memarkirkannya di luar negeri.
1: Iya.
0: Kita sekarang ini kegerahan ya kan, gerah. Katanya kita paru-paru dunia. Tapi kita juga, tapi dunia juga kita langgar semua izin-izin. Sampai negara tetangga juga kena ISPA.
1: Iya.
0: Kan bentar lagi kan kita kena ini. Kena serangan bullying kan oleh internasional. Waduh. Hutannya Indonesia udah gak ramah nih, asapnya juga, ternak-ternaknya santunan semua. Jadi baik, mudah-mudahan lah ini Bung Wisnu apa ya, menjadi kesadaran, pertobatan ekologis lah ya, dari pejabat-pejabat yang rakus dan memecahkan dirinya sendiri.
1: Baik.
0: Sehingga bencana itu akhirnya kita alami gitulah.
1: Baik.
0: Assalamualaikum, salam sehat tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Ya, dari Pemata Oli ya, di Sibolga ya. Artinya sebelum kita membahas terkait seberapa siap sih wilayah di Indonesia untuk menghadapi dari suatu bencana, kita perlu merenung dulu kenapa bencana itu bisa terjadi, pendengar. Seperti yang dikatakan Pak Matoli tadi, karena ketamakan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik, sebelum itu pendengar, kita sebelum ke sesi 2, kita jeda sejenak untuk Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat.

0: pukul 1:01 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
2: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, ya, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.

0: Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
1: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
2: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmet-nya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan Karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah perkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
1: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
2: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutlah. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
3: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
2: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutlah masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutlah, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
1: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk. Dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
2: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutlah. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berkembang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank.
2: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
4: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
5: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Dan pendengar, kami akan lanjutkan tema perbincangan kami terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau. Seberapa siapkah wilayah Jawa dan Sumatera menghadapi hal ini? Dan kini kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten, Raden Yogi Nugraha. Iya, Pak Yogi, setelah erupsi terus menerus, Pak, kondisi pelayaran di wilayah kerja KSOP Banten bagaimana, Pak Yogi?
8: Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan di pagi hari ini. Terkait apa yang disampaikan Mas Rudi ini terkait kondisi terkini, memang sejak terjadinya erupsi di hari Jumat yang lalu, kegiatan operasional penyeberangan di Pelabuhan Merak, khususnya alur Merak Bakahoni ini tidak ada perubahan, masih tetap berjalan seperti biasa. Kegiatan masih dilakukan cukup banyak, karena kemarin tetap di weekend masih ada kegiatan untuk penyeberangan sesuai dengan rencana semula. Mm-hmm. Seperti itu, Pak.
7: Iya, sebelumnya kan KSOP Kelas 1 Banten menerbitkan pengumuman, Pak, ya.
8: Betul.
7: Ya, 14 tahun 2026 yang meminta kapal menjaga jarak aman minimal 3 km dari kawah aktif. Nah, pertimbangan menetapkan jarak aman 3 km bisa dijelaskan ini, Pak Yogi?
8: Baik, itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh BMKG, kemudian juga oleh Direktorat Geologi Badan Geologi Kementerian SDM. Di situ sudah disampaikan bahwa semua kegiatan dilakukan minimal 3 km dari puncak kawah, ya. Mm-hmm. Jadi kami mengadopsi langsung untuk hal tersebut diterapkan di dalam kegiatan operasional di penyeberangan Merak Bakahoni. Tapi sebenarnya memang kalau secara lokasi itu jauh dari 3 km untuk kegiatan alur penyeberangan dari Merak Bakahoni. Seperti itu, Mas.
7: Iya, jadi realitasnya rutenya memang cukup jauh, Pak,
8: tetap
7: ya.
8: Jauh,
7: tetap
8: betul,
7: jauh ya.
8: Betul,
7: cuman
8: betul.
7: Tetap imbauannya atau pengumuman tuh
8: ya,
7: di bawah 3 kilo.
8: Nah.
7: Tapi sejauh ini pengawasan agar kapal tidak masuk ke kawasan terlarang ini gimana nih, Pak?
8: Karena memang cara itu dapat dipastikan karena arus pelayaran yang sudah ditetapkan ini memang sudah dari sudah dari dulu. Jadi kemudian ini dapat dilakukan, kegiatan penyeberangan tetap harus dimalui alur yang sudah ditentukan. Dan memang ini alurnya cukup jauh dari Gunung Anak Krakatau ini, Mas.
7: Ya, tapi di hari-hari biasa tanpa adanya pengumuman itu, apakah memang cukup banyak, Pak, kapal yang rutin melintas di sekitar wilayah terdampak atau dalam radius 3 kilo itu, Pak?
8: Kalau 3 kilo itu memang mungkin lebih ke kapal-kapal kecil ya, kapal wisata atau mungkin kapal-kapal nelayan, karena kami ini hanya dari melihat keselamatan dari sisi operasional di kapal-kapal yang memang sudah ditentukan alurnya, Pak. Jadi alur pelayarannya sudah ada. Jadi baik kapal penyeberangan yang rutin dilakukan Merak Bakahuni maupun kapal-kapal lainnya yang berkegiatan di wilayah KSOP Kelas 1 Banten. Jadi kami memastikan itu tidak ada ataupun tidak terganggu. Ya tadi minimal jarak 3 km memang cukup jauh juga, tidak akan terganggu.
7: Tapi sampai dengan saat ini tidak ada kapal yang menunda operasionalnya nih, Pak, ya? Tetap ya?
8: Alhamdulillah tidak ada. Jadi sesuai dengan rencana, kalau kami bisa melihat data semalam saja hingga pukul 19, itu sekitar 32 kapal melayani penyeberangan Merak Bakahuni. Dari pagi ya,
7: dari pagi sampai 19 malam ya.
8: Betul.
7: Kalau tadi kan informasi dari PVMBG kemarin itu kan ketinggian abu itu mencapai 14 atau sebaran abunya 14,6 ini, Pak, yang terdekat itu. Nah, artinya, Pak, dengan angka 14,6 ini sejauh mana sih abu vulkanik dapat mengganggu navigasi kapal ini, Pak?
8: Kalau kami lihat, karena kami kapal-kapal ini masih dilengkapi oleh peralatan memang cukup ini, tapi kalau terkait dengan abu vulkanik ini memang kalau kami secara visual melihat tidak begitu mengganggu jarak pandang karena anginnya cukup besar juga. Jadi abu vulkanik yang yang datang sekitar di wilayah Merak ini malah relatif lebih sedikit dibanding dengan wilayah-wilayah yang jauhnya seperti ke Anyer ataupun ke wilayah ke selatan, ke Pandeglang. Nah ini mungkin lebih besar. Jadi kita masih mentolerir lah untuk jarak pandang kegiatan pelayaran di wilayah Merak.
7: Artinya kecepatan angin di sana, Pak, ya, yang membantu sehingga memberikan pengaruh kepada abu vulkanik tidak terlalu besar, tidak terlalu tidak mengganggu jarak pandang di sana. Selain abu vulkanik ini, Pak Yogi, biasanya bahaya vulkanik apa, Pak, yang juga menjadi perhitungan dari KSOP, Pak?
8: Ya, mungkin jika terjadi muntahan lahar yang mungkin tadi level kesiagaannya meningkat, itu mungkin perlu kita perhatikan karena ya kita juga harus selalu mempedomani apa yang disampaikan oleh BMKG maupun PVMBG. Betul, untuk terkait kondisi-kondisi apa sih yang dimuntah, apa yang jadi kemarin hanya abu vulkanik nih dengan terkait ini. Nah ini mungkin nanti kalau di level-level berikutnya jangan sampai terjadi ya. Ini perlu kita perhatikan. Nanti mungkin bisa di-update lagi apa yang dapat diantisipasi oleh kami terkait dengan operasional pelayaran.
7: Artinya koordinasi KSOP dengan PVMBG ataupun BMKG terus dilakukan ini, Pak, ya, untuk menentukan langkah pelayaran ya?
8: Betul. Kita selalu dalam satu hari tetap berkomunikasi lebih dari 4 kali. Dalam jika terjadi update juga, kami juga memperhatikan apa yang disampaikan oleh kedua instansi tersebut melalui media sosial, baik melalui langsung komunikasi kepada pimpinan di wilayah-wilayah yang ada di tempat kami ini. Mungkin seperti itu.
7: Dan sampai sejauh ini berarti jalur Merak Bakahuni masih berjalan sesuai dengan kondisi normal ini? Tidak ada pembatasan pelayaran ini, Pak, ya?
8: Alhamdulillah tidak ada. Sampai saat ini kita masih tetap untuk melaksanakan kegiatan baik angkutan penyeberangan maupun kegiatan-kegiatan lainnya nih yang untuk terkait angkutan-angkutan barang maupun kapal-kapal lainnya yang mengangkut komunitas-komunitas yang melalui wilayah Merak dan Banten.
7: Jumlah penumpang tetap atau ada penurunan ini, Pak? Mungkin karena khawatir dengan kondisi yang ada saat ini?
8: Hingga kemarin sesuai dengan data juga yang kami ini masih tetap sama, sekitar naik turun nih, masih rata masih sekitar 11 sampai 12 ribu dalam sehari kemarin. Kemudian masih tetap ini masih relatif sama dengan hari sebelum, hari-hari normal ya.
7: Oke.
8: Tidak, masih ada perubahan.
7: Artinya dengan hari-hari biasa tetap sama ini, Pak ya. 11 sampai 12 ribu. Berarti tidak ada tidak ada penundaan ataupun yang berdampak kepada calon penumpang di sana ya.
8: Ya, betul.
7: Kalau dari evaluasi sampai dengan pagi hari ini, Pak, mungkin bagian pengawasan apa yang memang perlu dioptimalkan lagi? Karena bagaimanapun kan ini kondisi kita tidak tahu, Pak ya, tidak menentu ya.
8: Betul.
7: Seperti apa ini, Pak Yogi?
8: Baik, sesuai dengan imbauan kewaspadaan yang telah kami sampaikan, memang ada beberapa hal yang dapat kami coba sampaikan kepada mungkin kepada pemirsa semua, juga kepada yang akan berniat untuk melakukan kegiatan. Ini mungkin nantinya tidak ada, pertama tidak ada pembatasan, tidak ada pengurangan juga, semua berjalan normal. Kemudian kita juga akan melakukan evaluasi secara rutin terkait dengan kondisi cuaca, kemudian kondisi perkembangan dari erupsi Gunung Anak Krakatau ini. Kemudian nanti dari semua informasi tetap ada beberapa hal yang nantinya akan kita evaluasi, karena kita juga masih bisa menunggu laporan-laporan dari misalkan nahkoda atau ABK kapal yang melalui ataupun melintasi alur pelayaran di Merak Bekahuni. Nanti mungkin dapat kita dapatkan informasi-informasinya.
7: Yeah.
8: Kemudian nanti baru kita bisa melakukan tindak lanjut. Tapi sampai saat ini dengan kondisi yang kita ketahui di pagi hari ini kita tetap melaksanakan kegiatan,
7: yeah,
8: tapi tadi dengan penuh kehati-hatian.
7: Yeah.
8: Seperti itu.
7: Baik. Terakhir, Pak Yogi, apa yang bisa Bapak sampaikan sebagai pesan untuk masyarakat umum, terutama bagi mereka yang akan menggunakan transportasi penyeberangan Merak Bekahuni ini, Pak? Silakan.
8: Baik. Kami sampaikan, ya, jadi untuk para pengguna yang akan melakukan kegiatan penyeberangan dari Merak maupun Walikun Bekahuni itu sebaliknya, silakan tidak usah risau sampai saat ini untuk melakukan kegiatan, karena sampai saat ini tidak terganggu kegiatan di pelabuhan penyeberangan dengan adanya erupsi Gunung Anak Krakatau. Tetapi dalam perkembangannya nanti akan kita tetap sampaikan. Yang pasti tetap jaga kesehatan, karena kami juga sudah menyiapkan bekerjasama dengan seluruh perusahaan pelayaran, operator maupun PT SDP,
7: yeah,
8: untuk menyiapkan masker ya, untuk kita tetap menjaga kesehatan dalam berkegiatan di pelabuhan penyeberangan dan operasional penyeberangan dari Merak ke Bekahuni.
7: Ya.
8: Jadi mungkin itu pesan dari kami.
7: Baik. Pak Yogi, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang. Baik, memberikan informasi kepada kami Protiga RRI, Pak. Selamat beraktivitas.
8: Iya. Ya, siap. Terima kasih atas kesempatannya.
7: Salam sehat, Pak.
8: Salam sehat.
7: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Kepala Kantor Kesiapbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten, Raden Yogi Nugraha.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
7: Kami akan berbincang bersama dengan Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Profesor Chandra Yoga Aditama. Prof. Chandra Yoga, apa kabar?
3: Ya, baik, Mas Rudi, baik, alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Prof, apa sih yang terjadi ketika paru-paru seseorang itu menghirup abu vulkanik ini, Prof?
3: Ya, jadi abu vulkanik ini kan memang orang kan karena kebetulan sedang ada karhutla ini, orang bertanya apa bedanya begitu ya.
7: Iya.
3: Tentu saja Pak, ada hal yang sama dan ada hal yang berbeda. Hal yang sama tentu saja ada partikel yang keluar dari hutan dan juga dari abu vulkanik.
7: Mm-hmm.
3: Yang berbeda utamanya adalah kalau kebakaran hutan, maka itu ada terbakarnya bahan organik begitu, pohon, ada poliaromatik hidrokarbon dan sebagainya. Sementara kalau
7: abu
3: vulkanik ini, maka ada bebatuan dan ada silika yang banyak dibicarakan itu.
7: Mm-hmm.
3: Karena itu yang tadi Mas Rudi sebutkan soal iritasi itu akan terjadi. mau orangnya ada gangguan paru atau tidak, kalau ada partikel debu, abu, dan juga ada debu-debu mineral juga ada silika, maka akan ada terjadi iritasi pada saluran napas.
7: Okay.
3: Hanya saja memang dampaknya bisa macam-macam.
7: Yeah,
3: kalau
7: yeah.
3: kita bagi, kalau kita bagi, yang utama tentu saja di saluran napas. Kenapa begitu? Karena kalau ada makanan begitu atau minuman yang tercemar, kita kan bisa pilih cari makanan minuman lain yang sehat, kita tidak konsumsi yang tercemar.
7: Yeah.
3: Sementara kalau udara, mau tidak mau kita harus bernapas.
7: Bernapas
3: itu 24 jam. Jadi mau tidak mau apa yang ada di udara kita akan hisap. Jadi itu akan masuk ke paru dan saluran napas dengan berbagai akibatnya.
7: Okay.
3: Setidaknya kalau di saluran napas ada 3 akibatnya. Nomor 1 yang tadi maksud disampaikan adalah soal iritasi. Jadi iritasi itu kalau mau bahasa gampangnya, katakanlah saluran napas itu jadi tergesek dengan bahan asap yang ada dalam abu ini begitu. Keluhannya bisa kemudian jadi batuk atau berdahak atau mungkin juga tenggorokan gatal atau mungkin juga ingus begitu ya. Itu kalau iritasi saja dalam tanda kutip. Tetapi iritasi itu yang pertama kan. Nah, itu sudah akan menimbulkan keluhan batuk-batuk dan sebagainya. Tapi yang kedua, kalau iritasinya itu kemudian bukan tidak mungkin menimbulkan keluhan infeksi. Dalam hal ini ISPA yang sudah banyak dibicarakan yang kebakaran hutan. Kalau ini memang belum karena baru terjadi kemarin. Tapi ISPA itu dapat saja terjadi dan itu berhubungan juga dengan daya tahan tubuh orangnya.
7: Okay.
3: Nah, ISPA itu kan infeksi saluran pernapasan akut. Kalau dia berkepanjangan bukan tidak mungkin infeksinya makin berat kan begitu. Tergantung daya tahan tubuh orang, tergantung pengobatan dan sebagainya. Jadi bisa saja infeksinya menjadi lebih berat. Itu poin yang kedua. Dampak yang ketiga untuk paru dan pernapasan adalah yang tadi masuk disebut sebagai orang yang sudah punya penyakit paru sebelumnya. Saya ambil dua contoh yang konkret saja. Satu asma bronkial, asma lah yang kita biasa kenal atau bengek begitu. Satu lagi yang namanya penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Nah, orang asma dan PPOK ini sebenarnya kalau di luar serangan dia baik-baik saja, apalagi yang asma ya. Dia baik-baik saja, bisa berprestasi dan tidak ada masalah di kehidupan sehari-harinya. Tetapi kalau ada iritasi menghisap abu vulkanik ini, maka yang tadinya baik-baik saja bisa tercetus serangannya gitu. Jadi yang tadinya baik-baik saja timbullah keluhan sesak napas atau batuk berdahak dan suara napas mengi dan sebagainya. Jadi ada dampak terhadap kalau bahasa kedokterannya eksaserbasi akut. Jadi yang tadinya tenang kemudian jadi meningkat.
7: Kenapa Prof, yang memiliki penyakit paru justru lebih harus berhati-hati kalau begitu?
3: Ya, karena seperti saya bilang tadi, karena ini mau nggak mau kita harus hisap. Kalau kita nggak bisa pilih, kalau misalnya di mata dan kulit tentu juga jadi masalah. Tapi kalau mata pakai kacamata atau kulit pakai tangan panjang, kita mungkin tidak langsung kena kulit. Tapi kalau paru-paru, kalau udara kan mau tidak mau harus kita hisap. Jadi itulah kemungkinannya masuk, dan kalau dia parunya memang sudah ada penyakit paru kronik, maka kemungkinan eksaserbasi tadi itu dapat saja terjadi. Tentu saja gangguan pada mata dan kulit juga harus diperhatikan. Perhatikan. Karena itu bukan tidak mungkin akan sangat mengganggu juga, apalagi kalau mata begitu. Dan saya harus ingatkan bahwa bukan hanya paru, mata dan kulit. Kalau abu ini kemudian jatuh ke sumber air atau sumber makanan, maka kita bisa makan makanan yang tadinya kita pikir bersih, tapi ternyata ada
7: abu.
3: Bisa ada gangguan di saluran cerna. Jadi itu poin yang ketiga ya. Satu paru, dua mata dan kulit, tiga saluran cerna. Dan yang keempat kalau dari kacamata kesehatan, walaupun ini agak jauh, tapi ini hal yang nyata juga.
7: Apa itu, Dok?
3: Situasi seperti ini bisa membuat orang stres ya.
7: Jadi
3: itu teman-teman yang nggak jadi terbang itu yang sudah rencana saya kan.
7: Oh iya, ada 1000 lebih ya, penerbangan yang digagal,
3: ada yang cuma dekat ke Jawa, ada yang harus keluar negeri, ada yang sudah mau apa namanya melakukan sesuatu, ada yang sudah mau umroh, semua jadi terganggu. Itu kan bukan tidak mungkin menimbulkan stres pada mereka, dan ini dampak yang ya katakanlah tidak langsung tapi juga dari kacamata kesehatan sangat mengganggu gitu kira-kira.
7: Kalau anak-anak juga memiliki resiko tersendiri ketika terpapar abu vulkanik ini atau seperti pada umumnya nih, bagaimana?
3: Ya, jadi memang resiko tinggi yang kita sudah kenal pada waktu COVID disebut-sebut resiko tinggi itu terjadi untuk segala keadaan.
7: Yeah.
3: Kenapa? Karena daya tahan tubuh mereka relatif lebih lemah. Siapa mereka itu? Lansia, begitu. Saya kebetulan 71 nih, walaupun kemarin saya ikut CFD, saya nggak tahu soalnya itu ya. Jadi pagi-pagi saya naik sepeda dari Cilandak sampai tadi mau ke HI putar balik.
7: Begitu dengan abu vulkanik ini, Prof.
3: Iya. 71, jadi artinya lansia, anak-anak, mereka dengan daya tahan tubuh lemah. Jadi berbagai penyakit termasuk paru kronik itu juga salah satu yang perlu kita waspadai pada keadaan seperti sekarang.
7: Baik, Prof, ketika seseorang, ini kan khawatirnya kan selalu tersuges rasa takut ini Prof ya. Waduh, saya batuk nih. Nah, kapan ketika kita batuk itu harus memeriksakan ke dokter, terutama kalau itu kita curiga paparan dari abu vulkanik tadi nih Prof?
3: Karena ini kan informasi ini baru dari kemarin ya, yang intensif begitu.
7: Yeah.
3: Dan saya barusan di jalan lihat bahwa bandara masih tutup juga sampai nanti sore. Artinya situasi masih belum baik kan begitu.
7: Mm-hmm.
3: Walaupun kita tidak punya, walaupun kalau kita lihat data air quality index hari ini statusnya tidak sehat bagi kelompok rentan. Mm-hmm. Tapi artinya situasi sedang tidak baik-baik saja dan kita tidak tahu soal bagaimana dampak. Apa yang terjadi pada letusan anak-anak Krakatau ini. Jadi kalau sekarang sih, dalam situasi sekarang seperti sekarang ini, saya pikir jangan tunggu ya. Kalau sudah mulai ada keluhan, baiknya segera memeriksakan diri. Kalau di banyak tempat kan puskesmas atau klinik tersedia di mana-mana. Jadi saya kira kalau sekarang, karena situasi sedang tidak baik-baik saja, baiknya tidak usah ditunggu 2-3 hari. Kalau ada keluhan, baik memeriksakan diri. Tentu belum tentu berat, tapi...
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita telah memasuki segmen kedua dari Kopi Pro 3, dan kami masih membahas terkait kesiapan wilayah Sumatera dan Jawa menghadapi dampaknya. Bagaimana menurut Anda? Silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya Indonesia sudah punya pengalaman ya untuk menghadapi bencana erupsi gunung. Ini ada PVMBG, ada BMKG, ada BNPB juga, BPBD bahkan. Nah, sistem peringatan dini juga ada, serta mekanisme penanganannya.

0: Ana dan Bung Sabil dan Mbak Mutia.
1: Iya, selamat pagi. Nah, kabar baik ya.
0: Apa ini kan tentang gambaran tentang Gunung Krakatau ya, yang lingkungan kecilnya aja ya. Mm-hmm. Saya menceritakannya, Gunung Anak Krakatau ini termasuk gunung yang paling unik oleh sebuah penelitian tentang dari baik fakultas ya, vulkanologi dan geologi dari luar negeri ya, misalnya di Amerika, Jepang, Hawaii, dan UGM. Yang saya pernah dengar dari kawan saya di UGM ya, tanda-tanda yang menandakan suatu kejadian itu kan pernah terjadi. Misalnya tahun 1983 kan Gunung Krakatau ini menelan korban 3.600 sampai 4.000 jiwa kan. Dari Gunung Krakatau-nya aja. Tapi kelebihan Gunung Krakatau ini, keunikannya kata orang-orang ini, kelebihannya itu ada uniknya dari gunung-gunung yang lain. Kenapa? Gunung ini di tengah laut. Kalau gunung ini meletus, bus, dia akan membuat efek samping kayak air itu meledak, membawa tsunami. Dibawanya ke sampai ke daerah Banten, ke Jawa. Itu yang menyebabkan banyak kematian sampai 4.000 orang. Ah, tapi Gunung Krakatau ini sekarang anaknya kan, yang saya beri poin-poin gambarnya, ini kan dan memberikan tanda kan. Contohnya erupsinya menyebarkan kayak debu-debu vulkaniknya itu kan sampai ke daerah Jakarta, Jawa Barat, sampai sebagiannya kan. Itu aja baru Anak Krakatau kan, apalagi dah besar. Nah, ini kalau bagaimana sampaikan, tandanya negara sudah mentahukan dari satu ini kode negara, kode sandi negara kan, sudah tahu ini bahaya. Yang saya khawatirkan kan ya, tanda-tanda yang itu tuh kita ambil dari hikmahnya kan, tentang gunung yang pernah terjadi kayak ya di Itali kan, bangsa Popeye kan. Nah, rajanya diberi tanda, tapi diabaikan, meninggalkan bangsanya sekitar 2000 di bangsa Popeye di Italia kan, gunung itu contohnya kan kayak gitu. Sama lagi di Aceh itu kan ada dulu tsunami, penelitian oleh dari negara Amerika, apa katanya tsunami itu pernah terjadi beribuan di zaman dinosaurus purbakala. Ada patahannya itu dari Banda Aceh sampai ke daerah Lampung, garis tsunami itu pernah terjadi tsunami, dan itu ada tanda-tandanya di bira di sekitar pantai. Itulah tanda-tanda alam itu. Saya garis ya. Bagaimana jero kematian atau jero deathnya itu nol. Bagaimana evakuasinya agar datu, bagaimana pemerintah tidak kewalahan, itu aja sih saya
1: kita.
0: Negara kita yang saya waspada itu daerah Lampung yang berbahaya
1: besok. Iya, betul.
0: Jakarta itu Bang Isnu. Itu yang saya bilangkan ring satunya itu bagaimana nanti ke depannya kan, evakuasi. Memang kelihatan kecil ya, tapi contohnya tahu kan Ben Sepenting kan di Pandandaran kan? Itu aja contohnya, gempanya aja kecil tapi tsunami-nya menyebabkan kematian kan. Itu sudah fakta kan.
1: Baik.
0: Bagaimana pemerintah ke depan apa? Ambillah kesimpulan benang merahnya.
1: Baik, terima kasih Pak Alvin.
0: Mengucapkan Bang Wisnu selamat ulang tahun 11 September 81 tahun.
1: RRI
0: makin jaya, makin hebat, jaya-jaya, informatif, inovasi, dan Bang Wisnu makin
1: baik. Keren. Amin.
0: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Alvin tadi menceritakan keunikan dari Gunung Krakatau itu sendiri ya. Dan sebenarnya dari pemerintah sendiri juga ini sudah menetapkan PJJ ya, atau pembelajaran jarak jauh imbas dari letusan Gunung Anak Krakatau ini. Dan yang diterapkan ini ada di DKI Jakarta, ada di SMA dan juga SMK di Banten, Kota Serang, Kota Cilegon, Pandeglang, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bogor, dan tentunya juga Provinsi Lampung. Ini udah diterapkan PJJ. Saya juga ingin mengetahui bagaimana di lokasi-lokasi Anda, terutama di Ring 1 yang seperti dikatakan Pak Alvin tadi, apakah juga sudah diterapkan PJJ juga. Lalu juga ASN bisa WFH akibat erupsi Anak Krakatau. Dan tentunya ini ada syaratnya ya. Ini menjelaskan keputusan Kemenpan RB sendiri menjelaskan bahwasanya keputusan penerapan WFH berada di tangan pejabat pembina kepegawaian atau PPK atau pimpinan instansi masing-masing, dan kebijakan tersebut dapat diambil dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, karakteristik pekerjaan, kebutuhan pelayanan publik, hingga arahan resmi dari otoritas kebencanaan. Dan dari pemerintah sendiri juga

0: juga menghimbau dari Menteri Perhubungan, ada Dudi Purwagandhi menghimbau masyarakat untuk menggunakan moda transportasi alternatif selama sejumlah bandara ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Ini alternatifnya ada kereta api, bus, kapal laut, bahkan mungkin yang terpaksa naik pesawat ini harus menggunakan bandara alternatif ya pendengar ya. Ini ada antara lain di Kertajati di Majalengka, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, Yogyakarta International Airport, dan Adi Sumarmo di Solo. Dan bandara tersebut yang sudah saya sebutkan tadi, ini beroperasi selama 24 jam untuk alternatif pengganti bandara-bandara yang tentunya di sementara diberhentikan karena imbas Gunung Krakatau ini ya. Jadi silakan bagi Anda. Ada Pak Pandu di Riau. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Pandu.
1: Selamat pagi Mas Fisim.
0: Iya, betul Pak Pandu. Ya, kabar baik ya di Riau ya.
1: Kabar baik. Tapi cuma ini, apa asap masih ada sedikit lah.
0: Oh, asap masih ada Pak Pandu.
1: Masih sedikit. Nah, anak-anak masih libur nih.
0: Oke.
1: Bagian udah masuk.
0: Ini asap dari Pekanbaru di Riau sendiri atau dari daerah-daerah lain Pak?
1: Dari Riau aja.
0: Oh, dari Riau aja. Tapi
1: kami kan di kotanya di Pekanbaru kan. Nah, yang kebakaran itu di Pelawan, Bengkalis gitu.
0: Oke.
1: Tentang Krakatau ya. Bahannya udah ada habis di borong-borong tadi. Tapi menurut saya itu kan dunia ini kan terus mengupdate dirinya kan.
0: Iya.
1: Perintah Tuhan lah gitu ya. Nah, bagi kita dampaknya seperti ini. Seperti kita pipis di lubang semut ya.
0: Oke.
1: Nah, kita pipis tapi semut kan kebanjiran tuh. Panas lagi kan. Jadi dampaknya ini yang harus kita lakukan itu pemerintah ya. Itu radius kemungkinan bencana apa dampak itu sejauh mana gitu.
0: Iya.
1: Tadi adik saya di Citayam tinggal katanya rumahnya penuh debu katanya.
0: Oh, oke, di Citayam ya.
1: Iya, gimana Jakarta itu kan?
0: Iya.
1: Jakarta dia.
0: Saya juga terkena imbasnya juga sebenarnya.
1: Berarti jadi harapannya itu dampaknya itu kira-kira sampai Lampung mana gitu. Sampai Bantennya di mana gitu kan.
0: Informasinya lebih jelas seperti itu, Pak.
1: Iya, itu yang harus diantisipasi.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan lebih kecil dari Krakatau yang lama. Kan dulu kan Sumatera Jawa kan bersatu itu kan.
0: Iya.
1: Nah, jangan-jangan dengan adanya ini jadi apa, bersatu lagi. Pulaunya, mana tahu kan.
0: Oke.
1: Gitu, Mas.
0: Iya.
1: Oke, Mas.
0: Terima kasih,
1: Mas.
0: Baik.
1: Salam sama-sama stabil.
0: Iya. Baik Pak Pandu, terima kasih.
1: Iya.
0: Sehat selalu Pak.
1: Iya.
0: Dari Pak Pandu di Riau, ya agar informasinya supaya lebih jelas ya, bagaimana pemerintah memberikan informasi untuk cakupan wilayah yang terdampak khususnya. Kita beralih ke Cirebon, ada Ibu Indra. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Indra.
2: Selamat dini hari Bung Isnuwardana.
0: Selamat dini hari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini masih mendengarkan dari HP aja.
0: Waduh,
2: ya,
0: masih belum sembuh nih radionya.
2: Dan Bu Indranya juga agak batuk ini.
0: Oke, semoga sehat selalu ya Bu Indra ya.
2: Amin.
0: Oke. Gimana Ibu?
2: Iya. Mendengar ini Krakatau ini jadi ingat film yang apa mengisahkan pada tahun 1883 itu kan.
0: Iya.
2: Iya. Mengguncang dunia ya. Kenapa ya? Hati ibu aja feeling itu berkata ini juga kita mestinya siap-siap ini. Iya, buktinya dia juga sepertinya membangunkan saudara-saudaranya yang sedang tidur juga. Empat gunung sekaligus kita hadapi sedang meletus ya. Bung Wisnu. Iya, jadi mungkin peringatan bahwa kita ini di dunia ini sama semua hanya mengharapkan apa keriduan dari Tuhan untuk untuk semua manusia, enggak kaya, enggak miskin, enggak pinter kan menghadapi hal yang sama. Nah ini kita dipaksa untuk iya paling tidak sekarang semua pakai masker.
0: Gitu iya, ya. Tapi sebenarnya udah siap belum sih Bu Indra kalau dikatakan masyarakatnya itu untuk menghadapi bencana seperti ini?
2: Ah, sepertinya belum.
0: Belum ya?
2: Iya. Jadi kita semua masih nggak apa-apa gitu walaupun takut tapi sepertinya enggak. Nah, jadi
0: terlalu mengentengkan ya.
2: Nah, itu iya. Jadi kita mesti diingatkan.
0: Oke, baik.
2: Kalau terjadi hal-hal yang ya tidak kita inginkan sih.
0: Okay.
2: Tapi kita mesti bersiap menghadapi.
0: Baik.
2: Iya, terima kasih.
0: Iya, Bu Indra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Indra di Cirebon kita beralih ke Mbak Eri di Jimbaran, Bali. Selamat pagi, selamat dini hari Mbak Eri.
3: Selamat dini hari. Assalamualaikum Mas Wisnu, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mbak Eri, gimana Mbak Eri di Bali?
3: Alhamdulillah. Jadi ini ya, opini terakhir nih ya.
0: Iya, betul. Sebagai penutupan, silakan Mbak Eri.
3: Oke deh, kalau gitu. Jadi kalau melihat topiknya pagi ini ya, erupsi, kebakaran, dan sebagainya. Namanya bencana atau apa, kita semua pastinya, kalau saya pribadi sebagai masyarakat, tidak ada yang siap lah ya. Gitu ya. Sekalipun disiapkan dengan cara kekinian digital atau secara mau manual atau mau elektrik, mau spontan atau bagaimanapun, itu pasti tidak ada yang akan siap gitu ya. Karena kita tidak pernah bisa mendeteksi gempa atau apapun bencana itu secara 100%, benar nggak sih? Gitu?
0: Tapi yang ingin iya ya? Tapi kalau begitu bagaimana itu setidaknya yang harus dilakukan itu apa Mbak Eri kalau begitu menurut Mbak Eri?
3: Itu dia. Jadi saya berterima kasih dikasih kesempatan ini ya. Jadi satu contoh nih, seperti misalnya alarm untuk tsunami gitu ya. Kebetulan saya tinggal di Bali dan kebetulan saya juga orang proyek gitu, yang istilahnya alat semacam itu kan pastinya juga perlu treatment, perlu bagaimana maintenance-nya yang harus continue, yang harus istilahnya tidak hanya ketika terinstall, terpasang, proyek selesai and then done gitu ya. Tapi kan pasti efek-efek dari air laut, jangankan gitu, istilahnya instalan yang ada di pool dan sebagainya itu pun juga berakibat karat, apalagi di mesin gitu ya. Nah, hal macam itu istilahnya alat gitu. Ada satu lagi yang mungkin Pro3 sudah pernah dengar apa belum, kebetulan di Kota Malang tempat saya lahir, seminggu yang lalu itu ada, kebetulan saya agak rajin juga opini di beberapa radio di sana, diberikan kesempatan untuk ikut masuk gitu. Jadi alat semacam EWS gitu ya, Early Warning System dalam bentuk digital. Tapi alat bentuk digital ini jadi terkoneksi dengan HP kita gitu ya. Jadi semacam kayak kita memakai aplikasi Google Map lah atau Waze gitu ya. Jadi di dalam aplikasi tersebut, EWS tersebut, kita bisa mendeteksi nih nanti sound horror yang kebetulan yang memang itu banyak sekali komplainnya ya kan. Pro kontranya banyak sekali gitu. Tapi mau bagaimana itu pasti pro kontra terjadi dan kita mau nggak mau pasti akan timbul solusi ya kan gitu. Nah, dari situ itu bisa kita deteksi kira-kira di titik mana nih ada pertunjukan itu perform mana, di kemudian kita bisa mendeteksi juga disable-nya. Kekerasan suaranya itu sampai tingkat disable-nya seberapa gitu ya. Nah, hal semacam ini mungkin bisa juga ide untuk pemerintah atau dinas terkait ya. Jadi kalau masyarakat terbiasa hanya membuka BMKG nih, ya kalau kita yang istilahnya ngeh dengan hal-hal semacam itu, atau yang kita every time kita pegang HP, kita buka gadget, kita buka aplikasi-aplikasi tersebut. Sedangkan bagaimana ibu-ibu yang ada di pasar dan sebagainya gitu. Jadi ada ringing lah ya istilahnya, yang otomatis yang kemudian terkonek dengan HP kita, sekalipun kita tidak tidak memegang itu akan tetap berbunyi gitu.
0: Okay.
3: Jadi persiapan secara fisik, secara alat, dan itu memang harus ditingkatkan, tidak hanya menjadi istilahnya wacana atau cita-cita saja gitu ya.
0: Baik, very.
3: Nah, itu sih pesannya.
0: Yeah.
3: Mudah-mudahan tersampaikan dan mudah-mudahan menjadi masukan ide untuk kedepannya.
0: Amin.
3: Terima kasih selalu memberikan kesempatan untuk masuk opini, dan sehat selalu ya untuk tim announcer dan tim Pro 3 semuanya menjelang ulang tahun di 11 September nanti.
0: Amin. Ya, baik. Terima kasih Mbak Eri. Sehat selalu.
3: Sama-sama. Sehat selalu juga. Selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, sebagai penutup ya Mbak Eri di Jimbaran, Bali. Dan memang erupsi Anak Krakatau ini bukan hanya soal seberapa besar ya letusannya, tapi juga seberapa siap kita menghadapi dampaknya itu. Dan kalau kita lihat, pemerintah memang sudah memiliki sistem pemantauan dan penanganan bencana, tapi masyarakat pun juga harus memahami apa yang harus dilakukan ya ketika dampaknya seperti abu vulkanik atau dampak lainnya sampai ke wilayah kita. Karena memang bencana tidak bisa kita cegah, tetapi setidaknya resikonya bisa kita kurangi dengan kesiapan. Tetap tenang, tetap waspada, dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Saya Wisnu Ardana, pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3 dini hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
2: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkeu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
1: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
2: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
3: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru, tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
2: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, om santi santi, om amu budaya, salam.
1: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.

0: kepercayaan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
3: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
4: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
3: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
5: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gig yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
3: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
6: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus, ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
3: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
7: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
3: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
8: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
3: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
9: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
10: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
11: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial.
1: Catatan peristiwa.
13: Hari Literasi Nasional diperingati untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi. Berawal pada tahun 1965, diselenggarakan konferensi UNESCO di Teheran, Iran. Kemudian pada tahun 1966, UNESCO memimpin dan mendeklarasikan tanggal 8 September ditetapkan sebagai International Literacy Day dengan tujuan mengingatkan komunitas global tentang pentingnya literasi bagi individu, komunitas, dan masyarakat, serta sebagai upaya menuju masyarakat yang lebih melek huruf demi menciptakan kesejahteraan dunia. Tanggal 8 September memperingati Hari Pamong Praja. Hari ini merupakan peringatan hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja atau HUT Satpol PP. Satuan ini berdiri sejak 1950 dan sejatinya sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Namun setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia, baru diterbitkanlah dasar hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja melalui peraturan pemerintah pada tahun 1948.
1: Dino
14: dinamika olahraga.
15: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
16: Luar biasa, penampilan pembungkam, serangan yang sangat baik dari Fajri.
14: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
1: Jaringan Berita Nasional.
17: Presiden Prabowo Subianto mendorong peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire yang memiliki potensi tinggi mengalami berbagai bencana. Presiden mengatakan pemerintah saat ini menghadapi sejumlah kondisi kebencanaan mulai dari gempa di Flores, aktivitas gunung Anak Krakatau, hingga kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi persoalan. Presiden juga mengatakan alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus ditambah secara signifikan. Lantas, apa yang harus dilakukan Indonesia untuk memperkuat mitigasi bencana? Seberapa penting kesiapan pemerintah, masyarakat, hingga infrastruktur untuk menghadapi potensi bencana di Indonesia? Kita akan berbincang bersama dengan Guru Besar Kebencanaan sekaligus Staf Ahli Pusat Studi Bencana Alam Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Jati Mardiatno. Prof. Jati, selamat malam.
18: Selamat malam, Mas Fajar.
17: Kabar baik, Prof.
18: Alhamdulillah, baik ya.
17: Baik. Profesor, malam hari ini saya juga undang pendengar, boleh ya? Ada mungkin yang mau bertanya ya. Dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda yang berada di seputaran Kalimantan dan Riau, ya, dan juga daerah-daerah seperti di Papua, yang terjadi kebakaran hutan dan lahan, lalu pasca gempa di Nusa Tenggara Timur, untuk Anda yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur, ataupun yang berada di sekitar lokasi gunung berapi yang sekarang ini beberapa sedang aktif juga, termasuk anak Gunung Krakatau. Bahkan abu vulkaniknya di kawasan Jakarta sudah sampai, bahkan kabar dari kerabat ada sudah sampai Bogor dan juga Bandung, ya, atau bahkan sampai ke lebih jauh lagi. Jadi harap hati-hati, selalu gunakan masker utamanya, apalagi untuk beraktivitas yang seringkali berada di luar ruangan. Prof, Presiden sudah menyampaikan bahwa mitigasi bencana harus diperkuat. Salah satu bentuk support atau dukungannya adalah memperbesar lagi anggaran kebencanaan. Presiden meminta pemerintah menggunakan prinsip lebih baik lebih daripada kurang dalam merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menghadapi bencana. Tanggapannya gimana, Prof?
18: Baik, terima kasih, Mas Fajar. Jadi, ya, kalau kita lihat sebenarnya itu kan anggaran BNPB dari tahun ke tahun itu kan terus turun, ya.
17: Sekarang ini terendah selama 15 tahun terakhir, 1 triliun kurang lebih.
18: Rendah, nggak sampai, cuma berapa, 400 miliar itu. 2026, nah ini kan ironis ya. Apa dari 2020 itu kita BNPB itu mendapatkan sekitar 11
17: triliun.
18: Triliun apa ya? Nah, sekarang hanya 490-an miliar. Nah, dengan anggaran yang sedemikian kan ya berat itu tentu kalau apa untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan sebagainya. Nah, saya berharap sebetulnya apa yang dilontarkan Pak Presiden itu nanti tidak hanya fokus untuk kedaruratan,
17: tapi
18: jadi harus lebih pada peningkatan kesiapsiagaan, ya, pencegahan, ya, penguatan sistem peringatan dini, intinya itu ke situ. Kapasitas ya.
17: Artinya sebelum terjadinya bencana.
18: Sebelum terjadi bencana, fokusnya harus ke sana. Nah, jadi kalau fokusnya itu hanya untuk darurat, ya itu berarti
17: setelah
18: paradigma kita kembali lagi ke paradigma lama gitu loh. Nah, ini kan sebetulnya sudah kejadian dengan banyak, baru ada keinginan untuk menaikkan lagi loh. Harusnya kan mesti sebelum ada kejadian bencana yang berturut-turut ini kan upaya-upaya untuk pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan itu kan semakin diperkuat.
17: Prof, kenapa sih mengubah paradigma itu sangat sulit? Apa karena memang untuk memitigasi, untuk melakukan sesuatu sebelum terjadi bencana, itu anggarannya gede. Jadi membuat sesuatu yang besar dengan anggaran besar tapi tidak terlihat langsung. Udahlah, belum jadi, belum kejadian kok. Ya udah, nanti aja lah anggarannya, pos anggarannya dikurang aja gitu.
18: Iya, jadi sebenarnya begini, Mas. Kita mengeluarkan biaya di awal itu untuk mengurangi kerugian yang lebih besar di akhir. Prinsipnya itu ke situ. Jadi sebetulnya besarnya anggaran pada saat apa sebelum kejadian bencana itu sebetulnya jauh lebih kecil. Jadi ibaratnya kita investasi untuk mengurangi risiko. Nah, jadi ibaratnya kalau misalnya ada kejadian, dampak yang ditimbulkan itu tidak sebesar kalau kita tidak melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Yang itu kita lakukan sebelum kejadian bencana. Nah, kalau anggaran untuk mengurangi risiko itu saja sudah amat sangat minim, ya berarti kan ya kita siap dengan nanti yang selama masa darurat mesti anggaran yang diperlukan untuk darurat itu akan lebih besar, termasuk nanti untuk pemulihannya. Itu jadi harusnya prinsip itu tadi, mencegah lebih baik daripada mengobati, kan seperti itu kan, Mas?
17: Iya, betul. Sebenarnya sih sudah tahu ya, kayak misalkan Indonesia cuma punya dua musim, musim hujan sama musim kemarau. Iya. Musim kemarau kebakaran hutan dan lahan, musim hujan kebanjiran. Kan nggak mungkin setiap tahun mengalami itu terus-menerus seperti siklus yang sudah akhirnya menjadi. Iya. Jangan sampai nih masyarakat mengatakan, ya emang tiap musim hujan banjir kok daerah saya mah gitu. Jangan sampai begitu. Itu dilumrahkan gitu.
18: Iya, jadi tiap musim hujan banjir, tiap kemarau kurang air. Ini sebetulnya kan masalah manajemen airnya saja. Kan kalau misalnya seperti itu ya. Jadi kalau hujan itu bagaimana kita bisa mengurangi potensi banjirnya tadi. Dan dari hasil pengurangan potensi banjir tadi itu nanti bisa kita manfaatkan pada waktu musim kemarau, itu simpanan yang kita dapatkan. Jadi kalau istilahnya itu saat musim hujan, itu saatnya kita memanen air, memanen hujan. Yang itu nanti hasil panen itu kita manfaatkan pada waktu musim kemarau. Nah, harusnya prinsip itu yang kita gunakan gitu loh, Mas.
17: Prof, sebenarnya kalau bicara soal kebencanaan itu, kita harus mulai dari mana ini, Prof? Karena apakah terbentur ada juga harus adanya regulasi yang rigid yang mengatur itu? Sebenarnya, apa kita sudah ada atau gimana?
18: Iya. Sebenarnya 2007 itu sudah jelas. Ya.
17: Undang-undang tahun 2007?
18: Iya, tentang penanggulangan bencana kan sudah jelas.
17: Sudah jelas, kemudian kita sudah punya.
18: BNPB itu sudah ada. Nah, dan sebenarnya ya memang lah, dulu waktu Undang-Undang 24 2007 itu dikeluarkan itu kan memang setelah melalui perkembangan cukup panjang itu memang perlu dilakukan beberapa penyempurnaan ya, karena dengan melihat pengalaman setelah sekian lama Undang-Undang itu diberlakukan memang ada beberapa kelemahan-kelemahan. Nah, itu yang sebenarnya sejak saya ingat itu ya, mungkin sekitar 10 tahun lalu itu sudah pernah diupayakan untuk ini mereview kembali beberapa pasal yang ada di dalam undang-undang tadi. Nah, jadi cuma ya itu tadi ya, ini proses ya. Jadi kemudian karena tidak ada titik temu, kemudian ya sudah itu dipending dulu gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau saya lihat yang penting itu sekarang itu adalah bagaimana ya memperkuat peran BNPB sebagai badan yang mengkoordinasikan ya. Jadi BNPB itu kan sebetulnya fungsi utamanya kan koordinasi
17: antara,
18: dia juga, ya mengkoordinasikan semua pihak ya. Jadi kan ada multiple helix itu dalam upaya penanggulangan bencana itu. Jadi sebenarnya di situ. Kemudian dia juga bisa menjalankan fungsi sebagai pelaksana sebetulnya. Nah ini, cuma dalam prakteknya sekarang itu kan, kalau saya lihat itu kan ya apa fungsi BNPB itu kan agak tereduksi ya sebetulnya ya, karena apa di sini lebih menonjol ya peran dari apa lembaga atau kementerian atau organisasi lain yang itu ya lebih menonjol dalam penanganan bencana, dan itu lebih banyak di masa darurat itu loh. Jadi seperti itu Mas kalau
17: enggak, tapi dengan lebih banyak yang menonjol kan bukannya lebih baik ini Prof. Jadi banyak ya, yang
18: kalau itu orkestrasinya bagus enggak apa-apa gitu loh.
17: Oh, ini enggak bagus nih.
18: Iya, orkestrasinya itu kan yang enggak anu. Jadi ya sekarang kita lihat saja ya apa siapa melakukan apa itu kan sebenarnya itu kan apa di sini yang lebih menonjol mana gitu ya kan, kelihatannya kan kayak gitu.
17: Jadi harusnya yang menjadi dirijen untuk mengatur mengorkestrasi itu adalah BNPB, mengkoordinir semua kementerian, lembaga, relawan, TNI, Polri dalam konteks kebencanaan gitu Prof.
18: Iya, mestinya di situ. Nah, cuma ya tetapi karena apa tereduksi ya perannya, jadi ya BNPB ya tidak terlalu menonjol perannya.
17: Mungkin ini kali karena sekarang ini anggarannya ratusan miliar aja nggak ya, sampai terus
18: ya, jadi karena anggarannya makin turun itu ya kemudian itu tadi, walaupun sebenarnya gini Mas ya kan memang yang namanya anggaran kebencanaan itu kan memang apa tidak hanya di BNPB, jadi semua kementerian lembaga ya itu kan pasti juga punya anggaran yang terkait dengan upaya-upaya penanggulan bencana, baik itu di masa sebelum kejadian bencana, saat darurat maupun pasca bencana, area prekonnya. Dan itu sebetulnya sudah teridentifikasi dan sudah terpetakan pada waktu menyusun rencana penanggulangan bencana. Jadi RENAS, rencana nasional bencana, kan mesti sudah ada.
17: Oh, sudah ada.
18: Itu, nah, jadi di situ kan peran dari masing-masing
17: kementerian lembaga ada.
18: Kementerian lembaga itu kan sudah jelas gitu loh.
17: Oke.
18: Harusnya sudah ada di situ.
17: Baik, saya ke pendengar. Mungkin untuk Anda yang sekali lagi yang berada di daerah yang sekarang ini sedang terlanda bencana, khususnya juga seperti di kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan, di sebagian Sumatera ataupun di Sulawesi dan juga Papua, ataupun yang berada di seputaran gunung berapi yang sekarang ini aktif, ada beberapa dikabarkan aktif, tapi yang sedang difokuskan itu anak Gunung Krakatau sekarang ini.
18: Pengetahuan kebencanaan itu dikenalkan di sekolah-sekolah ya, walaupun tidak harus dalam bentuk pelajaran tersendiri ya, tetapi itu bisa diinternalisasikan dalam kegiatan belajar mengajar itu. Jadi saya setuju sekali, dan itu sebetulnya sudah terfasilitasi oleh adanya program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Ya, jadi di dalam program Satuan Pendidikan Aman Bencana itu di situ siswa-siswa ya di semua tingkat itu semua apa mendapatkan pengetahuan tentang upaya-upaya penanggulangan bencana, mulai dari mengenali bahaya, kemudian mengenali risikonya, ya kemudian apa yang perlu dilakukan jika terjadi bencana. Dan itu sifatnya kontekstual, menyesuaikan dengan wilayah.
17: Wilayah, potensinya ya, apa wilayah, nih bencananya gitu ya.
18: Potensi bencananya apa, kan nggak mungkin kalau misalnya di situ dia potensinya gunung api, ya kemudian apa dia yang diajarkan tentang banjir misalnya. Itu kan gak nyambung, karena pernah ada kejadian ya, jadi apa yang diajarkan itu adalah bagaimana melindungi terhadap gempa bumi ya. Nah, sementara yang apa potensi yang banyak terjadi di sana itu adalah misalnya ya, misalnya itu adalah longsor gitu. Jadi nanti responnya bisa beda ya, walaupun juga perlu diperhatikan bahwa kan yang namanya ancaman bencana di satu wilayah itu tidak hanya satu. Ada beberapa. Nah, itu yang nah, saya kira itu pengenalan ya terhadap potensi ancaman bencana itu penting di situ, sehingga mereka tahu yang harus dilakukan seperti apa gitu.
17: Oke. Ini jadi memang kalau bicara soal negara yang baik untuk merespon beradaptasi dengan kenyataan adalah Jepang. Jepang termasuk negara yang saya mungkin sebutannya adalah bisa beradaptasi. gempanya sering banget. Di sana juga ada pembangkit tenaga nuklir Fukushima yang sangat rentan juga jika terjadi apa-apa. Tapi bagaimana kecepatan atau early warning sistemnya, peringatan dininya? Teman saya pernah bercerita bahwa SMS alarmnya itu ketika terjadi gempa dan apa yang harus dilakukan, step by step-nya itu berapa lama, kekuatannya di potensinya berapa, itu lengkap banget ini, Prof. Apakah memang lagi-lagi postur keseriusan pemerintah untuk memitigasi bencana itu terlihat dari postur anggaran juga nih? Karena untuk kesiapan seperti itu tentu membutuhkan dana yang luar biasa juga nih, Prof.
18: Ya, saya kira ya anggaran itu salah satu salah satu variabel saja ya yang juga perlu ya. Tapi yang penting juga itu adalah bagaimana kita ini jadi bagaimana kita mampu melakukan upaya-upaya perbaikan ya setelah kejadian bencana untuk menghadapi ancaman bencana yang akan datang. Prinsipnya itu, sebenarnya kita kan sudah punya banyak pengalaman kejadian gempa bumi, kejadian banjir, kejadian erupsi gunung api, kejadian tsunami. Nah, sebenarnya sudah banyak pengalaman kita.
17: Nah, iya. Nggak pernah kita belajar.
18: Masalahnya mungkin belajar ya, tapi nggak pernah naik kelas. Naik kelas lambat itu loh. Jadi seperti itu. Yang kita ada beberapa yang kita mungkin nilainya sudah baik. Contoh misalnya ya. Sistem peringatan dini kita itu sudah cukup bagus ya.
17: Oh iya.
18: Tapi tsunami itu sudah bagus ya.
17: Okay.
18: Tapi nah bagaimana merespon itu? Maksudnya dengan adanya peringatan dini yang bagus itu kan harus diikuti oleh upaya untuk respon yang baik juga. Termasuk juga upaya mitigasi. Nah pengalaman dari Jepang misalnya yang saya juga sering juga berkomunikasi dengan teman-teman Jepang sana ya. Jadi contoh misalnya pasca kejadian gempa bumi tsunami 2011, mereka belajar banyak dari situ tentang bagaimana upaya perlindungan wilayah pantainya seperti apa, mengapa dulu itu pernah gagal itu ya, jadi kenapa kok tanggulnya sampai ada yang jebol, kemudian apa sampai overtopping, lalu apa yang dilakukan, mereka belajar dari sana. Kemudian sehingga upaya untuk dari situ mereka memperbaiki upaya mitigasi yang sebelumnya sudah dilakukan dengan cara dari ya kejadian yang mereka alami itu.
17: Jadi
18: dari situ sebetulnya ya bagaimanapun yang namanya upaya yang dilakukan itu mungkin tidak sempurna ya, tapi mereka terus belajar.
17: Baik, Pak Prof.
18: Meminimalkan dampak.
17: Ya, tapi kalau ngomongin mitigasi sebenarnya bukan konsepnya nggak gitu ya, tapi mitigasi itu pencegahan sebelum terjadi bencana. Ada sesuatu yang mungkin seperti alam yang tidak bisa kita lakukan apa-apa, seperti kegempaan, gunung berapi. Tapi kalau masalah banjir bisa dimitigasi, kekeringan bisa dimitigasi. Nah, tapi Ibu Item ini konteksnya mungkin ketika bencana. Ini edukasi kepada masyarakat apa yang harus dilakukan gitu ya, untuk selain menyelamatkan diri, lalu apa nih gitu. Profesor silakan.
18: Baik, terima kasih. Mungkin pertama ke Pak Sutrisno dulu ya tadi ya.
17: Iya, nabung.
18: Dari Merauke, wah ini sudah 11:30 di
17: sini.
18: Jadi gini Pak Sutrisno, saya setuju Pak. Jadi memang saya kira pemerintah itu sudah menyiapkan juga yang namanya dana siap pakai ya.
17: Oh iya.
18: Saya juga nggak tahu berapa besarnya itu, ada itu.
17: Ada. Pemda juga ada harusnya ya, Prof ya.
18: Sudah disiapkan. Tentu di tiap daerah itu juga ada yang namanya, kalau nggak salah BTT ya.
17: Iya.
18: Jadi biaya tak terduga.
17: Biaya tak terduga, betul. Iya, iya.
18: Bisa dikeluarkan oleh kepala daerah, jadi yang bisa mengeluarkan adalah kepala daerah. Sesuai dengan nanti kebutuhan yang diperlukan. Jadi memang sudah ada itu yang dianggarkan dari APBN maupun APBD, itu saya kira sudah ada.

0: sebagai apa bukan mitigasi di situ. Nah kemudian setelah itu ngapain?
1: Gitu. Tahu-tahu misalkan setelah gempa itu ya, infrastrukturnya rusak, listrik mati, ya, handphone mati, baterai habis, ya, air ya, bersih nggak ada gitu.
0: Ya itu gini apa di dalam rencana contingency biasanya sudah dibuat itu, jadi mestinya sudah mulai disiapkan. Jadi pada waktu respon apa yang dilakukan, lalu setelah itu apa yang dilakukan juga, termasuk ini menyiapkan ini apa persediaan ya, yang itu nanti
1: Profesor untuk bahasa awam contingency itu apa, bahasa yang mudah
0: ya,
1: dipahami
0: anu, apa rencana darurat sebetulnya.
1: Oh rencana darurat, jadi kayak misalkan kita memitigasi diri sendiri dan keluarga, misalkan memasukkan iya, dokumen-dokumen penting ke dalam satu
0: iya,
1: tas,
0: seperti itu,
1: termasuk nah, air mineral, makanan cepat saji. Oke, iya, kesiapsiagaan.
0: Jadi kontingensi itu lanjutan dari kesiapsiagaan.
1: Oke.
0: Jadi itu nanti apa? Kalau ada kejadian bencana, apa yang harus dilakukan segera? Ya? Itu yang itu seperti itu sebetulnya. Sajar ya. Jadi termasuk itu apa kalau ada tas siaga itu ya apa dikatakan dokumen penting bawa. Nah setelah itu, nah kemudian apa dilakukan? Nah jadi kalau dalam konteks gempa bumi setelah nanti kondisinya agak tenang, itu yang pertama ya mungkin ya listrik mati, komunikasi ini agak sulit. Nah yang pertama itu kan jadi waktu evakuasi ya, itu mungkin evakuasi mandiri ya, itu diusahakan itu kan mungkin ini apa, jadi kan ada yang namanya shelter ya, temporary shelter.
1: Shelter jadi, itu apa, tempat pengungsian sementara
0: ya, tempat evakuasi ya,
1: evakuasi
0: gitu ya, mungkin di situ dulu ya, sambil kemudian lihat kondisi misalnya rumahnya ya, itu apakah kondisinya ada yang apa masih ada yang rusak atau bagaimana. Nah itu kan perlu dicek juga, jadi tidak langsung kembali lagi ke rumah, tapi hanya dicek dulu kira-kira ada yang itu misalnya mungkin miring atau ada apa. Nah itu sebaiknya dicek dulu untuk melihat keamanannya dulu kalau gempa bumi ya, kayak gitu.
1: Oke.
0: Jadi itu yang dilakukan seperti itu.
1: Sampai nah ini edukasi itu, ini harusnya didapat masyarakat itu di mana?
0: Ya jadi pada waktu, nah ini jadi mestinya itu kan pada waktu kita sudah mengenali tadi apa potensi ancaman bencana tadi, nah, itu kan biasanya itu kemudian kita di apa dalam proses untuk ini apa setelah pengenalan tadi itu mestinya kan juga kita diajarkan juga tentang bagaimana cara menyelamatkan diri, kemudian respon nanti seperti apa, nah kemudian pada waktu kita evakuasi itu apa yang dilakukan. Nah itu biasanya itu ada yang namanya simulasi. Jadi setelah kita mengetahui apa ancamannya seperti apa yang dilakukan, nah itu kemudian dilatihkan ya. Jadi ada simulasi, ada drill.
1: Ya, nah biasa itu kan biasa itu sekolah, tingkat sekolah gitu.
0: Nah, itu tidak ada sekolah, ya itu salah satu. Tapi di masyarakat pun itu juga
1: ada.
0: Okay. Di masyarakat. Nah, itu kalau BMWD kan ada program yang namanya desa atau kelurahan tangguh bencana.
1: Benar.
0: Desana atau katana. Nah, disitulah punya peran para fasilitator di desa atau kelurahan itu untuk ini apa rutin ya itu melakukan upaya sosialisasi, termasuk juga sampai pada itu tadi apa drill tadi di situ.
1: Oke, itu harusnya informasi itu didapat ketika itu ya. Ketika itu. Jadi masyarakat itu bisa tahu daerah saya berada di daerah patahan yang rawan akan gempa. Apa yang harus dilakukan? Persiapannya apa, lalu evakuasi jalurnya kemana aja, setelah itu apa yang dilakukan, itu semua harusnya didapat oleh masyarakat secara simultan ya, diingatkan secara terus menerus, bahkan sampai dengan drilling atau simulasi gitu ya.
0: Simulasi seperti itu ya, sebetulnya yang paling bagus itu simulasi itu ya minimal setahun sekali dilakukan. Cuma kan itu tadi kan
1: anggarannya
0: melihat kita anggaran kan? BPD kan juga terjadi.

0: Patut ke angin. Itulah.
1: Nah, ya, ini
0: dulu waktu kan desa itu kan punya dana desa.
1: Iya.
0: Itu sebenarnya beberapa sudah masuk ke situ. Cuma
1: anggaran
0: desa kan juga dipotong juga.
1: Oke, ngomongin anggaran nih. Ada beberapa program pemerintah, dalam hal ini Presiden sempat menyampaikan soal Giant Seawall, tanggul. Karena ini adalah sebuah bencana, sebuah keniscayaan, sebuah kepastian kalau diprediksi. Karena faktanya untuk Jakarta aja itu muka tanahnya terus menurun daripada ketinggian muka laut, sehingga takutnya kenapa-kenapa atau tenggelam. Dananya ratusan miliar bahkan, artinya besar. Nah, tadi Profesor mengatakan besarnya untuk pembangunan infrastruktur ataupun memitigasi bencana itu jauh lebih kecil ketimbang ketika terjadi bencana. Gimana nih Prof untuk Giant Seawall ini?
0: Nah, kalau konteks Giant Seawall ini memang agak beda. Jadi itu memang arahnya kan memang untuk ini apa? Yang pertama itu kan itu ya apa? Sebetulnya arahnya kan ini untuk menghadapi masalah meningkatnya ini apa banjir
1: karena
0: pasang ya,
1: ya
0: karena pasang ya, apalagi kan pantai utara Jawa itu sebagian itu kan mengalami subsidence gitu ya, nah sehingga memang ada
1: potensi bencana,
0: Iya, ya, cuma itu kan sifatnya.
1: Berarti kan ini kan sifatnya mitigasi kan kalau gitu, Prof?
0: Iya, memang. So, jadi kan juga bencananya kan juga slow onset ya. Nah, memang apa kalau dari apa konteks mitigasi dan pencegahan apa yang diupayakan itu sebetulnya ya sudah benar ya, sudah baik ya. Tetapi yang perlu diperhatikan juga satu ya, kan anggarannya juga cukup besar. Satu. Yang kedua, nanti dari dampak lingkungannya juga diperhatikan. Karena tidak mungkin semua pantai utara Jawa itu akan
1: dibangun tanggul.
0: Nah, sehingga memang kalau saya lihat dari apa program Giant Seawall itu tidak semuanya itu dibangun tanggul. Tapi juga ada yang nanti kombinasi antara jadi yang tanggul dengan sabuk hijau. Ada yang
1: juga
0: dengan menggunakan sabuk hijau.
1: Nah,
0: yang perlu menjadi catatan untuk yang ditanggul itu kan nanti masalahnya itu kan gini, apa kalau kita memang sudah ini apa sudah ya komitmen ya memang sudah niatnya itu ditanggul itu, ini ada apa ya, ada saran apa yang bijak dari seorang expert dari Belanda yang itu juga sudah pengalaman apa dalam apa membangun tanggul laut.
1: Oke, okay, apa sarannya?
0: Nah, kita sudah harus siap dengan bahwa kita akan sangat tergantung dengan sistem pompa.
1: Oke.
0: Untuk apa ya kan? Kalau misalnya apa? Misalnya pas musim ini, jadi pasokan apa air dari hulu itu sudah sangat besar kan? Itu kan nanti bisa jadi kan anu apa? Di bagian dalam datang itu kan nanti akan juga kan naik. Nah, itu
1: kita harus baik. Kita mencari alternatif lain selain bangun tanggul dari dampak lingkungannya takutnya malah lebih merusak.
0: Itu.
1: Baik.
0: Dan juga masalah sampah itu.
1: Oh, sampah.
0: Diperhatikan.
1: Oke, baik.
0: Karena kalau kita salah dalam merencanakan itu bisa jadi itu malah menjadi tempat penampungan limbah raksasa nantinya.
1: Baik.
0: Sampah itu udah masalah sendiri bagi.
1: Baik. Kita. Profesor, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Selamat malam, Profesor.
0: Ya, terima kasih. Selamat malam, Mas Aja.
1: Guru Besar Kebencanaan sekaligus staf ahli Pusat Studi Bencana Alam dari UGM atau Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Profesor Jati Mardianto sudah kami ajak berbincang.
2: Ini baru enak.
3: Mulai yang semalam ini dia
4: ada di New York. Luar biasa.
5: Tapi aku baru aja
6: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi berharap permintaan penambahan kuota BBM di Sulawesi Selatan segera terrealisasi untuk mengatasi kelangkaan BBM. Laporan selengkapnya oleh Iin Nuh Nurfahraini.
1: Masih panjangnya antrian kendaraan di sejumlah SPBU untuk membeli BBM terus menjadi perhatian publik. Untuk itu, PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi berharap penambahan kuota yang diajukan pemerintah provinsi terkait BBM dan LPG dapat segera terrealisasi. Hal ini diungkapkan Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Eni Sukendar, yang ditemui belum lama ini di kantor Gubernur Sulsel. Ia menjelaskan kondisi penggunaan BBM saat ini mengalami kenaikan hingga 15%. Selain itu, beberapa faktor yang menyebabkan tingginya permintaan selain aktivitas logistik, liburan juga terkait disparitas harga antara BBM subsidi dan non-subsidi. Denny mengakui pihaknya telah melakukan antisipasi diantaranya berkoordinasi langsung dengan pemerintah provinsi, dinas SDM, dan sejumlah pihak terkait.
2: Mengenai progres atau realisasi penyaluran BBM versus kuotanya. Dan di situ kami juga kemarin koordinasi dan infonya dari pihak provinsi Sulawesi Selatan juga sudah mengirimkan usulan untuk penambahan kuota baik tahun ini maupun tahun depan. Nah, kita harapkan memang tahun ini karena penyaluran kita sudah melebihi dari kuota yang ada, ini pemerintah provinsi juga sudah mengajukan penambahan kuota ke BPH Migas dan juga di Jenmigas. Ya, ini mudah-mudahan bisa terrealisasi dan kami harapkan juga dikawal bersama.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyebutkan Pemprov menunggu realisasi penambahan kuota atas permintaan Pemprov Sulsel ke BPH Migas beberapa waktu lalu.
3: Dua surat di bertanggal Agustus 2026 tentang tambahan kuota LPG 3 kg dan kuota untuk BBM kepada Patraniaga. Sudah ada suratnya, ada
1: gitu. Jufri Rahman berharap penambahan kuota BBM segera terwujud hingga masalah antrian BBM terselesaikan. Sebelumnya, dalam beberapa bulan terakhir ini, antrian terjadi di sejumlah SPBU untuk kebutuhan BBM jenis solar ataupun Pertalite. Belum lama ini juga telah dilakukan rapat guna memastikan pembentukan Satgas Antrian BBM untuk mengurai permasalahan antrian BBM.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kodairal 6 menggelar bakti sosial dan bakti kesehatan di Pelabuhan Pautere, Kota Makassar. Laporan selengkapnya oleh Sarifuddin.
1: Warga nelayan dan warga kurang mampu lainnya mendapat bantuan sosial dan pemeriksaan kesehatan gratis dari Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 6 melalui bakti sosial. Penyelenggaraan bakti sosial, penyerahan sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat berlangsung di Pelabuhan Rakyat Pautere, Kota Makassar kemarin, rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-81. Warga yang menerima manfaat bakti sosial Kodairal 6 juga memeriksakan kesehatannya yang dilaksanakan tenaga kesehatan Rumah Sakit Ladokki TNI Angkatan Laut dan Kodairal 6 Laksamana Muda Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan bantuan sosial yang dilaksanakan di Pelabuhan Pautere untuk menyentuh masyarakat nelayan dan memberikan bantuan sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis. Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan bantuan sosial dan bakti kesehatan merupakan semangat TNI Angkatan Laut terhadap kepedulian kepada masyarakat sesuai arahan Kepala Staf Angkatan Laut agar senantiasa menyentuh dan bermanfaat kepada masyarakat.
2: Kegiatan bakti sosial ini dan bakti kesehatan sesuai arahan pimpinan Bapak Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali agar menyentuh kepada semua kegiatan dengan masyarakat, bisa membantu masyarakat. Dan kali ini kita melaksanakan pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis, pengobatan, pemberian obat, pemeriksaan gigi gratis, dan juga pembagian sembako kepada 400 paket dan 400 masyarakat yang melaksanakan pengobatan. Tentunya kegiatan ini bukan hanya ini, ada beberapa kegiatan rangkaiannya yang nantinya kita akan melaksanakan bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih pantai, dan juga pembenahan beberapa sarana-prasarana di wilayah yang membutuhkan bantuan. Ini inti dari kegiatan kita kali ini dan mengusung tema Aku Cinta Laut, karena di wilayah Makassar ini terkenal dengan laut, terkenal dengan pelautnya, terkenal dengan kapal-kapal dan
1: sementara salah seorang penerima manfaat bakti sosial dan bakti kesehatan Kodairal 6, Mirna menyatakan bakti sosial dan bakti kesehatan TNI Angkatan Laut sangat bermanfaat bagi dirinya dan warga lainnya. Menurut Mirna, sembako yang diterimanya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya.
3: Alhamdulillah, perasaan kami sebagai warga sangat senang sekali. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Kodairal 6. Semoga kedepannya Kodairal 6 makin sukses, makin jaya selalu.
4: Apa yang disampaikan masyarakat yang hadir saat ini dengan adanya pembagian ini untuk bisa dimanfaatkan?
3: Alhamdulillah, dengan adanya pembagian ini masyarakat sangat senang dan sangat terbantu dengan adanya ini sebagai tiap hari untuk makanan tiap hari kepada masyarakat berupa sembako, dan kami harapkan tiap tahun bisa ada kegiatan seperti ini. Selamat ulang tahun buat Kodairal 6 yang ke-81. Jaya selalu.
1: Komandan Kodairal 6 Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan bakti sosial Kodairal 6 rangkaian peringatan HUT TNI Angkatan Laut ke-81 mengangkat tema Aku Cinta Laut, karena Sulawesi Selatan terkenal dengan masyarakat pelaut dan kegiatan dilaksanakan di Pelabuhan Pautere yang terkenal dengan sejarahnya adalah Pelabuhan Rakyat Kota Makassar.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
2: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
1: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
2: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
1: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
2: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
1: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuhan pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
2: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
1: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah, bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
2: Iya benar, maka dari itu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
1: Iya Tin, setuju banget.
2: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
3: Kebakaran hutan bukan sekedar asap, api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: To the point kita di hari Senin pertama dalam setiap bulan, ada dialog spesial, Perintis Kemerdekaan. Segmen khusus membicarakan soal kepahlawanan. Nah, pendengar, kita akan menyelami sisi lain dari salah seorang pahlawan nasional. Dia sebagai pahlawan, guru, cendikia, lalu juga politisi, lalu banyak lagi. Kita akan mengenal lebih dekat Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Sam Ratulangi. Dalam topik Sitou Timou Tumou Tou. Saya nggak tahu artinya. Kalau begitu saya langsung tanya aja sama narasumber kita yang sudah terhubung di Zoom dari keluarga dari Sam Ratulangi. Beliau adalah anak dari Putri Sam Ratulangi, dari Uki Ratulangi Sujoko, dan beliau adalah cucu paling kecil dari Sam Ratulangi, Insinyur Marini Widowati MA Mud MSC. Ibu Marini, selamat malam.
10: Suara saya kedengaran ya?
9: Alhamdulillah, sehat dengan baik, Ibu. Terima kasih banyak. Kabar baik ya, Bu Marini?
10: Baik, sehat.
9: Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya ngobrol di Pro 3 RRI tentang apa manggilnya, Opa Sam Ratulangi.
10: Iya, Opa Sam.
9: Opa Sam. Iya, ya. Saya baru tahu nama lengkap dari Sam Ratulangi. Waktu diduduk bangku di sekolah itu cuma taunya Sam Ratulangi aja. Ternyata ada gelar doktor juga. Mungkin sedikit banyak kita awali dulu tentang sosok opa di mata Ibu Marini dulu. Silakan Ibu.
10: Terima kasih Mas Fajar.
9: Ya.
10: Opa Sam Ratulangi ini sebetulnya saya tidak pernah bertemu.
9: Oke. Okay.
10: Karena sudah meninggal pada saat ibu saya berusia 11 tahun.
9: Oh, oke.
10: Okay. Gitu, jadi saya cuma ketemu sama Oma.
9: Oma.
10: Istri dari istri dari Opa Sam Ratulangi.
9: Iya.
10: Tapi cerita tentang Opa itu terus-terusan ya saya dengar dari ibu saya, dari kakak-kakak ibu saya, dan dari tante, dari om, selalu saya dengar ceritanya.
9: Apa,
10: juga tentunya dari oma.
9: Iya, apa yang biasanya diceritakan oma kepada cucu-cucunya, kepada Bu Marini?
10: Iya, bahwa opa itu selalu berpihak kepada masyarakat kecil.
9: Iya.
10: Selalu membantu temannya dan keluarganya, dan opa juga selalu memperjuangkan yang dia rasakan benar gitu. Dan kenapa opa tuh bisa dapat gelar doktor ya, jadi kalau boleh saya ceritakan dari kecilnya.
9: Iya,
10: Opa itu kan dibesarkan di Kota Tondano. Kota Tondano itu kota kecil di Sulawesi Utara, kira-kira 2 jam dari Manado. Tapi opa itu punya ayah seorang guru yang memang mendapatkan beasiswa untuk sekolah di Kota Harlem. Itu sekitar tahun 1850-an di Kota Harlem, Belanda.
9: Belanda.
10: Gitu, jadi sudah. Ya, jadi opa itu terakhir dari keluarga yang berpendidikan, dan ayahnya yang seorang guru itu memfasilitasi dengan buku-buku yang banyak gitu. Jadi sejak kecil sudah terekspos dengan membaca buku-buku berbahasa Belanda. Ya, selain itu juga berbahasa selain bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris. Jadi opa itu seorang poliglot, bisa beberapa bahasa.
9: Oh iya, oke, okay, baik. Yeah. Jadi ternyata dari keluarga yang memang menitikberatkan soal pendidikan itu menjadi hal yang penting, sehingga gelar doktor ini, perjalanan pendidikan opa Sam ini sampai ke Belanda ya. Saya seingat saya itu beliau adalah pernah mengajar juga kalau nggak salah. Dia itu gubernur Sulawesi pertama. Lalu jadi politisi juga. Lalu juga jurnalis kalau nggak salah. Dia pernah menulis juga di salah satu koran ya, tentang pemikirannya dia soal apa penjajah ya kalau tidak salah, atau bahkan transisi antara Belanda atau Jepang, saya lupa. Tapi yang jelas Opa Samratulangi punya kalimat atau filosofinya itu seperti topik kita malam hari ini. Sitau timau tumau tau. Saya nggak tahu artinya, mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Marini.
10: Iya, terima kasih. Jadi dari sejak kecil sudah terekspos dengan buku-buku, dan lalu dari kota kecil di Tondano, Opa langsung ke Batavia. Di situ ada sepupunya, beliau belajar, tadinya mau sekolah Stovia, tapi kemudian pindah ke teknik dan bekerja di jawatan kereta api.
9: Oh.
10: Nah, di situ merasa ketidakadilan, karena pembayaran karyawan pribumi dan karyawan Belanda itu beda. Jadi kalau saya sedang menulis bukunya juga, jadi saya mempelajari bahwa Opa merasa tidak diperlakukan tidak adil. Jadi beliau bersikeras untuk pergi ke Belanda untuk bisa belajar lebih tinggi.
9: Yeah.
10: Gitu. Jadi Opa sendiri ke Belanda, lalu sekolah di sana dan mendapat kesulitan karena aktif di pergerakan nasional
9: Indonesia politik,
10: di negeri Belanda.
9: Politik, iya.
10: Jadi diawasi ketat oleh pemerintah Belanda karena dianggap melawan pemerintah Belanda di negeri Belanda. Jadi pindah sekolah ke Zurich,
9: Swiss.
10: Swiss, Switzerland.
9: Oke.
10: Okay. Ya, di sana baru Opa dapat gelar doktor.
9: Oh, gitu. Oke. Okay.
10: Bidang matematika.
9: Waduh. Yeah. Luar biasa.
10: Ya. Jadi dokter pertama di Indonesia.
9: Oh iya.
10: Dari Indonesia ya. Walaupun waktu itu negara Indonesia belum ada ya.
9: Belum ada. Dulu apa ya? Yeah. Hindia Belanda ya. Apa sih dulu tuh?
10: Iya. Yeah.
9: Dulu Hindia Belanda ya.
10: Belanda, penjajahan Belanda.
9: Oke. Okay.
10: Jadi dari Opa itu orang yang go global ya. Going global tapi juga sangat lokal. Sangat lokal. Jadi darah Minahasa itu betul-betul tertanam di jiwanya. Dan yang tadi ditanyakan, Sito Timo Tumoto itu berasal dari bahasa Minahasa kuno.
9: Oh.
10: Ya, yang menjadi falsafah hidupnya Opa.
9: Oke.
10: Okay.
9: Artinya jadi, apa itu Ibu Marini?
10: Sito itu artinya manusia. Kalau satu per satu kata ya, saya nanti saya rangkaikan terakhir.
9: Oke.
10: Okay. Lalu Timo itu berarti sudah tumbuh atau lahir atau hidup. Gitu. Lalu Tumo itu artinya mendorong atau menumbuhkan atau membimbing. Gitu. Jadi seperti tindakan aktif untuk membimbing atau mengembangkan orang lain. Lalu tau itu juga merujuk kembali kepada manusia atau sesama.
9: Oke.
10: Okay. Ya, jadi dari sito yang berarti manusia menunjukkan bahwa manusia itu adalah sosok individu, makhluk mandiri, memiliki harkat, martabat, tanggung jawab pribadi, gitu ya, untuk keseluruhannya.
9: Iya.
10: Filosofi ini berarti manusia hidup baru dapat dikatakan sebagai manusia jika ia telah mendidik, memanusiakan, dan menumbuhkan manusia yang lain.
9: Oh.
10: Gitu. Jadi manusia hidup itu mempunyai purpose. Jadi punya
9: tujuan.
10: Tujuan bahwa dia itu ada pada saat dia memberi manfaat kepada orang lain.
9: Dan tadi menyinggung soal bermanfaat bagi orang lain dan disebut manusia jika memanusiakan orang lain. Kata memanusiakan orang lain itu apakah pemikiran Opa Sam itu karena ketidakadilan yang dia rasakan, Opa rasakan ketika bekerja. Ada perbedaan antara gaji pribumi dengan pekerja Belanda gitu ya. Tidak dirasa dimanusiakan begitu Opa.
10: Ya, bisa jadi itu salah satunya. Tapi juga Opa selain sibuk dengan dirinya juga Opa membantu orang-orang di sekelilingnya.
9: Oh.
10: Gitu. Jadi
9: Iya.
10: Iya, seperti memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Opa sempat menjadi sekretaris dari Minahasa Rat di Sulawesi Utara.
9: Minahasa Rat itu apa?
10: Rat. Minahasa Rat itu seperti DPRD gitu.
9: Oh.
10: Tapi buatan Belanda ya.
9: Oh gitu.
10: Iya. Tapi Opa membela masyarakat pribumi.
9: Oh, ini unik nih. Gitu. Jadi Opa Sam itu masuk ke dalam parlemen buatan Belanda ketika itu. Biasanya, jadi bersamaan dengan anggota dewan lainnya yang juga dari Belanda mungkin. Tidak hanya dari Indonesia saja.
10: Iya, betul.
9: Loh, berarti itu. Berarti sering mengkritisi dong kalau gitu. Sering bersuara di
10: Iya, Opa menyuarakan keresahan pribumi, ketidakadilan yang dialami oleh pribumi, mengangkat kerja paksa waktu itu di Minahasa kan pemerintah Belanda itu membangun jalan. Membangun rumah
9: rel,
10: itu ya dengan memanfaatkan tenaga dari orang-orang Indonesia dengan kerja paksa. Jadi dengan biaya upah yang sedikit, bahkan mungkin tidak diupah dan lain-lain, itu Opa menyuarakan hal-hal seperti itu. Jadi dari seumur hidupnya Opa itu memperjuangkan kemerdekaan.
9: Oke. Iya, karena sepengetahuan saya ketika itu kan eranya sebelum kemerdekaan, jauh sebelum kemerdekaan. Yeah. Dan Opa Sam ini mungkin pernah merasakan juga bagaimana pergerakan pemuda. Dulu kan kita punya Sumpah Pemuda, ada Jong Java, Jong Ambon, Jong Minahasa juga. Itu gimana keterlibatan Opa ketika itu yang sepengetahuannya Bu Marini?
10: Iya, sepengetahuan saya ya, Opa itu mempromosikan persatuan.
9: Oh.
10: Jadi lepas dari suku apa, lepas dari agamanya apa, lalu
9: sebentar, persatuan yang dimaksud dalam konsep Opa ketika itu yang sebelum terbentuknya kata Indonesia itu apa yang pemikirannya Opa ketika itu mempersatukan gimana tuh caranya?
10: Iya, kalau yang saya bayangkan ya, karena Opa itu sempat menjadi ketua Indische Vereniging, itu sempat organisasi yang akhirnya menjadi perhimpunan Indonesia di negeri Belanda.
9: Oke.
10: Okay. Ya, di situ di negeri Belanda itu kan pelajar-pelajar Indonesia yang bersekolah di sana, mereka pada saat itu yang saya cerna itu mereka rindu akan tempat tinggalnya di Indonesia, walau waktu itu namanya Hindia Belanda ya, rindu makanan-makanannya ataupun
9: iklimnya, udaranya, suasananya, iya.
10: Ya, jadi mereka suka berkumpul gitu. Jadi mungkin mula-mula sama-sama rindu lah ya.
9: Iya.
10: Yeah. Homesick.
9: Iya.
10: Yeah. Dulu awalnya, tapi lama-lama akhirnya menjadi suatu perhimpunan Indonesia yang berpolitik gitu.
9: Oke. Okay.
10: Nah, di situ Opa itu merangkul dari teman-temannya dari berbagai suku, agama. Opa sendiri kan beragama Kristen ya.
9: Iya.
10: Yeah. Ya, teman-temannya yang beragama Islam, dari suku Jawa, dari suku Aceh, itu semua Bapak menjadi teman baiknya Opa. Jadi persatuan itu dimulai dari situ menurut saya.
9: Nah, ini menarik karena sepengetahuan saya ketika beliau menjadi jurnalis menulis itu yang salah satu tulisan yang menarik itu adalah tentang Sarekat Islam SI kalau nggak salah itu. Jadi meskipun agama Opa Katolik, tapi tetap bagaimana melihat Indonesia itu menjadi satu kesatuan utuh tanpa membeda-bedakan suku ataupun agamanya begitu, Bu Marini.
10: Iya, ada salah satu yang diulas oleh Opa waktu di Belanda. Memang beliau menulis tentang Sarekat Islam dalam pandangan yang positif ya.
9: Iya.
10: Namun juga mungkin ya yang saya terus terang sih belum selesai baca tulisannya tentang Sarekat Islam ya. Tapi pandangannya positif karena Opa itu dibesarkan di keluarga yang demokratis dan egaliter. Egaliter dan tidak membeda-bedakan antara kasta apa atau suku bangsa dan lain-lain gitu ya. Semua sama gitu. Jadi positif sekali sih kalau menurut saya tulisan Opa tentang
9: Sarekat Islam.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
9: Masih dalam perbincangan To The Point edisi khusus ya, dialog interaktif perintis kemerdekaan. Saya sapa kembali narasumber kami di Zoom, Insinyur Marini Widowati. Ibu Marini, masih bersama Pro3 RRI ya?
10: Iya, masih.
9: Iya, Ibu Marini tadi kan sampai kepada ikut dalam pergerakan cikal bakal Indonesia, Persatuan Indonesia itu tadi ya, gerakan Opa Sam. Tapi saya ingin tahu nih, Opa Sam kan dari keluarga yang mengutamakan pendidikan. Bukunya banyak, mungkin salah satu warisan yang paling berharga itu buku-bukunya yang dimiliki Opa kali ya, salah satunya. Tapi saya penasaran sama Ibu Marini. Ini juga arahan dari nenek menempuh pendidikan insinyur MA, MUD, MSc. MA, MUD itu apa? Kalau MSc mungkin saya tahu ya, Master of Science ya?
10: Iya, betul.
9: Oke, MA, MUD itu apa?
10: Iya, saya tuh sebetulnya background-nya arsitektur
9: dari
10: Universitas Parahyangan. Lalu saya tiba-tiba tergerak, aduh saya harus belajar filsafat. Jadi belajar filsafat di Universitas Paramadina dan Islamic College London.
9: Okay.
10: Itu ada joint degree gitu. Jadi saya dapatlah gelar Master of Arts dan Master Usuluddin. Jadi
9: Usuluddin itu filosofi, filsafat itu ya, filsafat. Oke.
10: Okay. Filsafat Islam.
9: Oke.
10: Okay. MSc. MSc saya dapat kesempatan untuk sekolah di Erasmus University di Belanda.
9: Di Belanda.
10: Dapat beasiswa dari Netherlands Fellowship Program.
9: Oh.
10: dari Kementerian Luar Negeri Belanda gitu ya.
9: Oke. Okay. Wah, luar biasa. Ini keinginan sendiri atau ada dorongan dari keluarga nih? Apa semuanya hampir semua dari anak dan cucunya juga pendidikan harus diutamakan gitu, Ibu Marini?
10: Ya, kalau yang filsafat keinginan sendiri, kalau untuk yang di Belanda itu di Erasmus University saya ambil urban management and development.
9: Perkotaan, dong, perkotaan berarti tata kota ya atau apa?
10: Ya. Ya betul.
9: Tata kota.
10: Pengembangan urban management and development. Jadi pengembangan urban kota ya.
9: Oke.
10: Okay. Itu dorongan dari sepupu saya. Jadi udah wafat sih orang.
9: Oh iya. Oke. Okay. Baik, baik. Saya terima dulu pendengar Ibu Marini. Itu sekilas tentang tadi kan kita ngobrolin di awal-awal itu tentang Sam Ratulanginya, pahlawan nasionalnya. Sekarang tadi saya sempat singgung narasumber kita, Ibu Marini Widowati dengan gelar yang panjang banget. Saya juga baru tahu MUD itu ternyata yang didapat dari filsafat ya. Wah, luar biasa. Kalau dulu SD mungkin saya disuruh guru ngapalin nih lahir di mana, tanggal berapa dan lain sebagainya. Tapi sekarang jujur aja mungkin sama seperti Pak Roni, lupa. Silakan dijawab nih Ibu Marini.
10: Iya, terima kasih Pak Roni dari Jakarta ya. Opa Sam Ratulangi itu lahir tanggal 5 November tahun 1890.
9: Iya.
10: Ya. Lalu lahirnya di Kota Tondano, kota kecil di Sulawesi Utara.
9: Iya.
10: Ya, kalau ada Danau Tondano tuh, nah di dekat situ deh.
9: Oke. Lalu
10: lalu meninggalnya wafatnya tanggal 30 Juni tahun 1949.
9: Oke.
10: Okay. Waktu itu ya di Jakarta. Waktu itu opa jadi tahanan rumah dari pemerintah Hindia Belanda.
9: Oke. Okay. Jadi kita garis bawahi 1949 opa wafat. Artinya proses kemerdekaan juga dialami oleh opa. Apa cerita nenek dalam ceritanya kepada anak atau cucu-cucunya seperti Ibu Marini ini tentang ketika proklamasi dikumandangkan atau dibacakan begitu?
10: Waktu itu kan opa menghadiri proses proklamasi. Kemudian opa itu jadi salah satu anggota persiapan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia.
9: PPKI panitia PPKI, persiapan.
10: Ya, oke. Okay. Ya, bertempat di rumah Maeda.
9: Iya, Marsikal Maeda, ya.
10: Marsikal Maeda yang sekarang jadi Museum Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol.
9: Mm-mm.
10: Ya, kemudian dari situ opa ditunjuk menjadi gubernur Sulawesi.
9: Oke, okay. Setelah kita mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, opa langsung dipercaya sebagai gubernur Sulawesi pertama.
10: Iya. Iya.
9: Oke. Okay.
10: Lalu opa berangkat ke Makassar. Mm-mm. Bersama keluarga ya.
9: Iya.
10: Iya, sekeluarga.
9: Jadi keluarga sudah tahu dulu karena opa terlibat dalam persiapan kemerdekaan sebagai panitianya, sudah tahu bahwa Indonesia akan siap-siap merdeka nih, gitu ya. Kalau begitu ya.
10: Iya.
9: Oh, ya. Oke. Okay.
10: Iya, sudah tahu bahkan tante-tante saya juga ikut tuh ke Tugu Proklamasi ya sekarang ya.
9: Iya.
10: Itu ikut di dalam rombongan yang mengikuti proklamasi.
9: Oke. Okay.
10: Lalu pindah ke Makassar, dan di Makassar itu waktu itu kan Jepang ada status quo ya antara Jepang sama Belanda. Di sempat dengan 6 orang stafnya diasingkan ke Serui, Pulau Serui di
9: Papua.
10: Papua, ya. Bisa dibayangkan Serui pada waktu itu ya tahun 1946 kalau nggak salah ya. Mm-hmm. itu kondisinya seperti apa. Tapi bersama keluarga ya, oma saya juga ikut, ibu saya juga ikut, tante-tante saya juga ikut, okay, sama-sama diasingkan ke
9: Surui di Papua. Itu diasingkan oleh Belanda.
10: Belanda, iya.
9: Itu tahun 49.
10: Tahun 46.
9: Oke. Okay. Ya. Nah, berarti setelah proklamasi dibacakan.
10: Iya. Saat, sudah proklamasi dibacakan.
9: Oke.
10: Okay.
9: Jadi lalu, Belanda masih berada di Indonesia ya ketika itu ya.
10: Ya, jadi antara Jepang sudah kalah perang, lalu ada Inggris yang datang. Mm-mm. Belanda mendompleng tentara Inggris,
9: yeah,
10: untuk menguasai kembali Indonesia, terutama Indonesia Timur. Jadi bukan hanya Indonesia Timur ya, keseluruhan ya.
9: Yeah.
10: Tapi yang Opa Sam hadapi waktu itu di saat Belanda datang kembali untuk menguasai Indonesia Timur. Jadi para pimpinan yang ada di Makassar itu ada 7 orang, itu semua bersama keluarganya dibuang ke Serui di Kepulauan Yapen di Papua.
9: Papua. Waktu itu. Berarti termasuk ya. Oma ya?
10: Termasuk Oma, termasuk ibu saya. Waktu itu umurnya 11 tahun gitu.
9: Apa cerita keluarga, cerita ibu, dari Ibu Marini, cerita Oma ketika di pengasingan di Serui Papua? Ada apa namanya, setelah yang ironinya itu setelah kita Indonesia itu memproklamasikan proklamasi kemerdekaannya itu tahun 46, kemudian tiba-tiba saja ternyata masih walaupun kita sudah memproklamasikan kemerdekaan, tapi ada rasa masih dijajah dengan cara diasingkan ke Papua, ke Serui itu. Bagaimana Opa menerima itu, kenyataan itu? Sudah mulai redupkah semangat perjuangannya setelah proklamasi dikumandangkan? Kok saya masih merasa dijajah nih gitu? Itu gimana tuh, Ibu Marini?
10: Iya, yeah. kalau yang saya dengar dan saya baca ya, kalau dari ibu saya nih, ibu saya kalau cerita nggak merasa susah karena di sana semakin dekat sama ayahnya, bisa main layang-layang bersama.
9: Oh gitu.
10: Gitu kan, waktunya lebih banyak.
9: Oh
10: gitu.
9: iya
10: kalau walaupun hidupnya mungkin soal makanan susah gitu, tapi kalau saya baca pastinya Opa itu merasa terasing, tidak bisa bergaul dengan teman-temannya yang sama-sama memiliki rasa perjuangan yang sama ya, teman-teman seperjuangannya, bahwa Indonesia harus merdeka,
9: yeah,
10: harus
9: yeah,
10: dirasakan oleh masyarakat banyak, pasti merasa terasing. Tapi di sana di Serui malah Opa membuat suatu bersama-sama masyarakat Papua. Waktu itu di situ ada Silas Papare.
9: Apa tuh?
10: Yang Silas Papare itu adalah pemuda di Papua yang mendapat arahan dari Opa bahwa Papua juga harus merdeka bersama-sama dengan Indonesia. Jadi Opa malah memberikan membagikan ilmu-ilmu tentang kemerdekaan, bahwa harus diperjuangkan. Itu malah itu yang dilakukan Opa di Papua, sehingga akhirnya kan Papua itu termasuk juga bagian dari Indonesia, termasuk negara Indonesia bagian timur lah, itu akan nantinya tetap menjadi bagian dari Indonesia.
9: Nah, jadi setelah diasingkan, dipisahkan secara geografis kepada teman-temannya seperjuangan. Kalau dulu mungkin nggak ada WhatsApp ya, nggak ada telepon ya, jadi susah ya kalau untuk berkabar dan lain sebagainya. Secara geografis dipisahkan, tapi jarak itu tidak membuat redup semangat Opa untuk terus melakukan perjuangan dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat lokal ya di Papua begitu. Nah, itu sampai dengan akhirnya semua penjajah itu lepas dari Indonesia itu gimana tuh perjuangan Opa? Sampai Inggris datang, Belanda mendompleng, Jepang sudah kalah karena Hiroshima Nagasakinya itu. Itu gimana sampai Indonesia benar-benar Indonesia, benar-benar merdeka gitu, Ibu Marini?
10: Iya, iya. Kebetulan karena saya lagi menulis buku tentang Opa, lumayan sih agak ada baca-baca juga tentang ini sejarah.
9: Oke, oke.
10: Iya, kan itu Opa itu bebas dari Serui atau dikembalikan ke waktu itu pemerintahan Indonesia di Yogyakarta.
9: Oh, oke.
10: Iya, ada.

0: dalam perundingan dengan Belanda gitu.
1: Ya. Oh. Jadi, ya.
0: Ya, jadi cakupan OPA Samratulangi itu bukan hanya Sulawesi tapi mencakup seluruh Indonesia.
1: Oke. Jadi perlu dipahami pendengar bahwa pergerakan perjuangan itu tidak melulu mengangkat senjata atau bambu runcing, tapi dengan perang pemikiran, perundingan, diplomasi dan lain sebagainya begitu ya. Karena beberapa kali Indonesia mengadakan duduk bersama ya, atau seperti di Rengas Dengklok atau di perjanjian Meja Bundar dan lain sebagainya. Jadi peperangannya itu secara dialogis ya. Opa Sam ini benar-benar seorang pemikir, politisi iya, jurnalis iya, guru, pernah ngajar juga katanya kalau nggak salah, pernah mengajar juga ya. Opa ya?
0: Iya.
1: Di tingkat apa? SD, SMP, SMA?
0: Mengajarnya di Wilhelmina School di Yogyakarta. Kalau sekarang sekolahnya sudah menjadi SMK 2.
1: Oh, SMK, tingkat SMA ya?
0: Iya,
1: okay.
0: Sepertinya tingkat SMA.
1: Baik.
0: Waktu diasingkan itu sekitar tahun 1946.
1: 6.
0: Itu sebelumnya kan udah ada tuh yang Persatuan Indonesia, berbahasa Indonesia, berbangsa Indonesia.
1: Iya, ini Sumpah Pemuda cikal bakalnya ya ketika itu.
0: Iya,
1: ya.
0: Cikal bakalnya. Iya, jadi saya nggak tahu persis karena saya belum lahir.
1: Iya.
0: Pakai bahasa apa? Tapi yang saya tahu, opa itu bisa berbahasa Belanda, bisa berbahasa Inggris, bahasa Jerman karena sekolahnya juga di Switzerland ya. Mungkin bahasa Perancis tapi saya nggak tahu persis ya kalau soal bahasa Perancis ya. Ada cerita lumayan ya, sedikit aja mungkin.
1: Boleh.
0: Opa itu berteman dengan kakak dari R.A. Kartini, ibu kita Kartini itu. Pak Sosro Kartono kalau nggak salah namanya.
1: Iya, Pak Sosro kenal itu di mana? Ketika menempuh pendidikan di Belanda kah atau gimana? Atau di Indonesia?
0: Iya, di Belanda.
1: Oh, di Belanda.
0: Iya, ketika sekolah di Belanda.
1: Oke. Okay.
0: Dan mereka itu sama-sama penulis, sama-sama jurnalis.
1: Mm-mm.
0: Jadi ada loker gitu ya, ada lowongan kerja.
1: Iya.
0: Nah, mereka sama-sama apply. Tapi yang dapat Pak Sosro Kartono karena bahasa yang dikuasai lebih banyak lagi.
1: Oh.
0: Gitu dari Samratulangi saya baca Pak Sosro Kartono ini bisa bahasa Spanyol juga, bisa bahasa pokoknya lebih banyak gitu.
1: Yeah, okay.
0: Arab kalau nggak salah bisa Arab.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Jadi ya jadi dapat pekerjaannya gitu.
1: Oh.
0: Tapi kalau untuk bercakap-cakap dengan orang Papua,
1: yeah.
0: Ini yang saya baca juga ada tulisan bahwa di sana tadinya orang-orang Papua memanggil bapak-bapak yang diasingkan ini ada 7 orang dan berserta keluarganya itu dipanggilnya tuan gitu. Jadi seperti memanggil orang-orang Belanda jadi tuan gitu. Lalu oleh opa sama dan keluarganya mereka minta mereka manggilnya panggilnya jangan tuan tapi panggilnya merdeka gitu. Jadi itu triknya opa dan teman-temannya untuk menyemangati orang-orang Papua bahwa memang harus merdeka bersama-sama dengan Indonesia gitu. Jadi mungkin bahasanya nggak terlalu mungkin bahasa Indonesia udah ada ya.
1: Sudah ada ya, juga. Ya cikal bakalnya. Ya, oke.
0: Okay. Ya.
1: Baik. Jadi keluarga yang benar-benar merasakan pengasingan, lalu juga bagaimana tekanan politik dari penjajah, Opa Sam itu, yaitu Oma dan juga ibu dari Bu Marini ya, ketika itu berusia 11 tahun. Mungkin tidak terlalu paham bagaimana kondisi kebangsaan ketika 11 tahun, mungkin lebih banyak bermain dan lain sebagainya, tapi ada cerita tersendiri nggak yang diceritakan oleh ibu kepada Bu Marini?
0: Iya, jadi kalau dari ibu itu yang saya ingat pada saat opa pada akhir-akhir hayatnya ya.

0: menyampaikan bahwa beliau tidak meninggalkan harta yang banyak, tapi beliau meninggalkan teman-teman seperjuangannya yang bisa anak-anaknya bertemu berguru gitu dan lain-lain gitu. Jadi yeah. beliau tidak meninggalkan harta tapi meninggalkan teman-teman seperjuangannya untuk keluarganya.
1: Oke. Okay. Mohon maaf, saya harus tanya, sejak ditempatkan di daerah-daerah ya tertentu seperti di Serui, lalu juga sempat di Jogja dan sebagainya, opa wafat itu di mana ya, Bu Marina?
0: Wafatnya opa itu di Jakarta.
1: Oh, di Jakarta.
0: Di Jakarta.
1: Jadi tidak lagi di Serui ya? Sudah ke Jakarta?
0: Iya, dari Serui pindah ke Yogyakarta, lalu menjadi tawanan Hindia Belanda, pemerintah Belanda, harusnya masuk ke, kalau nggak salah, dalam rangka ingin dikirim ke Bengkulu bersama Soekarno dan Hatta, tapi opa sakit, jadi boleh menjadi tahanan rumah.
1: Oh, gitu. Jadi opa meninggal dunia, opa wafat itu dalam statusnya masih sebagai tahanan.
0: Iya, tapi tahanan rumah.
1: Tahanan rumah.
0: Iya, jadi opa dulu tinggal di Jalan Sampah Tulangi sekarang.
1: Oh iya, Jalan Sampah Tulangi.
0: Iya.
1: Iya. Itu
0: dari salah satu rumah di situ.
1: Artinya pada tahun 1949.
0: Iya.
1: 1949 di Jakarta, opa Ratulangi meninggal dunia atau wafat. Kemudian opa merasakan nggak Indonesia berdaulat penuh, tidak lagi dijajah, seutuhnya merdeka?
0: Kalau dari pengetahuan saya belum sampai ke situ ya.
1: Jadi semua perjuangan semasa hidupnya sampai akhir hayatnya, opa Sam artinya belum merasakan Indonesia berdaulat penuh ya, kalau begitu ya. Karena dalam tahanan politik, tahanan rumah Belanda ketika itu masih ya.
0: Iya.
1: Ada ini setelah itu kan dianugerahi pahlawan nasional. Bagaimana respon keluarga?
0: Iya, kami bersyukur sekali dan mengapresiasi anugerah dari pemerintah untuk Opa Sam Ratulangi ini sebagai pahlawan nasional waktu itu tahun 1959 atau 61 gitu, dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno.
1: Okay.
0: Gitu. Tapi Opa dimakamkannya justru di kota kelahirannya di Tondano.
1: Oh gitu. Itu permintaan Opa.
0: Jadi keluarga juga menginginkan seperti itu.
1: Oke. Okay. Jadi sudah di ketika wafat lalu diberikan gelar oleh Bung Karno ketika masih menjabat sebagai Presiden Indonesia ketika itu, dan sebagai penutup nih di perbincangan kita malam hari ini, ada nggak sih pesan dari Opa yang diteruskan melalui Oma ataupun dari Ibu Bu Marini yang masih relevan untuk anak-anak muda di kondisi Indonesia sekarang ini, Bu Marini?
0: Iya, yang paling relevan sebetulnya yang saya sampaikan mengenai falsafah hidup Sito Timotumoto ya. Kata-katanya juga menarik kan, agak lucu-lucu gitu sebenarnya. Tapi sebetulnya maknanya dalam sekali. Kalau saya, karena saya belajar filsafat juga, saya tahu ada cogito ergo sum, bahwa manusia ada kalau dia berpikir.
1: Iya.
0: Tapi kalau opa mungkin bisa, kata-kata opa ini bisa disebutkan bahwa manusia ada kalau saya ada kalau saya bermanfaat bagi orang lain.
1: Bermanfaat bagi orang lain. Oke, okay. Itu sangat relevan di tengah kecerdasan buatan ya, artificial intelligence, komen-komen pedes, jempol-jempol yang tidak ada otaknya biasanya langsung mencaci maki ya, hate speech dan lain sebagainya. Ya kalau bisa ya memanusiakan manusia, bermanfaat bagi manusia yang lain atau orang lain, itu menjadi salah satu mungkin closing statement dari perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Ibu Marini, selamat malam, sehat selalu Ibu.
0: Terima kasih Mas Fajar,
1: ya, selamat malam. Selamat malam. Pendengar, demikian dialog kita pada malam hari ini mengenal lebih dekat pahlawan nasional Sam Ratulangi.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Laporan selengkapnya oleh Rizka Fadilah.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
2: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
1: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan, yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
3: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
1: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah, ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
2: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
3: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayu Ringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau, ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan menggunakan masker dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
2: Siswa kelas 6A SDN Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
4: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
2: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya, beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
5: Soalnya pelajaran itu lumayan banyak, terus juga kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
6: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga, ya, kali ya.
5: Okay. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
2: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RI membuka program pemagangan nasional angkatan 2 atau batch 2 tahun 2026. Di mana untuk syarat pendaftarannya adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Dan kalau ada di antara anak, saudara, sepupu, atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya. Pendaftaran tanggal 3 sampai 8 September 2026 dilanjutkan seleksi administrasi 9 sampai 10 September dan tahap wawancara pada 11 sampai 12 September 2026. Saya ulangi lagi pendengar, pendaftaran tanggal 3 sampai 8 September 2026 dilanjutkan seleksi administrasi 9 sampai 10 September dan tahap wawancara pada 11 sampai 12 September 2026. Dan untuk mendaftar, kunjungi maganghub.kemnaker.go.id. Lalu pilih menu lowongan. Saya ulangi lagi. Untuk mendaftar, kunjungi maganghub.kemnaker.go.id. Lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Ayo daftar, siapa tahu ini bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi. Dan pendengar, sekian kebersamaan kita di Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Wisnuwardana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Krisis air bersih, ratusan wisatawan Gili Trawangan pulang lebih cepat. Krisis air bersih parah melanda Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Menyebabkan sedikitnya ini ada ratusan wisatawan asing memilih untuk check out dini dan meninggalkan pulau lebih awal. Jadi memang berdasarkan laporan, aliran air bersih dari PDAM ini terhenti total sejak Kamis 3 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Lantas benarkah hal itu terjadi? Kami akan konfirmasi, kami akan tanyakan. Saat ini kami telah bersama Ketua Gili Hotel Association, Lalu Kusnawan.
5: Wawancara Pro 3.
4: Pak Lalu, benarkah ini ratusan wisatawan memilih pulang lebih cepat akibat kesulitan mendapatkan air bersih? Seberapa besar data yang dimiliki asosiasi terkait hal tersebut ini, Pak Lalu?
6: Baik, Mbak Nana, terima kasih banyak. Jadi, apa yang Mbak Nana sampaikan tadi benar adanya, memang fakta itu data dua hari yang lalu. Karena masing-masing hotel ini kan memiliki persediaan tandon air yang berbeda-beda ya, dengan adanya pemberhentian suplai air dari PDAM sejak Kamis dini hari itu, jadi menyebabkan pada hari Sabtu itu sudah mulai ada tamu yang early check out. Di data kami yang terdeteksi itu sekitar 315 kalau tidak salah yang early check out. Karena memang ketersediaan terbatas, kami juga harus melakukan efisiensi. Kemudian mungkin karena kualitas air yang disiapkan oleh beberapa rekan-rekan juga mungkin menurun, jadi yang mengakibatkan tamu memilih untuk check out lebih awal. Nah, demikian Mbak Nana.
4: Baik. Nah Pak Lalu, apakah hotel-hotel di Gili Trawangan saat ini memenuhi kebutuhan air bersih tamunya dengan cara apa saat ini? Apakah mungkin ada pasokan alternatif atau harus mendatangkan air dari luar pulau ini Pak Lalu?
6: Iya, Mbak Nana, jadi untuk kita ini, kita istilahkan ini survival mode on yang kami lakukan. Jadi begitu terhenti pasokan air dari PDAM, sebagian teman-teman termasuk saya memanfaatkan air kolam yang kita sedot, kita olah untuk dijadikan kebutuhan tamu, begitu untuk sanitasinya. Kemudian ada rekan-rekan juga yang posisinya dekat di jetty, di pelabuhan di daerah sentral Gili Trawangan itu, mengambil air dari darat.
4: Baik, berarti
6: dan
4: kalau
6: ada air isi ulang juga ada, tapi sebagian kecil karena sekarang pasokan air isi ulang kan dari PDAM, Bu. Okay. Jadi mau nggak mau tidak ada lagi sekarang. Hmm. Gitu. Bahkan untuk kebutuhan air galon pun kami mengambil dari darat karena stok kemarin sudah diborong sama teman-teman sampai menggunakan air galon itu untuk kebutuhan sanitasi. Cuman kan tidak bisa
4: berkepanjangan begitu ya.
6: Iya, karena rata-rata kalau perhitungan kami, Bu Nana, kalau dari dengan 20 kamar saja. Jadi kondisi seperti sekarang ini kan kami masih di high season ya di bulan September.
4: Yeah.
6: Jadi kebutuhannya 10 minimal 10 kubik kalau 20 kamar. Minimal 10 kubik sampai dengan 15 kubik yang dibutuhkan setiap hari untuk operasional.
4: Nah, kalau untuk hotel sendiri ada yang mungkin sampai harus membatasi penggunaan air atau memang sudah menghentikan sementara ini penerimaan tamu akibat adanya hal ini, Pak?
6: Dari hasil rapat saya kemarin pagi, ada beberapa rekan-rekan hotel itu dia ngeblok sisa kamar yang belum laku terjual. Jadi dia reservasinya di close, itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk kedatangan selama seminggu ke depan, rekan-rekan sudah menyampaikan. Satu, bahwa kondisi di Gili Trawangan lagi krisis air. Kedua, tetap kami dari sisi, dari industri mengupayakan pelayanan yang seoptimal mungkin. Kemudian yang ketiga, kami menyarankan ke tamu untuk melakukan efisiensi air. Dan yang terakhir, kami sampaikan apabila ada properti yang memiliki public pool, kolam renang, itu sementara kita tidak bisa gunakan karena airnya kita utamakan untuk kebutuhan sanitasi. Demikian.
4: Nah, apakah juga dari asosiasi ini sudah menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah daerah? Responnya seperti apa ini, Pak, lalu kalau sudah?
6: Iya, baik, Bu Nana. Jadi, ketika kami mengetahui suplai air sudah off pada Kamis pagi, saya berinisiatif langsung menghubungi Pak Bupati, kemudian Dirut PDAM, kemudian Pak Sekda Kabupaten Lombok Utara, bahkan Pak Gubernur saya sudah hubungi. Jadi, beliau berjanji akan mengupayakan agar pasokan air itu normal kembali. Cuman sekarang mungkin karena hari Minggu ya masih belum ada informasi yang pasti yang dapat kami terima, Bu. Kami tidak tahu sampai kapan ini bisa normal kembali.
4: Pak, lalu apakah juga tahun sebelumnya pernah mengalami terkait hal ini atau memang baru tahun ini saja?
6: Nah, benar sekali, Bu Nana. Ini adalah sudah kejadian keempat kali terjadi seperti ini. Jadi setiap tahun di masa periode high season, pasti ada isu seperti ini. Begitu. Dan kalau boleh saya jelaskan, ini lebih kepada perizinan mungkin ya. Cuma nanti Ibu Nana bisa konfirmasi ke pemerintah atau ke pihak PDAM yang lebih berwenang untuk menjawab hal tersebut gitu. Kalau dari sisi kami kan dari sisi pelanggan.
4: Iya.
6: Jadi yang sangat kami sayangkan kan di satu sisi air itu kan menjadi kebutuhan dasar. Kita tidak usah melihat Gili Trawangan ini sebagai destinasi pariwisata. Di sini juga ada masyarakat. Plus lagi sekarang saat ini kan kita tidak bisa pungkiri untuk NTB, Gili Trawangan itu masih menjadi salah satu pintu gerbang masuknya wisatawan mancanegara pada khususnya untuk ke NTB. Nah, bagaimana kita mau akan membuat suatu kesan yang baik apabila kebutuhan dasar yang masih on and off seperti itu sih. Jadi harapan saya ada kolaborasi dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dalam hal ini untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Sebagai bahan tambahan juga, informasi tambahan, Ibu Nana, terkemarin saya sudah mengirimkan surat kepada Pak Presiden dan saya tembuskan ke beberapa kementerian juga, gitu, karena hal ini sudah berulang-ulang kembali terjadi dan saya mohon kepada Presiden agar segera memberikan solusi terbaik, agar segera membantu kami khususnya di Gili Trawangan karena memang menjadi salah satu destinasi pariwisata internasional, agar tidak terjadi case yang seperti ini.
4: Baik. Apakah kalau untuk estimasi kerugian sendiri yang berpotensi dialami pelaku usaha hotel kalau wisatawan ini terus mempersingkat masa tinggal atau membatalkan perjalanan, sudah dimiliki datanya, Pak, lalu?
6: Sementara belum kami sempat record, Ibu Nana, kami belum sempat menghitung karena saat ini kami fokus bagaimana mengupayakan agar air bersih ini tetap ada walaupun terbatas. itu termasuk saya sendiri tetap mengawasi setiap hari apa yang bisa saya lakukan. Saya membeli air, kemudian membeli air isi ulang juga dari darat untuk memenuhi kebutuhan sanitasi. Saya lebih mengutamakan, kami lebih mengutamakan ke pelayanan dulu. Tetapi kalau kita berkaca daripada kejadian yang pernah terjadi, sempat mati air selama 4 hari kalau tidak salah 2 tahun yang lalu, itu perputaran yang hilang itu 2,7 miliar per hari.
4: Dari sejumlah hotel itu di Gili Trawangan ini ya, Pak?
6: Iya, lalu ya? Betul. Karena konsum pasti berkurang. Jadi waktu itu sempat kami menghitung per orang itu, jadi perputarannya itu kita totalkan sekitar 2,7 miliar per hari yang kita loss. Belum lagi kita berbicara potensial loss yang diakibatkan cancellation. Belum lagi potensial loss lagi yang diakibatkan karena promosi yang kita lakukan tahun kemarin, tentunya kita bisa lihat tahun ini kan. Nah kalau ada peristiwa baru tahun ini, ada matinya air, tentunya kan kami dari sisi industri yang sudah mengeluarkan biaya promosi, itu kan jadi hilang. Ya, belum lagi dengan biaya promosi yang sudah dikeluarkan oleh kementerian, belum lagi biaya promosi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Lombok Utara dan provinsi tentunya, Ibu.
4: Oke, baik. Nah, Pak, lalu kalau untuk pertumbuhan pariwisata di Gili Trawangan saat ini, apakah memang sudah melampaui kemampuan infrastruktur dasar pulau, khususnya penyediaan air bersih ini?
6: Sebenarnya kalau yang saya dapatkan informasi dari PDAM, kalau kita berbicara, kan dia menggunakan ASWRO ya sekarang, Bu, ya, tidak dialirkan dari darat, jadi pengolahan air laut. Saya, kalau dia dapat beroperasi standar, itu jauh di atas itu, masih bisa meng-cover.
4: Baik.
6: Masih bisa meng-cover kebutuhan. Cuman yang jadi problem sekarang kan karena perizinannya yang masih belum clear, sehingga PDAM menghentikan dulu pengoperasiannya.
4: Baik. Nah, Pak, lalu mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada pemerintah, lalu juga kepada wisatawan yang saat ini mempertimbangkan untuk berkunjung ke Gili Trawangan. Seperti apa? Silakan.
6: Baik, Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi, untuk para wisatawan mancanegara khususnya yang datang ke Gili Trawangan, silakan tetap datang. Kami dari industri tetap berupaya menjalankan, apa namanya, melayani bapak-bapak ibu, melayani para wisatawan yang datang dengan seoptimal mungkin walaupun adanya keterbatasan suplai air. Kami hanya dapat mengimbau silakan menggunakan air sebijaksana mungkin. Nah, untuk pemerintah, baik itu kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat tentunya, mari kita bersama-sama berkolaborasi agar kejadian ini tidak terulang lagi. Kan ini bukan hanya menjadi wajah pariwisata NTB, tapi kan wajah pariwisata Indonesia yang harus dipertaruhkan. Dan ini biaya recovery juga tidak sedikit untuk mengembalikan lagi situasi yang seperti sekarang ini di dunia luar. Karena kan pemberitaan sudah cukup masif. Begitu. Dan semoga, saya berharap juga, semoga hal ini tidak terjadi di destinasi lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Jadi pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah pusat, bagaimana visi-misi untuk memajukan pariwisata, bagaimana visi-misi untuk menuju kepada pariwisata yang berkelanjutan, bagaimana visi-misi terhadap pariwisata yang berkualitas gitu. Tapi apa yang dihadirkan saat ini kan masih jauh dari yang kita harapkan bersama. Karena hal kecil, kalau dunia di pariwisata itu hal kecil bisa besar. Demikian sih, Ibu, yang dapat saya sampaikan. Dan semoga pemerintah pusat betul-betul memberikan atensi. Sekali lagi saya menyatakan ini kan dari sisi pelanggan, kami dari industri, kami tidak mengintervensi mungkin ada kasus hukum di balik ini atau mungkin ada kasus masalah perizinan di balik ini gitu. Tapi intinya hak dasar rakyat, apalagi industri pariwisata juga sebagai Gili Trawangan sebagai destinasi pariwisata internasional kan tentunya harus diperhatikan. Demikian mungkin, Ibu Nana.
4: Baik, Pak, lalu semoga ini keadaan juga kondusif kembali ya, Pak, lalu ya, sehingga tidak ada lagi tamu yang early check out, begitu masalahnya semoga segera teratasi, tidak terulang di tahun berikutnya. Terima kasih, Pak Lalu, telah menyampaikan update-nya. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan berbicara terkait krisis air bersih ratusan wisatawan Gili Trawangan pulang lebih cepat.
5: Wawancara Pro 3.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Catatan peristiwa.
3: Hari Literasi Nasional diperingati untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi. Berawal pada tahun 1965, diselenggarakan konferensi UNESCO di Teheran, Iran. Kemudian pada tahun 1966, UNESCO memimpin dan mendeklarasikan tanggal 8 September ditetapkan sebagai International Literacy Day dengan tujuan mengingatkan komunitas global tentang pentingnya literasi bagi individu, komunitas, dan masyarakat, serta sebagai upaya menuju masyarakat yang lebih melek huruf demi menciptakan kesejahteraan dunia. Tanggal 8 September memperingati Hari Pamong Praja. Hari ini merupakan peringatan hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja atau HUT Satpol PP. Satuan ini berdiri sejak 1950 dan sejatinya sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Namun setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia, baru diterbitkanlah dasar hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja melalui peraturan pemerintah pada tahun 1948.
2: Memori kolektif bangsa.
4: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
5: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta. Sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Serikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Serikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Serikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
6: Tiga Jaringan Berita Nasional.
7: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: DKI Jakarta terapkan pembelajaran jarak jauh antisipasi abu vulkanik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh bagi seluruh satuan pendidikan mulai Senin 7 September. Langkah ini diambil Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebagai antisipasi terhadap sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang mulai terdeteksi mencapai wilayah ibu kota. Kebijakan darurat lingkungan diberlakukan demi melindungi kesehatan warga sekolah, terutama anak-anak termasuk kelompok rentan terhadap polusi udara partikel vulkanik. Lantas seperti apa update terkininya di SDN Kebayoran Lama Selatan 09? Saat ini kami telah bersama Kepala Sekolah SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Jakarta Selatan, Ken Hayati Dwi Rahmini.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ibu Ken, bagaimana kondisi SDN Kebayoran Lama Selatan 09 ini setelah kebijakan pembelajaran jarak jauh diterapkan sebagai antisipasi dampak abu vulkanik?
2: Alhamdulillah kami dapat menerapkan PJJ dengan baik ya Mbak, karena kan selama ini guru-guru sudah terbiasa dengan PJJ. Ketika 6 tahun yang lalu guru-guru juga mengalami PJJ ya Mbak, jadi untuk di tahun ini ketika ada kondisi seperti ini, guru-guru sudah bisa mempersiapkan pembelajaran dengan baik agar anak didik itu tidak dirugikan untuk hak belajarnya gitu.
1: Baik, tapi apakah juga seluruh siswa ini dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan baik? Apakah mungkin ada kendala akses internet atau perangkat ini, Bu Ken?
2: Kebetulan kalau di sekolah kami tidak ada kendala, jadi semua bisa terfasilitasi dengan baik. Hanya kalau ada orang tua yang bekerja sehingga meninggalkan anaknya di rumah, itu kami siapkan untuk moda yang lain, jadi atau dengan video seperti itu nanti bisa diakses setelah orang tua itu pulang dari bekerja. Jadi tetap saja anak-anak ini bisa terfasilitasi pembelajarannya begitu Mbak.
1: Baik, tapi berarti kalau untuk respon orang tua dan juga siswa terhadap keputusan pembelajaran dilakukan dari rumah seperti apa ini Ibu Ken? Langsung mendukungkah atau bagaimana?
2: Iya, kalau orang tua tidak ada komplain apa-apa sih Mbak, karena kan sudah menjadi kebijakan dari pemerintah ya, dan ini untuk melindungi kesehatan anak-anak, jadi orang tua sepenuhnya

0: kami kan ada beberapa platform yang digunakan oleh guru, seperti WA Group, kemudian Google Classroom, dan juga ada Zoom Meet dengan atau Gmeet dengan peserta didik. Jadi guru-guru bisa memantau pembelajaran siswa, dan juga saya bisa memantau guru-guru seperti apa pembelajarannya di kelasnya masing-masing, karena setiap guru juga melaporkan hasil pembelajarannya di setiap harinya gitu, Mbak.
1: Nah, kalau untuk siswa atau guru yang melaporkan gangguan kesehatan atau keluhan akibat kondisi udara lalu juga abu vulkanik, apakah sudah ada, Ibu Ken?
0: Sampai saat ini belum ada laporan untuk gangguan kesehatan ya, Mbak.
1: Baik.
0: Iya, jadi biasanya kan keluhan ISPA ya kalau abu itu. Jadi tapi untuk sampai saat ini belum ada laporan apapun mengenai kondisi kesehatan siswa.
1: Nah, apakah juga dari SDN Kebayoran Lama Selatan 09 ini memberikan edukasi kepada siswa mengenai cara melindungi diri dari paparan abu vulkanik seperti apa ini, Bu?
0: Oh iya, kami menyebarkan himbauan melalui pamflet gitu ya, Mbak. Himbauan-himbauan melalui WA grup kelas masing-masing guru itu untuk anak-anak itu agar tidak keluar rumah. Dan jikapun anak-anak keluar rumah itu harus menggunakan masker gitu. Namun kami tetap menghimbau agar anak-anak tetap berada di dalam rumah seperti itu, Mbak.
1: Baik. Lalu kalau untuk PJJ yang dimulai hari ini, apakah juga tadi kehadirannya sudah 100% dari anak-anak murid dan gurunya, Ibu Ken, di SDN Kebayoran Lama?
0: Iya, alhamdulillah, Mbak. Untuk sampai saat ini kehadiran 100%.
1: Oh, kehadirannya 100% begitu ya, Ibu Ken ya. Jamnya ini sama dengan jam sekolah atau ada mekanisme lainnya, Bu Ken?
0: Iya, ada sesuai dengan jam sekolah. Jadi sampai saat ini pun masih berlangsung pembelajaran. Karena kan memang setiap pembelajaran ini ada beberapa mata pelajaran ya, Mbak. Ada guru-guru yang terlibat itu tidak hanya satu guru, tidak hanya wali kelas. Tapi ada guru olahraga, guru agama gitu yang juga mengisi, jadi tetap terbagi sesuai dengan jam belajar siswa, sesuai dengan mata pelajarannya untuk hari ini.
1: Baik. Nah, kalau untuk dari sekolah sendiri sudah menyiapkankah langkah khusus apabila memang abu vulkanik ini sudah masuk atau menumpuk di lingkungan sekolah, Bu?
0: Untuk langkah khusus ya kami tadi sih sudah ada dari Caraka sudah membersihkan abu vulkanik yang mana sudah ada di lingkungan sekolah, namun hanya tipis, jadi sudah dipel, sudah dilap dengan menggunakan lap basah seperti kanebo seperti itu untuk kaca-kaca, dan untuk lantai juga sudah dipel, jadi tidak ada yang mengganggu kondisi lingkungan sih, Mbak.
1: Baik, berarti sudah membersihkan abu vulkaniknya tipis begitu yang ada di sekolah ya, bukan ya?
0: Iya, hanya tipis. Oke. Iya, hanya tipis, Mbak.
1: Nah, Bu Ken, apakah masih ada yang dibutuhkan sekolah ini dari pemerintah untuk memastikan proses belajar memang tetap berjalan sekaligus juga menjaga keselamatan siswa?
0: Untuk sampai saat ini sudah terfasilitasi semua dengan baik, jadi tidak ada hal-hal yang mengganggu dan menjadi kendala dari sekolah sih, Mbak. Jadi semua bisa terfasilitasi dengan baik dan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
1: Oke, baik. Ibu dapat memberikan pesannya ini kepada juga para siswa lalu juga orang tua di tengah kebijakan PJJ seperti apa?
0: Iya, pesannya untuk siswa agar tetap semangat dalam kondisi apapun, tetap belajar agar mereka juga tidak dirugikan dalam hak belajarnya, kemudian tetap berada di rumah jika tidak terpaksa. Kalaupun terpaksa keluar rumah memakai masker, kemudian juga untuk orang tua untuk selalu memantau pembelajaran anak-anaknya di rumah, mendampingi semaksimal mungkin dan berkoordinasi dengan guru apabila terjadi kendala, dan untuk kesehatan siswa perlu dipantau juga untuk penggunaan masker, kemudian membatasi aktivitas,

0: bersihkan abu yang ada di sekitar tempat tinggalnya dengan menggunakan lap basah seperti itu ya Mbak, agar juga nanti apabila ada anak yang mengalami gejala-gejala seperti ispa atau batuk-batuk, mohon untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat.
1: Mbak. Baik, Ibu Ken, terima kasih nih telah menyampaikan update terkininya. Semoga keadaan kondusif kembali ya Ibu Ken ya, sehingga juga anak-anak dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kepala Sekolah SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Jakarta Selatan, Ken Hayati Dwi Rahmini, berbicara terkait DKI Jakarta terapkan pembelajaran jarak jauh antisipasi abu vulkanik. Dan saat ini terpantau, siswanya melakukan pembelajaran jarak jauh dan juga gurunya yang telah hadir 100%.
2: Wawancara Pro 3.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 8 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari perairan barat Aceh hingga pesisir barat Aceh, di Laut Flores, Laut Arafuru, Laut Banda, dan dari Papua Tengah hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan dari Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang berada di wilayah Aceh dan Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, dan Surabaya. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Nabire, kemudian potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Jayapura. Serta terdapat potensi udara kabur di Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Pendengar di seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 1 mengudara pada pemancar FM di 105,9 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 8 September 2026 dari beranda terdepan NKRI. Kami yang bertugas pagi ini, saya Rita Retnandari dan operator Bung Ihsan mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, kembali kami menyapa Anda di Ranai pagi ini. Semangat ya untuk kita semua. Pukul 5.3 menit waktu Indonesia Barat, kita awali kebersamaan kita dengan mendengarkan Gema Wahyu Ilahi. Pagi ini akan dibacakan oleh Cico Mashur, membacakan surah Al-Mu'min ayat 1. Dan nanti pendengar akan dirangkaikan dengan lagu bernuansa islami. Jelang kita dengarkan bersama Mutiara Pagi pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Penulu Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang baru saja memonitor siaran kami ya, saat ini sudah pukul 5.29 menit waktu Indonesia Barat. Barangkali sudah ada yang memulai aktivitas pagi ini, semangat di hari ini pendengar, hari Selasa tanggal 8 September 2026. Baik pendengar, selanjutnya kita dengarkan Mutiara Pagi yang akan disampaikan oleh Ustadz Andri Yudi dengan judul Sehat dalam Pandangan Islam.

wabarakatuh. Pendengar RRI dimanapun berada, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, yang paling berharga yaitu nikmat iman yang masih melekat di dalam hati kita. Salawat beriring salam mari kita senantiasa menghantarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat naungan dan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, agama Islam adalah agama yang sempurna yang menjadi petunjuk bagi umat manusia pada semua aspek kehidupan. Tidak ada satu hal pun yang tidak ada tuntunannya. Salah satu di antara bidang kesehatan, Islam memberikan tuntunan yang sangat lengkap dan menyeluruh dalam keseharian kita. Kita selalu akrab dengan kata sehat WHO. Misalnya mendefinisikan sehat adalah suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental dan sosial. Tidak hanya bebas dari penyakit dan kelemahan. Dalam pandangan Islam, seseorang Muslim yang kelihatan sehat badannya, staminanya yang kuat, akan tetapi tetap dinyatakan tidak sehat. Dalam pandangan Allah, kalau dalam dirinya terdapat penyakit riya, iri, dengki, rakus, sombong dan tamak, tidak suka melihat orang lain senang, maka berhati-hatilah ketika sifat itu ada pada diri seseorang. Kalau beberapa di antaranya ada, maka pertanda bahwa seseorang itu sedang sakit. Begitu juga dalam hal makanan. Bagaimana Al-Quran mengatur agar kita selalu memasukkan dalam tubuh kita yang halal dan baik. Hadirin para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Taala, di dalam Al-Quran ada 4 ayat yang menggabungkan 2 sifat yang sangat penting harus diketahui oleh manusia, khususnya umat Islam dalam memilih makan sehat. Sifat tersebut adalah halalan thayyibah. Ayat Quran menerangkan, Bismillah.

Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan musuh yang nyata bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 168. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat 88 dengan artinya, dan makanlah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Dalam surah Al-Nafal ayat yang ke-69 yang artinya, maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di dalam surah An-Nahl ayat 114 menerangkan juga, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Pendengar RRI dimanapun berada, kalau kita perhatikan dalam firman Allah yang agung itu, apa yang tersurat di dalam ayat tersebut, bahwa posisi halal selalu mendahului kata thayyib. Dengan demikian berarti hendaknya perkara halalan lebih diutamakan daripada thayyiban. Pendengar RRI dimanapun berada, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188, dalam hal makanan, wala takunu amwalakum bil batil, jangan kamu memakan menggunakan hartamu dengan cara batil. Dari ayat tersebut di atas, memakan makanan dengan cara batil, tentu hal tersebut suatu yang tidak sehat. Harta yang didapat dari hasil mengambil hak orang lain atau mencuri, atau harta yang dapat dengan cara batil yang disamarkan, apa sesuatu yang batil yang disamarkan itu? Yaitu cara menzolimi orang lain untuk mencapai tujuan, lalu dia menari di atas penderitaan orang lain. Atau boleh juga bersifat curang atau perilaku menjilat agar dirinya selalu berada di posisi yang menguntungkan. Contoh perilaku lebih baik daripada makan makanan yang lebih baik dan sehat telah dicontohkan oleh lebah yang diterangkan di dalam Al-Quran. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, di tempat-tempat yang dibikin manusia. Dan makanlah dari apa-apa tiap buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warna, yang dapat menjadi suatu obat bagi kita. Contoh perilaku lebah bagaimana dia makan dari makanan yang baik dan sehat. Ketika ia menempel membuat sarang rumahnya di ranting pohon, lebah tidak membuat ranting tempat dia bergantung menjadi patah, tidak terusik karenanya. Maka makanan pemberian itu sebagai makanan yang hanian ma'ri'an. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-4, maka sajian yang perlu dikonsumsi dalam Islam secara individual saat ini, khususnya masyarakat Natuna, sebaiknya memenuhi 4 kriteria: halalan, thayyiban, hani'an, dan mari'an, yaitu suatu sajian yang halal, rasanya lezat dan tidak menimbulkan masalah kesehatan, malah apabila kita makan akan menyebabkan kita semakin menjadi sehat. Pendengar RRI dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang mengutamakan halal daripada baik, karena belum tentu baik dipandang manusia, belum tentu baik dipandang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan menjadi satu renungan untuk kita semua. Wassalamualaikum.

Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."

0: Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, selamat pagi. Kami sapa Anda, selamat beraktivitas ya pagi ini yang sedang menyiapkan sarapan atau mungkin menyempatkan diri untuk berolahraga dulu sebelum ke kantor atau ke tempat tugasnya ya. Semoga sehat selalu dan mudah-mudahan kondisi cuaca, kondisi udara untuk hari ini lebih baik dari kemarin pendengar ya. Kalau saat ini belum terlihat, yang terlihat awannya masih seperti mendung ya. Pukul 5.45 menit waktu Indonesia Barat, ada lagu-lagu Melayu untuk Anda jelang kami sampaikan informasi dalam Warta Berita Daerah.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menyimak informasi yang kami rangkum dalam Warta Berita Daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk hari ini, hari Selasa tanggal 8 September 2026. Sari berita, Babinsa Kecamatan Serasan imbau warga agar kurangi aktivitas di luar ruangan akibat kabut asap yang semakin tebal. Pemerintah di sejumlah wilayah Kabupaten Natuna membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi dampak kualitas udara yang tidak sehat. Dari Sepampang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Rita Retnandari.

0: Kami sampaikan informasi yang pertama. Semakin tebalnya kabut asap yang masih menyelimuti sebagian wilayah Kecamatan Serasan dan Serasan Timur Kabupaten Natuna pada hari Minggu tanggal 6 September kemarin, kondisi tersebut terpantau di sekitar pelabuhan PLBN Serasan dan menyebabkan jarak pandang masyarakat mengalami penurunan terutama pada pagi hari. Pemantauan dilakukan oleh Babinsa Koramil 06 Serasan Kodim 0318 Natuna, Sirka Henry Purwanto bersama sejumlah personel TNI, Polri, pemerintah kecamatan, pengelola PLBN, tenaga kesehatan, serta unsur terkait lainnya. Sirka Henry Purwanto mengatakan pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi kabut asap sekaligus untuk memastikan situasi wilayah tetap aman dan kondusif. Ia pun mengimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak. Bagi warga yang harus beraktivitas di luar ruangan, penggunaan masker dianjurkan sebagai langkah untuk mengurangi dampak paparan asap terhadap kesehatan. Selain melakukan pemantauan, Babinsa Koramil 06 Serasan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, tenaga kesehatan, dan instansi terkait guna mengikuti perkembangan kondisi kualitas udara di wilayah Serasan dan Serasan Timur. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kualitas udara memburuk, Disdikbud Natuna berlakukan belajar dari rumah atau BDR di 8 kecamatan. Informasinya disampaikan Yusfianti.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna menerapkan kebijakan belajar dari rumah BDR bagi seluruh pendidikan sejumlah wilayah menyusul kondisi kabut asap yang berdampak terhadap kualitas udara. Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan Natuna, Nasriya, mengatakan edaran terbaru BDR diterbitkan setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan sejumlah camat serta Dinas Kesehatan dan Puskesmas Bunguran Timur terkait perkembangan kabut asap. Nasriya menyebut kebijakan BDR diberlakukan di Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Bunguran Utara, dan Bunguran Batubi. Kebijakan tersebut juga menyusul penerapan BDR di wilayah Serasan, Pulau Panjang, Subi, dan Serasan Timur.
2: Sampai edaran ini kita keluarkan tadi, memang kondisinya hampir seluruh Kabupaten Natuna terkena dampak asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Cuman beberapa daerah lain kita masih menyusul, menunggu laporan berikutnya untuk Kecamatan Pulau Seruan, Buaran Barat, Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, termasuk Pulau Laut dan Midai, Suak Midai, itu kita menunggu laporan berikutnya. Kalau memang memungkinkan dalam waktu dekat kita akan juga keluarkan edaran yang sama seperti itu, Bu.
1: Ia menyampaikan hampir seluruh wilayah Kabupaten Natuna turut terdampak asap, namun untuk Kecamatan Bunguran Barat, Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, Pulau Laut, Midai, dan Suak Midai, Disdikbud Natuna masih menunggu laporan perkembangan kualitas udara sebelum mengeluarkan kebijakan. Mekanisme pelaksanaan BDR, Disdikbud Natuna menyerahkannya kepada masing-masing kepala satuan pendidikan bersama para guru. Pembelajaran dapat dilakukan melalui pemberian tugas maupun metode lain yang dapat dipahami dan diikuti siswa dari rumah. Dia menyampaikan penerapan BDR untuk wilayah Bunguran dan sekitarnya berlangsung mulai Senin 7 September hingga Rabu 9 September 2026. Setelah itu, kondisi akan kembali dievaluasi berdasarkan perkembangan kualitas udara. Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di LH Natuna, Armidi, mengungkapkan hasil pemantauan kualitas udara melalui sistem pemantauan yang dilakukan di sejumlah wilayah Pulau Bunguran menunjukkan kondisi yang tidak sehat.
3: Ya, karena angin juga hampir tidak bergerak nih kalau kita lihat. Tambah juga ada hotspot-hotspot baru, ada di Seminte, laporan terakhir ada hotspot baru di kita.
1: Menurut Harmidi, kondisi kabut asap dipengaruhi pergerakan asap dari arah Kalimantan serta adanya beberapa hotspot di Natuna sendiri. Dari Ranai Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah di sejumlah wilayah Kabupaten Natuna membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi dampak kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap. Selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad.
4: Pemerintah di sejumlah wilayah Kabupaten Natuna membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi dampak kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap. Pembagian masker dilakukan di sejumlah wilayah terdampak, terutama untuk melindungi kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia dari risiko gangguan pernafasan atau ISPA. Masyarakat juga diimbau membatasi aktivitas di luar rumah apabila tidak memiliki keperluan penting. Camat Subi Sarifuddin menjelaskan langkah pembagian masker serta imbauan kepada masyarakat di wilayahnya dalam menghadapi kondisi kualitas udara yang belum membaik.
5: Sudah 2.000 lebih dibagiin, karena jarak pandang itu kan yang makin parah hari apa kemarin tuh. Jadi jarak pandang itu sekitar 300-an meter lah gitu kan, sudah kabut kali kan. Ya aktivitasnya seperti biasa, maklum lah kan kalau tidak beraktivitas susah juga orang untuk mau cari makan kan, nelayan mau ke laut kan tetap.
4: Sementara itu, kondisi serupa juga menjadi perhatian pihak sekolah di Kecamatan Serasan Timur. Sekolah terus mengingatkan peserta didik untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker sebagai perlindungan dari paparan asap. Kepala SMA N1 Serasan Timur Supardi menyampaikan upaya pihak sekolah dalam melindungi peserta didik selama kondisi kualitas udara masih tidak sehat.
6: Ada Pak, sudah dibagi ke sekolah-sekolah gitu, ke masyarakat. Nah, dari pihak Puskesmas lah Pak, Serasan dan Serasan Timur. Untuk kami tingkat SMA ini Pak, karena memang ya keadaan seperti itu, kami BDR-nya bertahap Pak. Untuk sementara kami pakai Senin Selasa dulu kan, lihat perkembangan selanjutnya dan instruksi dari atasan.
4: Kebijakan belajar dari rumah atau BDR yang diberlakukan pemerintah daerah di wilayah terdampak diharapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Guru diminta tetap memperhatikan proses pembelajaran, sementara orang tua turut memantau dan mendampingi kegiatan belajar anak selama BDR berlangsung. Pemerintah juga mengimbau masyarakat selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Warga diminta membatasi keluar rumah jika tidak memiliki aktivitas penting, terutama bagi anak-anak dan lanjut usia. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Pendengar Babinsa Desa Air Payang serta S. Sembiring melaksanakan komunikasi sosial atau komsos bersama petugas PLN Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 September 2026 sebagai upaya mempererat silaturahmi dan kerjasama antara TNI dan PLN. Dalam kegiatan tersebut, Sertu S. Sembiring berdiskusi dengan petugas PLN terkait pelaksanaan tugas dan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat. Komsos menjadi sarana untuk membangun hubungan yang harmonis antara Babinsa dengan berbagai unsur di wilayah binaannya. Dalam kesempatan tersebut, Babinsa turut mengimbau petugas PLN agar selalu mengutamakan keselamatan dan berhati-hati saat menjalankan tugas. Hal tersebut penting mengingat pekerjaan kelistrikan memiliki risiko yang membutuhkan kewaspadaan tinggi. Menurutnya, sinergi antara Babinsa dan petugas PLN perlu terus ditingkatkan, terutama dalam menjaga keamanan serta kelancaran pelayanan listrik di wilayah Kecamatan Pulau Laut. Informasi selanjutnya, pendengar, kabut asap yang diduga berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan mulai membatasi jarak pandang di sejumlah pelabuhan di Kabupaten Natuna. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, Alazi, mengatakan kondisi tersebut terutama dirasakan di sejumlah wilayah kepulauan seperti Serasan, Subi, Pulau Panjang, dan Midai. Meski jarak pandang terbatas, aktivitas pelayaran di wilayah Natuna hingga saat ini masih berjalan normal dan belum mengalami gangguan yang berarti. Alazi mengatakan pihaknya juga telah menerima surat edaran dari Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Pontianak, Kalimantan Barat terkait kewaspadaan pelayaran di tengah kondisi jarak pandang yang terbatas. Dalam surat edaran tersebut, kapal yang akan bersandar maupun memasuki wilayah pelabuhan diminta meningkatkan kewaspadaan dan menyesuaikan kecepatan saat berada di kawasan yang terdampak kabut asap. Alazi menegaskan untuk saat ini transportasi laut di Natuna masih aman dan aktivitas kapal masih dapat berlangsung dengan baik. Menurutnya jarak pandang yang terbatas perlu menjadi perhatian khusus, terutama bagi kapal berukuran besar yang membutuhkan ruang dan waktu untuk melakukan manuver saat memasuki maupun meninggalkan pelabuhan.

0: Demikian pendengar seluruh rangkaian berita daerah untuk pagi ini. Dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Babinsa Kecamatan Serasan menghimbau warga agar kurangi aktivitas di luar ruangan akibat asap semakin tebal. Pemerintah di sejumlah wilayah Kabupaten Natuna membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi dampak kualitas udara yang tidak sehat. Saya Rita Retnandari dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Ranai Pagi Ini. Selamat pagi pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Salam sehat dari kami yang bertugas pagi ini. Semangat semuanya ya, walaupun kondisi cuacanya, kondisi udaranya belum cerah ya seperti sebelum-sebelumnya, tapi mudah-mudahan tidak begitu mengganggu aktivitas kita pendengar ya. Sudah pukul 6.17 menit waktu Indonesia Barat, rangkaian informasi dalam warta berita nanti dapat Anda simak kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat yang disiarkan dari Pro 3 RRI. Nah, pendengar, pagi ini RRI Ranai akan memulai rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia ya. Jadi pagi ini di kantor RRI Ranai ya akan dilaksanakan pelepasan balon, ada senam bersama nantinya dan juga jalan santai ya. Dan nanti juga akan ada lomba antar karyawan ya. Baik, selamat pagi pendengar. Untuk Anda yang sudah sibuk dengan aktivitas pagi ini, apalagi harus ke tempat kerjanya lebih awal ya, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik ya untuk kita semua, lebih baik dari kemarin. Ada lagu-lagu yang akan kami hadirkan menemani Anda di Ranai pagi ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Nama saya Bujang. Sehari-harinya saya bekerja sebagai pemecah batu. Saya sering mendengarkan RRI sebagai hiburan saya ketika memecah batu. Dengan mendengarkan RRI, saya juga bisa tahu berita-berita terkini. Selain mendengarkan lagu-lagu hiburan ketika saya bekerja, saya merasa terhibur sekali.
1: Nama saya Suir. Saya bekerja di Radar Sinubing, Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia atau disebut RNAP Indonesia. Dalam bertugas sehari-hari, saya karena standby, saya selalu ataupun sering mendengar RRI Ranai guna untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, terutama berita-berita daerah ataupun informasi-informasi berita skala nasional. Dan RRI itu selain mendapatkan informasi, ada hiburan-hiburan yang sering saya dengarkan juga dalam kegiatan standby saya.
2: Nama saya Ali. Sehari-hari saya bekerja sebagai nelayan. Dalam aktivitas saya sebagai nelayan, saya sering mendengarkan siaran RRI, terutama waktu saya mancing ikan di laut sebagai hiburan saya. Semoga kedepannya siaran RRI semakin bagus dan RRI selalu jaya di udara.
3: Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Nah, kami sampaikan himbauan kewaspadaan kabut asap kebakaran hutan dan lahan ya di wilayah Natuna yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Natuna. Pendengar, sehubungan dengan terjadinya kabut asap di wilayah Kabupaten Natuna yang diduga berkaitan dengan sebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Natuna dan Kalimantan serta didukung oleh kondisi angin dengan kecepatan yang kencang, maka masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penurunan kualitas udara dan juga jarak pandang. Nah, kondisi tersebut pendengar juga dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang sedang berlangsung yang secara tidak langsung dapat berkontribusi terhadap kondisi cuaca yang lebih kering dan berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah. Kondisi kabut asap berpotensi berlangsung lebih lama apabila aktivitas karhutla di wilayah sumber masih berlanjut dan kondisi curah hujan yang masih rendah. Ya, sehubungan kondisi tersebut, maka masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kabut asap semakin pekat dan menggunakan masker apabila diperlukan. Kemudian meningkatkan kewaspadaan terhadap penurunan jarak pandang, khususnya bagi pengguna transportasi darat, laut, dan udara. Tidak melakukan pembakaran hutan, lahan, kebun, maupun sampah di dekat lahan kering yang berpotensi memicu terjadinya karhutla. Kemudian meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama pada kondisi cuaca panas, kering dan berangin, serta memantau informasi dan juga peringatan dini cuaca, kualitas udara dan perkembangan karhutla ya melalui berbagai kanal resmi. Baik, itu tadi himbauan dari BMKG Natuna Peringar ya untuk Anda. Saat ini pukul 6.39 menit waktu Indonesia Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ranai pagi ini. Ranai pagi ini. Selamat pagi pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Nah, hari ini merupakan hari pertama ya, rangkaian kegiatan memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia, hari ulang tahun ke-81 ya. Ini di lingkungan LPP RRI Ranai dimulai. Pagi ini akan dilaksanakan pelepasan balon, ada senam bersama, jalan santai, dan juga lomba antar karyawan. Dan dilanjutkan besok pendengar akan ada kegiatan ziarah ya ke Taman Makam Pahlawan. Dan untuk puncaknya nanti kegiatannya pada hari Jumat tanggal 11 September 2026, ada pelaksanaan upacara bendera, kemudian upacara penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Baik, pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas ya untuk Anda semuanya. Ada lagu-lagu yang masih akan kami hadirkan jelang kita simak warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata barang-barang tu banyak yang akan putus nantinya.
0: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja di kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni? Hai, busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden, menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita Berjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
0: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosian Anwar melaporkan.
3: Dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
4: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian ya pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi ternyata di sana. Bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
5: Jam berapa tadi Mas?
3: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
1: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12,5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk